0: Karhutla di Kalimantan Barat.
1: Konsen untuk membantu musibah yang ada di Kalimantan ini, khususnya Kalimantan Barat, khususnya di Kabupaten Mangiraya. Beliau tadi kita dengar bahwa telah memerintahkan Panglima untuk menyiapkan, pertama akan membantu, sore ini ada 4 pesawat waterbombing yang akan datang, dan mungkin menyusul besok yang insya Allah 8 pesawat yang akan standby di Kalimantan Barat. Yang kedua, beliau telah memerintahkan juga menyiapkan mobil pemadam kebakaran, itu 50 unit, dan juga menambah personil, itu kurang lebih 100. Begitu juga yang lain tentang pengepuran, itu akan diintensifkan.
0: Tenaga ahli kepala BNPB Brigjen TNI Purnawirawan Asrianus Bulo melaporkan hasil pemantauan satelit dalam 24 jam terakhir yang mendeteksi 198 hotspot dengan tingkat kepercayaan tinggi. Sementara itu, Danlanut Supadio Marsma TNI Sidik Setiono mengatakan TNI Angkatan Udara turut memperkuat operasi udara dengan mengerahkan pesawat KASA A2117 dari Skadron Udara 4 Lanut Abdurrahman Saleh untuk mendukung operasi modifikasi cuaca.
2: Kemudian kesiapan untuk materi semai dari BBBD juga sudah menyiapkan, bahkan ada di belakang di gudang sudah siap. Hanya saja tadi disampaikan dari BBBD dan kami monitor dari BMKG, karena kondisi potensi awan yang kurang mendukung. Kami dapat informasi diprediksi tanggal 23 bisa ada potensi awan yang bisa disemai, sehingga bisa menemukan hujan atau potensi hujan. Kemudian tidak kalah pentingnya, kami dalam hal ini menyampaikan bahwasanya untuk waterbombing itu adalah salah satu hal yang terakhir, karena kalau sudah masif tentunya akan tingkat kesulitannya juga akan tinggi. Apalagi sudah meluas, waterbombing akan sangat kerepotan.
0: Dengan tambahan dukungan personel dan armada udara, penanganan karhutla di Kalimantan Barat diharapkan semakin cepat dan efektif. Dari Pontianak, Kalimantan Barat, Hermanta dan Gulista Kisra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kantor Kementerian Agama Kota Palangkaraya memutuskan untuk memundurkan jam masuk sekolah bagi siswa madrasah dan sekolah agama lainnya karena semakin memburuknya kualitas udara akibat kabut asap kebakaran hutan dan lahan. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
4: Bergerak ke arah yang sangat berbahaya, tidak menutup kemungkinan proses pembelajaran jarak jauh itu akan kita terapkan.
5: Kondisi kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang berdampak terhadap kualitas udara di Kota Palangkaraya mendorong penyesuaian kegiatan belajar mengajar di sejumlah sekolah. Kantor Kementerian Agama Kota Palangkaraya turut mengambil langkah dengan mengimbau satuan pendidikan di bawah naungannya untuk menyesuaikan jam masuk sekolah serta memperketat penggunaan masker bagi peserta didik dan tenaga pendidik. Kepala Seksi Pendidikan Madrasah Kantor Kementerian Agama Kota Palangkaraya Haji Supiani kepada RRI mengatakan kebijakan tersebut dilakukan sebagai upaya melindungi kesehatan warga sekolah dari paparan kabut asap yang semakin pekat. Penyesuaian jam belajar juga diharapkan dapat mengurangi aktivitas siswa pada saat kualitas udara masih kurang baik. Sekolah juga diminta memastikan siswa menggunakan masker selama berada di lingkungan sekolah, terutama ketika melakukan aktivitas di luar ruangan. Kegiatan luar ruangan juga perlu dibatasi hingga kondisi udara kembali membaik.
6: Untuk anak-anakku semuanya, ya dari madrasah khususnya, agar supaya tetap menjaga kesehatan dan pakai masker, dan juga kami sudah memberikan himbauan ya untuk pelaksanaan pembelajaran itu dimulai dari jam 7, tapi yang lainnya bisa menyesuaikan sesuai dengan apa yang mungkin kita lihat kondisi udara sekarang ini. Dan tentu juga yang terpenting adalah guru dan orang tua selalu memberikan memberikan motivasi kepada anak-anaknya.
5: Sementara itu, Dinas Pendidikan Kota Palangkaraya juga menetapkan jam masuk siswa SD dan SMP diundur menjadi pukul 8 pagi. Pendidikan anak usia dini atau PAUD menerapkan pembelajaran jarak jauh. Hal tersebut kembali dipertegas oleh Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Palangkaraya, Aprapi Korana, Kesehatan yang juga menekankan agar pihak sekolah terus memantau perkembangan kualitas udara dan menyesuaikan kegiatan pembelajaran dengan kondisi terkini. Apabila kualitas udara terus memburuk lanjut abrupt koronan, tidak menutup kemungkinan semua sekolah akan menerapkan pembelajaran di rumah atau pembelajaran jarak jauh.
4: Bergerak ke arah yang sangat berbahaya, tidak menutup kemungkinan proses pembelajaran jarak jauh itu akan kita terapkan untuk satuan pendidikan SD maupun SMP. Sampai saat ini ada beberapa yang masuk laporan itu melalui sekolah-sekolah atau kantor pendidikan yang makanya kita kumpul dengan semua kepala sekolah sehingga lahirlah surat-surat kesesuaian jam belajar yang kedua ini. Nah,
5: dengan kondisi kabut asap yang masih terjadi, sekolah diharapkan meningkatkan pengawasan penggunaan masker dan mengingatkan siswa untuk menjaga kesehatan selama mengikuti kegiatan belajar mengajar. Agak jauh biasanya melaporkan.
3: Palmerah Indonesia PMI mengirimkan 33.947 item bantuan logistik untuk masyarakat terdampak gempa bumi di Flores, Nusa Tenggara Timur, NTT. Rian Suryadi melaporkan.
7: Dan yang barang tadi Anda lihat itu baru kira-kira 20%. Masih banyak tergigit.
8: Yang... Palang Merah Indonesia PMI mengirimkan 33.947 item bantuan logistik untuk masyarakat terdampak gempa bumi di Flores, Nusa Tenggara Timur. Pengiriman dilakukan melalui jalur laut dari Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara menuju Pelabuhan Labuan Bajo. Ketua Umum PMI Yusuf Kala mengatakan, pengiriman bantuan tersebut merupakan bagian dari upaya memenuhi kebutuhan dasar masyarakat terdampak, terutama selama masa tanggap darurat dan berada di pengungsian. Bantuan PMI tersebut mencakup berbagai kebutuhan masyarakat, mulai dari sandang, perlengkapan ibadah, kemudian hunian darurat, penerangan, kebutuhan rumah tangga, hingga bantuan bagi kelompok rentan. Bantuan selanjutnya nantinya akan didistribusikan secara bertahap ke 7 kabupaten di Flores.
7: Jadi itu yang kita ingin memenuhi kebutuhan yang paling banyak di antara listrik. Ada 2.000 lampu tenaga surya supaya memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar mereka di samping juga kebutuhan dasar yang lain.
8: Di kesempatan yang sama, anggota Palang Merah Indonesia Maumere, Yosef, turut menjadi korban gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,7 yang mengguncang Nusa Tenggara Timur. Usai gempa, Yosef langsung menghubungi PMI Maumere, Nagakeo, dan Kupang untuk meminta bantuan. Karena menurutnya PMI Maumere bergerak cepat dengan mendirikan tenda dan membantu masyarakat yang terdampak.
9: Jam 6.20 menit, saya menjadi korbannya. Saya berlindung di bawah meja bersama istri saya sambil menyaksikan rontoknya apa gedung. Setelah itu saya telpon PMI Maumere, telpon Ende, dan telpon Kupang. Puji Tuhan pada saat itu dari Maumere langsung bikin tenda dan PMI pertamalah yang membantu masyarakat yang jatuh di laut.
8: Selain membawa bantuan PMI, kapal yang diberangkatkan dari terminal domestik IPCC juga mengangkut bantuan logistik dari sejumlah lembaga lain. Kolaborasi tersebut menjadi bagian dari upaya mempercepat distribusi bantuan kemanusiaan kepada masyarakat terdampak bencana di NTT. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
9: Tuhan berikan kemudahan sehingga selamat itu.
3: Memasuki puncak musim kemarau, PMI Kabupaten Kediri meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi krisis air bersih dengan memberikan bantuan air bersih kepada warga terdampak kekeringan seperti di Desa Ponggok, Kecamatan Mojo, Kabupaten Kediri. Ana Kusuma melaporkan.
10: Memasuki puncak musim kemarau pada Agustus 2026 ini, PMI Kabupaten Kediri meningkatkan kesiapsiagaannya untuk mengantisipasi dan membantu warga masyarakat dalam menangani krisis air bersih yang terjadi di sejumlah wilayah di Kabupaten Kediri. Kepala Markas PMI Kabupaten Kediri, Dr. Andes Triatmono Wahyu Supriyadi, saat diwawancara RRI menyampaikan bahwa di bulan Agustus 2026 ini menjadi periode yang perlu diwaspadai karena berdasarkan informasi BMKG, wilayah Kediri telah memasuki puncak musim kemarau. Dalam hal ini, PMI juga telah melakukan asesmen untuk memetakan kondisi dan kebutuhan air bersih masyarakat dan hasilnya adalah Desa Ponggok, Kecamatan Mojo, Kabupaten Kediri menjadi wilayah yang mulai mengalami kondisi darurat kekeringan dan juga krisis air bersih.
11: Sesuai dengan asesmen yang dilakukan, misalnya kebutuhannya itu dalam seminggu itu mau tiga kali kirim. Satu kali kirim air ya sekitar 2-3 ribu. Jadi satu tangki dengan volume 5.000 liter itu. Karena itu kita sudah melaksanakan pengiriman atau dropping air bersih, sudah kita koordinasikan dengan BPBD. Sehingga untuk bulan Agustus ini, kita mulai tanggal 12 kemarin, kita dalam satu minggu itu mengirim bantuan air ke wilayah Ponggok ini.
10: Sementara itu, Ketua Tim Kerja Meteorologi Publik BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 3, Doho Kediri, Satria Gridanugraha, turut menjelaskan bahwa musim kemarau 2026 kali ini dipengaruhi fenomena El Nino yang memang berpotensi membuat kondisi kemarau berlangsung lebih kering dan juga lebih panjang dibandingkan kondisi normal.
12: Saat ini di bulan Agustus, sebagian besar wilayah di wilayah Jawa Timur, termasuk Kediri dan sekitarnya, itu masuk pada puncak musim kemarau. Sedangkan nanti di September, Oktober itu biasanya normalnya itu sudah masa peralihan ke musim penghujan, tapi karena ada fenomena El Nino ini, September dan Oktober diprediksikan curah hujan di wilayah Kediri dan sekitarnya masih cukup rendah.
10: Sejumlah wilayah lain yang selama ini tergolong rawan kekeringan dan juga krisis air bersih di Kabupaten Kediri masih terpantau dalam kondisi aman. Angga Kusuma melaporkan.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memperkuat upaya pencegahan stunting melalui pendekatan siklus hidup. Setiwa Agung melaporkan.
13: Pemerintah Provinsi atau Pemprov DKI Jakarta memperkuat upaya pencegahan stunting melalui pendekatan siklus hidup, mulai dari remaja dan calon pengantin hingga masa kehamilan, menyusui, bayi, dan balita. Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk atau Dinas PPAPP DKI Jakarta, Leni Yuningsih menjelaskan, upaya tersebut dilakukan melalui Pekan Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting dengan memverifikasi keluarga sasaran dan mengidentifikasi kebutuhan intervensi sesuai kondisi masing-masing keluarga. Menurutnya, pencegahan stunting perlu dilakukan secara berkesinambungan karena dampaknya mempengaruhi kualitas sumber daya manusia di masa depan.
14: Karena itu, pencegahan stunting harus dimulai jauh sebelum seorang anak lahir. Intervensi harus dilakukan secara berkesinambungan menggunakan pendekatan siklus hidup, yaitu sejak masa remaja, calon pengantin, kemudian kehamilan, persalinan, kemudian masa menyusui, hingga periode bayi dan balita.
13: Dinas PPAPP Provinsi DKI Jakarta juga memberikan edukasi kepada para kader posyandu agar dapat mendampingi keluarga dalam upaya pencegahan ini. Sementara itu, dokter spesialis anak Kurniawan Satria Denta mengatakan pencegahan stunting juga membutuhkan pemantauan tumbuh kembang anak secara rutin melalui posyandu agar masalah dapat dikenali dan ditangani sedini mungkin.
15: Jadi semakin cepat dikenali dan ditangani, semakin besar peluang perbaikan. Ini adalah prinsip kenapa kita harus posyandu rutin itu di sini. Kalau setiap bulan nggak posyandu, ya gimana cara kita tahu? Kalau setiap bulan nggak diperiksa, gimana kita cara tahu? Kalau misalnya dia ada serat berat badannya, ada masalah di ASI-nya, kita nggak tahu.
13: Merujuk data status gizi di Jakarta, pada tahun 2025, sebanyak 19.500 orang termasuk dalam kategori stunting. Pemprov DKI Jakarta menargetkan prevalensi stunting turun menjadi 15% pada tahun ini dan turun menjadi 14,2% pada tahun 2027. Adapun beberapa langkah untuk mencegah stunting dapat dilakukan sejak remaja melalui screening anemia dan konsumsi tablet tambah darah, pemeriksaan kehamilan minimal 6 kali, pemenuhan gizi seimbang terutama protein hewani, pemberian ASI eksklusif, imunisasi lengkap, dan makanan pendamping ASI bergizi. Demikian dari Jakarta, Setio Agung melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kapal kargo milik Turki dilaporkan diserang pesawat tanpa awak atau drone di Laut Hitam yang menyebabkan satu anak buah kapal dinyatakan hilang. Seperti dikutip dari kantor berita antara, kapal kargo MV RMS Team yang dioperasikan oleh perusahaan pelayaran asal Turki menjadi sasaran serangan drone yang belum diketahui dilakukan oleh pihak mana. Dari dunia olahraga, Indonesia menjadi juara FIFA Continental Championship 2026 Asia Football Konsul setelah menaklukkan Jepang pada pertandingan final. Seperti dikutip dari kantor berita antara, Indonesia memastikan gelar juara setelah melalui rangkaian pertandingan ketat dalam turnamen yang mempertemukan sejumlah tim terbaik Asia, di mana pada partai final Indonesia menang 2-1 atas Jepang. Selanjutnya kami mengajak Anda untuk mengikuti kembali informasi lalu lintas bersama dengan National Traffic Management Center atau NTMC Korlantas Polri.
16: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
3: Brigadir Putu, silakan. Brigadir Putu, silakan laporannya.

kan hanya menjelang traffic light dan itu pun kurang lebih hanya 50-100 meter ke belakang dan selepasnya kendaraan dapat kembali mengalir dengan kecepatan kurang lebih 40 hingga 50 km per jam. Namun, pemirsa perlu diantisipasi akan adanya pertemuan arus kendaraan dari arah Palmerah yang akan memasuki gerbang tol Slipi ataupun kendaraan yang memutar balik dari arah Tomang. Kemudian lalu lintas di tol dalam kota dari arah Cawang yang akan menuju ke Grogol pagi hari ini terpantau lancar, begitu pun dari arah Grogol yang akan menuju ke Cawang pagi hari ini lalu lintas juga terpantau lancar. Selanjutnya pemirsa kita akan melihat lalu lintas dari kawasan Simpang Semanggi, Jakarta Selatan. Kondisi arus lalu lintas dari arah Gatot Subroto yang akan menuju ke Senayan maupun Slipi saat ini

pagi hari ini di kawasan Senayan, sehingga kami harap bagi para pengendara untuk tetap berhati-hati menjaga laju kecepatan kendaraan Anda. Kemudian lalu lintas dari arah Slipi yang akan menuju ke Gatot Subroto di jalur arteri pagi hari ini juga terpantau lancar. Kecepatan kendaraan dapat Anda tempuh dengan kecepatan kurang lebih 50 km per jam. Kemudian kita lihat bersama lalu lintas di tol dalam kota dari arah Semanggi yang akan menuju ke Slipi atau Tentomang terpantau lancar, begitupun dari arah sebaliknya. Walaupun lalu lintas pagi hari ini terpantau lancar di beberapa arah, kami himbau tetap untuk menjaga laju kecepatan kendaraan Anda. Dan selanjutnya pemirsa, kita akan melihat lalu lintas di luar kota Jakarta, tepatnya di Jawa Timur, di Simpang Japanan Porong, Sidoarjo. Kondisi lalu lintas dari arah Surabaya yang akan menuju ke Malang atau dari pantauan CCTV kita lihat dari arah bawah yang akan menuju ke atas saat ini terpantau lancar cenderung lengang. Begitupun dari arah Malang yang akan menuju ke Surabaya. Selanjutnya lalu lintas dari arah Malang yang akan menuju ke Mojokerto atau dari arah atas yang akan menuju ke kanan, pemirsa, pagi hari ini juga masih terpantau lancar. Dan pemirsa, di kawasan Simpang Japanan Porong Sidoarjo, Jawa Timur ini didominasi oleh kendaraan berat seperti truk ataupun bus, sehingga kami harap bagi para pengendara yang akan melintas di kawasan ini untuk tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda. Antisipasi akan banyaknya masyarakat pejalan kaki yang menyeberang ataupun berlalu lalang di kawasan ini. Tetap patuhi rambu lalu lintas yang berlaku, hal ini demi keselamatan kita bersama. Dan selanjutnya para pemirsa, kita akan melihat lalu lintas dari Lingkar Kudus, Jawa Tengah. Kondisi lalu lintas saat ini dari arah Pati yang akan menuju ke Demak atau dari pantauan CCTV kita lihat dari arah kiri atas yang akan menuju ke kanan bawah, pagi hari ini lalu lintas sudah terpantau cukup ramai, terlihat peningkatan jumlah kendaraan sudah terjadi pada pagi hari ini yang akan mengarah ke Demak yang didominasi oleh kendaraan besar seperti truk pengangkut barang ataupun truk kontainer, sehingga kami harap bagi para pengendara yang akan melintas untuk tetap berhati-hati menjaga jarak aman kendaraan Anda. Terlihat juga dari arah Pati yang akan menuju ke Demak Kota, Kudus ataupun Terminal Kudus, atau dari pantauan CCTV kita lihat dari arah kiri atas yang akan menuju ke kiri bawah, saat ini lalu lintas terpantau lancar. Terjadi antrian kendaraan menjelang traffic light kurang lebih 10 hingga 15 kendaraan ke belakang, dan selepasnya kendaraan dapat mengalir dengan kecepatan kurang lebih 40 hingga 50 km per jam. Antisipasi akan adanya pertemuan arus di kawasan ini. Tetap perhatikan rambu dan juga marka jalan yang berlaku. Dan pemirsa, dapat kami sampaikan terkait data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam telah terjadi 204 kasus kecelakaan lalu lintas. Dengan rincian 22 orang meninggal dunia, 41 orang luka berat, dan 276 orang luka ringan. Dari 204 kasus kecelakaan lalu lintas tersebut, 99% terjadi pada jalan non-tol. Sehingga kami tidak bosan-bosannya mengajak Anda para pengguna jalan untuk selalu berkonsentrasi saat berkendara dimanapun dan kapanpun. Selanjutnya pemirsa, bagi Anda yang ingin

0: Korlantas Polri di 150669 atau melalui WhatsApp Center di 0858 715 0669. Demikian saya Brigadir Putu Fungki melaporkan. Kita kembali ke Pak Zaini di studio. Selamat beraktivitas, selamat berakhir pekan, dan salam presisi.
1: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian warta berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Wonosobo Tanggamus 97,6 MHz. Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz. Simpang Komatang Tulang Bawang 100,2 MHz.

dan bakal hening Lampung Selatan 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

0: Kage Provinsi Lampung.
1: 90,9 FM Pro Soto dari Bandar Lampung, kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama Dian Octavia kali ini pendengar, dan kita mau update dulu nih perakiraan cuaca pada hari ini. Karena memang pastinya lagi akhir pekan, inginnya kita juga punya persiapan ya untuk kegiatan yang akan kita lakukan terlebih di luar ruangan. Seperti apa perakiraan cuaca Provinsi Lampung untuk sehari penuh ini? Kita sudah terhubung bersama dengan forecaster BMKG Provinsi Lampung, Kak Adi Saputra. Halo Kak Adi.
2: Halo Kak Dian, apa kabarnya?
1: Alhamdulillah sehat. Kak Adi sendiri gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah sehat Kak Dian.
1: Alhamdulillah, terima kasih sudah meluangkan waktunya Kak Adi untuk share bersama kami kali ini. Mau tahu juga tentunya akhir pekan ini kira-kira seperti apa ya perakiraan cuaca untuk Provinsi Lampung seharian ini. Silahkan infonya Kak.
2: Ya, terima kasih Kak Dian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabikun, selamat pagi para pendengar setia. Dimanapun Anda berada. Mengawali aktivitas Anda di pagi hari ini, berikut kami sampaikan perakiran cuaca Provinsi Lampung yang berlaku hari Minggu tanggal 23 Agustus 2026. Untuk angin, secara umum angin bertiup dari arah timur laut hingga tenggara dengan kecepatan 3 hingga 16 km per jam, sedangkan suhu udara 22 hingga 36 derajat Celcius. Kecuali untuk wilayah Lampung Barat, suhu udara berkisar antara 18 hingga 30 derajat Celcius. Untuk kelembapan udara, secara umum wilayah Lampung berkisar antara 40 hingga 97%. Sedangkan untuk kondisi cuaca pada pagi hari, cerah berawan dengan potensi hujan ringan untuk wilayah Lampung Selatan. Sedangkan siang dan sore hari, wilayah Lampung kami perakirakan cerah berpotensi hujan ringan di wilayah pesisir barat dan Lampung Barat. Dan untuk malam hari, wilayah Lampung kami perakirakan cerah hingga cerah berawan dan masih ada potensi hujan ringan hingga sedang. Pringsewu, Tanggamus dan pesisir barat. Sedangkan untuk dini hari, wilayah Lampung kami perakirakan cerah berawan dengan potensi hujan ringan di wilayah Tanggamus dan pesisir. Dan untuk informasi peringatan dini, waspadai potensi hujan sedang hingga lebat yang dapat disertai petir dan angin kencang pada malam hari untuk wilayah Tanggamus. Demikian informasi cuaca pada pagi hari ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa update terus informasi cuaca wilayah Lampung di radio kesayangan kita di RRI Pro 1 Bandar Lampung. Demikian dari kami, kami kembalikan ke Kak Dian. Terima kasih.
1: Terima kasih Kak Adi Saputra, dan tentunya selamat kembali melanjutkan kegiatannya ya. Untuk Anda juga pendengar, jangan kemana-mana, kami masih akan temani Anda di Lampung pagi ini.
0: Demikianlah informasi perakiraan cuaca untuk hari ini bekerjasama dengan BMKG Provinsi Lampung. Semoga bisa membantu Anda untuk berada.

0: Umumnya, sebuah film memiliki durasi kurang lebih 2 jam. Tetapi film pertama di dunia berdurasi hanya 2 detik saja. Meski berdurasi 2 detik, ialah cikal bakal film saat ini yang memiliki cerita hingga grafis yang menarik. Film pertama di dunia dibuat sekitar tahun 1800-an. Saat itu, pencetus sinema ialah Thomas Edison, George Melies, William K.L. Dixon, dan Auguste, dan Louis Lumiere. Louis Le Prince merupakan penemu Perancis dan membuat film bisu tahun 1888. Film Louis Le Prince berjudul Round Hay Garden Scene yang berisi adegan taman. Film tersebut tidak memiliki suara alias bisu. Durasi dalam film tersebut ialah 2,11 detik dan masuk kategori film tertua di dunia.
1: Bu, doain ya. Minggu depan Sari mau kerja, mau berangkat ke Malaysia. Katanya kerja di restoran, Bu. Gajinya 5 kali lipat. 5 kali lipat dari sini, Bu. Tuh kan, gajinya gede banget.
2: Loh, kok cepet banget sih, Sar? Emangnya kamu lewat agen apa? Terus, kalau ngomongin paspor sama kontrak itu kan butuh waktu. Emangnya kerjanya tuh gimana? Kok semua persyaratan administrasinya tuh bisa cepet loh?
1: Aduh, itu mah beres, Bu. Katanya paspor nanti dibikinin, kontrak tinggal tanda tangan aja di sana. Nah, yang penting Sari berangkat dulu. Udah, pokoknya tuh Sari cuma modal bawa baju aja.
2: Loh, Ibu kok sekarang jadi deg-degan ya, Sar? Sekarang tuh Ibu tuh sering ngeliat video-video lagi marak perdagangan orang. Modusnya juga persis begitu. Awalnya tuh cuma janji-janji aja, gaji besar, tapi dokumennya ditahan. Malah ujung-ujungnya ada yang disekap loh, Sar. Aduh, gimana sih ini? Terus, kamu udah cek belum sih, Sar? Agennya tuh resmi atau enggak gitu? Nah, apa benar terdaftar di Dinas Tenaga Kerja? Coba gih cek lagi.
1: Aduh, gimana ya, Bu? Belum. Tapi katanya sih aman. Tapi Sari gak tahu juga.
2: Sekarang itu jangan katanya, Sar. Nyawa itu bukan taruhan. Sekarang kamu cek dulu legalitasnya ya. Jangan sampai niat cari untung malah jadi buntung.
3: Jangan biarkan diri Anda atau keluarga menjadi korban perdagangan manusia. Pastikan jalur kerja yang legal dan resmi. Laporkan kecurigaan Anda ke pihak yang berwajib. Pesan ini disampaikan oleh RRI Bandar Lampung.

RRI Bandar Lampung kembali menggelar acara RRI Fest dan Mitra Radio 2026. Rangkaian kegiatannya banyak banget, pendengar bisa untuk ikuti bazar UMKM, seminar UMKM, donor darah, cek kesehatan gratis, senam bersama, lomba mewarnai, hingga penyebaran benih ikan dan bintang radio. Acaranya dari tanggal 2 sampai 4 September 2026 di RRI Bandar Lampung. Masih lama, masih ada waktu, dan bisa untuk kamu set alarm dari sekarang. Ramaikan dan ikuti acaranya RRI Fest dan Bintang Radio 2026. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @RRI Bandar Lampung.

Setiap anak lahir dengan keunikannya masing-masing. Dan di dunia pendidikan, tidak boleh ada satupun anak yang tertinggal. Baik di sekolah luar biasa, maupun di sekolah umum yang menerapkan sistem inklusif. Untuk mewujudkan mimpi itu, perubahan nyata terus bergerak. Kini, peningkatan sarana dan prasarana yang ramah disabilitas menjadi prioritas. Mulai dari akses jalan yang mudah, hingga fasilitas belajar yang adaptif bagi semua anak hebat kita. Bukan cuma fisik sekolahnya, kualitas para pendidik pun terus dipacu. Kompetensi guru pendamping khusus atau GPK terus ditingkatkan, agar mampu mendampingi, memahami, dan melejitkan potensi setiap anak dengan metode terbaik. Pendidikan inklusif bukan sekedar program, tapi langkah nyata pemenuhan hak untuk belajar bersama, tanpa sekat perbedaan. Mari dukung penuh inklusivitas di sekitar kita, karena pendidikan berkualitas adalah hak milik semua.

0: mulai dari makanan lezat, pakaian modis, hingga kerajinan tangan unik, semua bisa kita dapatkan dari UMKM lokal.
1: Terima kasih ya sudah belanja.
0: Bayangkan betapa bahagianya para pengusaha kecil ketika kamu memilih produk mereka. Kamu tidak hanya mendapatkan barang yang dibutuhkan, tapi juga membantu mereka untuk terus berkembang dan berinovasi. Ayo, kunjungi UMKM di sekitarmu dan beli produk mereka. Jadilah bagian dari gerakan cinta produk lokal, dan bersama-sama kita bangun Indonesia yang lebih kuat dan mandiri dengan mendukung UMKM.
2: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id.

Bonus Lobo Tangga Bus 97,6 MHz. Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz. Simpang Pematang Tulang Bawang 100,2 MHz.

0: dan Bakau Heni, Lampung Selatan, 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.
1: 90,9 FM Pro 1 RRI Bandar Lampung, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar, setiap hari Minggu jam 8 sampai dengan jam 9 pagi kami hadirkan ke ruang dengar Anda, Mimbar Agama. Dan pada hari ini kita akan mendengarkan Mimbar Agama Buddha dengan tema Merdeka untuk Berbuat Baik dan Menebarkan Kedamaian, bersama dengan narasumber Kak Prachna Dewi dan juga Kak Mita Nia Tirta, penyuluh agama Buddha Tulang Bawang Barat. Selamat mendengarkan.

0: Selamat pagi pendengar setia RRI Bandar Lampung dimanapun Anda berada. Namo Buddhaya.
1: Namo Buddhaya.
0: Saat ini bersama saya Prachna Dewi, penyuluh agama Buddha Kabupaten Tulang Bawang Barat, dalam program Mimbar Agama Buddha, sebuah ruang untuk belajar, merenung, dan tentu saja memperkaya batin kita melalui nilai-nilai luhur Buddha Dharma. Nah, bulan Agustus suasananya masih kental banget nih sama semangat kemerdekaan. Bendera merah putih masih berkibar di mana-mana dan lagu perjuangan masih sering kita dengar. Tapi coba deh kita renungin bareng. Sebenarnya merdeka itu apa maknanya? Cuma soal bebas dari penjajahan aja? Atau ada makna yang lebih dalam lagi menurut agama Buddha? Nah pendengar, itu yang bakal kita obrolin tuntas hari ini dengan tema kemerdekaan dalam perspektif keagamaan Buddha, yakni merdeka untuk berbuat baik dan menebarkan kedamaian. Tentunya saya tidak sendiri, udah hadir bersama saya rekan narasumber kita pada hari ini, Ibu Mita Niatirta, penyuluh agama Buddha Tulang Bawang Barat juga. Namo Buddhaya Ibu Mita.
1: Namo Buddhaya, selamat pagi Mbak Prachna Dewi. Selamat pagi juga untuk seluruh pendengar RRI Bandar Lampung. Terima kasih atas kesempatannya, senang sekali saya sudah diajak bersama-sama berdiskusi di Mimbar Agama Buddha pada pagi hari ini.
0: Dengan senang hati Bu. Topik hari ini kayaknya bakal bikin banyak orang mikir ulang soal makna kemerdekaan ya.
1: Betul banget Mbak Prachna. Semoga nanti apa yang akan kita obrolin di hari ini bisa jadi bahan renungan yang segar buat kita semua, baik sebagai umat Buddha maupun sebagai warga negara yang lagi ngerayain kemerdekaan.
0: Oke Bu Mita, kita mulai dari yang paling umum dulu ya. Kalau kita dengar kata-kata merdeka nih, biasanya yang kebayang itu upacara bendera tuh Bu.
1: Iya,
0: kemudian
1: iya.
0: Libur nasional tuh. Dan kalau merdeka berarti bebas dari penjajahan. Nah kalau menurut Bu Mita sendiri gimana tuh Bu?
1: Semua itu betul Mbak Prachna, itu gak salah. Kemerdekaan bangsa itu anugerah yang sangat besar, harus kita syukuri dan tentunya harus kita jaga bersama-sama. Tapi kalau kita berhenti di situ saja, sebenarnya kita baru menyentuh kemerdekaan itu pada permukaannya saja. Ada satu level lagi yang jauh lebih dalam, namanya itu adalah kemerdekaan batin, Mbak.
0: Wah, kemerdekaan batin, itu maksudnya gimana nih?
1: Gini, Mbak Prachna, biasa aja ya, orang itu merasa sudah merdeka di suatu negara, sudah mendapatkan kebebasan, bebas kemana-mana, bebas ngomong atau bicara apa saja. Tetapi batinnya sendiri itu masih terjajah. Maksudnya terjajah itu bagaimana Mbak Prachna? Jadi batinnya itu masih dipenuhi dengan amarah, keserakahan, kecemasan, bahkan menyimpan dendam yang tak kunjung reda, yang sangat tinggi di dalam batinnya. Dari luar kelihatan bebas, tapi sebenarnya dia masih menjadi tawanan dari pikirannya sendiri.
0: Oh ini relate banget sih Bu. Aku juga sering lihat orang yang kita lihat hidupnya udah enak nih, udah berkecukupan, udah tinggal di negara yang merdeka, tapi hatinya gak pernah tenang. Maksudnya gini Bu, ada aja yang diiriin sama pencapaian orang lain, atau ada dendam yang nggak pernah kelar nih Bu.
1: Nah itu dia contohnya Mbak Prachna dalam kehidupan kita di kehidupan nyata ini. Dan Sang Buddha juga mengajarkan kepada kita umat Buddha bahwa kemerdekaan yang sesungguhnya atau yang sering disebutnya itu wimuti, itu artinya batin kita sudah lepas dari yang namanya kilesa. Kilesa itu kekotoran batin Mbak Prachna. Jadi kilesa ini ada tiga bagian utamanya, yaitu ada yang namanya loba, yaitu keserakahan, dan yang kedua itu dosa, yaitu kebencian atau amarah, dan yang ketiga moha, itu kegelapan batin. Istilahnya suka enggak sadar diri gitulah Mbak Prasna.
0: Wah, suka enggak sadar diri.
1: Iya, kadang-kadang kan kita lupa diri gitu ya Mbak Prasna ya.
0: Iya, lupa daratan enggak usah, Bu.
1: Iya, begitulah manusia yang masih dipenuhi kilesa.
0: Iya. Jadi ini ada, berarti ada dua level kemerdekaan yang kita masih harus renungi hari ini ya.
1: Iya,
0: merdeka sebagai bangsa yang sudah merdeka, yang patut kita syukuri dan kita jaga, sama merdeka batin yang harus diperjuangkan oleh dirinya sendiri.
1: Tepat sekali. Dan merdeka batin inilah yang menjadi sebuah pondasi gitu Mbak Prasna. Jadi ibarat kata sebuah bangunan, pondasi itu harus kokoh ya kan? Kalau enggak bangunannya nanti mudah rusak. Benar enggak Mbak Prasna?
0: Iya dong, fondasinya harus dilatih, harus dilatih sejak dini kalau kita.
1: Nah, jadi supaya kemerdekaan bangsa yang sudah diperoleh nih dengan susah payah oleh para pejuang kita yang dulu berjuang dengan penuh pengorbanan, itu enggak akan sia-sia buat hal-hal yang malah bikin ribut, bikin onar, bikin kerusakan, dan saling ngerugiin satu sama lain Mbak Prasna.
0: Oke. Oke, Bu. Berarti kalau selanjutnya kita bahas soal kemerdekaan sebagai kebebasan dari belenggu batin tadi, yaitu loba, dosa, dan moha. Nah, ada enggak sih, Bu, dasar ajaran dari kitab suci atau literatur Buddhis yang khusus bahas soal ini?
1: Tentu ada Mbak Prasna. Ini juga salah satu ayat favorit saya. Jadi ada ajaran yang diajarkan oleh Sang Buddha itu dalam kitab suci Dhammapada. Jadi kitab suci Dhammapada yang berisi ajaran Sang Buddha berupa syair-syair ya Mbak Prasna ya. Jadi di sini di syair 103. Di situ Sang Buddha bersabda bunyinya begini Mbak Prasna. Walaupun seseorang menaklukkan beribu-ribu musuh dalam beribu kali pertempuran, namun sesungguhnya penakluk yang terbesar adalah orang yang dapat menaklukkan dirinya sendiri. Bagus banget kan Mbak Prasna?
0: Iya, dan juga dalam banget Bu artinya. Berarti kita ngalahin diri sendiri itu dianggap lebih hebat daripada ngalahin ribuan musuh yang di medan perang itu.
1: Betul. Selama saya menjadi penyuluh ya Mbak Prasna, saya menjadi penyuluh ya kurang lebih 7 tahun lebih lah. Jadi di sini saya makin sadar Mbak Prasna bahwasanya musuh dari luar diri kita itu sebanyak apapun sebenarnya lebih gampang dihadapi dibandingkan musuh yang ada dalam diri kita sendiri, seperti amarah kita, keserakahan kita, kesombongan, kemelekatan. Kemenangan yang paling besar itu justru saat kita bisa memenangkan diri kita sendiri, dapat melawan hal-hal tersebut.
0: Oh ya, menarik nih Bu, kalau dikaitkan sama sejarah perjuangan bangsa kita. Kalau dulu para pahlawan ini berjuang buat ngusir penjajah dari luar, nah sekarang ajaran Buddha ini berarti mengajak kita mengusir penjajah itu dari dalam diri sendiri.
1: Ya, pas banget analoginya itu Mbak Prasna. Dan ini diperkuat lagi loh di dalam ajaran Buddha itu ada dalam syair Dhammapada 160 berbunyi seperti ini. Atahi atano nato. Diri sendiri adalah pelindung bagi diri sendiri. Nah, artinya itu bahwa enggak ada orang lain yang bisa bebasin batin kita kecuali dari usaha kita sendiri. Guru, orang tua, sahabat, itu semuanya hanya bisa menunjukkan jalan, Mbak. Saya sering ketemu umat yang minta didoain biar hidupnya tenang. Padahal sebenarnya yang harus jalan adalah dirinya sendiri. Jadi dengan dia berdoa sendiri itu akan lebih menenangkan dirinya untuk bisa menjadi tenang dibandingkan orang lain yang mendoakan. Maksudnya seperti itu Mbak Prasna, contoh sederhananya.
0: Oke, jadi apapun yang kita mau, ya kita harus mengusahakan sendiri ya Bu Mita ya, kalau
1: iya,
0: kayak gitu.
1: Iya, betul sekali Mbak Prasna.
0: Nah, kalau soal belenggu batin nih Bu, kalau soal belenggu batin, Bu Mita bisa kasih contoh nggak untuk belenggu batin yang kayak gimana sih di kehidupan sehari-hari?
1: Tentu bisa sekali Mbak Prasna. Misalnya begini, contoh sederhananya ya, ada orang ya yang selalu iri tiap kali lihat orang lain sukses. Gimana di lingkungan Mbak Prasna? Ada orang seperti ini?
0: Ada, nah, tentu ada. Ya,
1: tentu ada kan? Nah, dia lagi dijajah sama yang namanya itu loba atau keserakahan, yaitu adanya rasa cemburu atau rasa iri. Ada juga yang gampang banget marah Mbak Prasna ya. Ada orang yang gampang marah cuma gara-gara dikritik sedikit sama orang lain. Itu tandanya dia juga lagi dijajah dengan yang namanya dosa atau kebencian. Dan ada juga orang yang sudah malas belajar. Karena apa? Karena sudah merasa pintar, sudah merasa paling benar. Nah itu sebenarnya sedang dijajah sama yang namanya moha, atau yang itu adalah kebodohan. Saya sendiri kadang juga masih nemuin sih Mbak Prasna ya, sebagai diri saya ini, apalagi kalau lagi badan capek itu ya, banyak kerjaan juga, kayak mending rebahan sambil scroll-scroll gitulah.
0: Wah wah wah wah, Bu Mita aja masih ngerasain ya.
1: Ya ya Mbak Prasna, itu masih kerasa banget belenggu-belenggu itu. Namanya juga kita masih belajar ya Mbak Prasna ya. Selama kita belum benar-benar bebas sepenuhnya, kilesa itu selalu ada peluang buat muncul lagi, muncul dan muncul lagi. Yang bedain orang yang berlatih sama orang yang enggak, itu seberapa cepat nanti orang itu akan sadar dan seberapa mau dia untuk melepaskan. Itu aja sih Mbak Prasna.
0: Seberapa cepat untuk sadar dan buat melepaskan belenggunya.
1: Ya,
0: jadi
1: betul.
0: Merdekanya itu dimulai dari sadar dulu ya.
1: Betul banget Mbak Prasna. Dan proses bebasin diri ini, nah itu Mbak Prasna, yang butuh latihan terus menerus dan terus menerus. Tidak bisa instan langsung kita bisa menjadi orang yang sadar. Ini latihan butuh waktu seumur hidup Mbak Prasna. Dan latihan ini bisa kita latih dalam kehidupan sehari-hari kita itu lewat, dalam agama Buddha itu ada sila ya. Sila itu adalah latihan moral untuk menjaga perilaku kita, yaitu 5 sila ya Mbak Prasna ya. Tidak membunuh, tidak mencuri, tidak berbuat asusila, tidak berkata yang tidak benar, dan tidak makan minum yang melemahkan kesadaran. Itu adalah sila yang harus kita jaga. Kemudian ada latihan samadhi, yaitu bermeditasi. Ini adalah mindfulness agama Buddha. Dan yang terakhir ada panya, itu berlatih kebijaksanaan. Jadi makin sering dilatih, makin merdeka juga batin kita dari cengkraman kilesa atau kekotoran batin tadi Mbak.
0: Wah, rasanya obrolan ini nih makin dalam nih Bu. Nah, tapi kalau kemerdekaan batin itu, apa cuma berhenti di bebas atau berhenti dari bebas dari belenggu nih? Apa ada, masih ada nih tujuan selanjutnya dari bebas dari belenggu itu tadi Bu?
1: Pertanyaan bagus sekali Mbak Prasna. Kemerdekaan dalam ajaran Buddha itu bukan kebebasan yang asal-asalan ya Mbak, atau yang egois lah istilah kata kemerdekaan itu, ya kita bebas untuk ngelakuin apa saja. Jadi kemerdekaan yang sesungguhnya itu kalau dalam agama Buddha harus berbuah kebaikan. Intinya seluruh ajaran para Buddha itu sebenarnya ini dirangkum Mbak Prasna dalam satu bait ya, di dalam Dhammapada itu ada dalam syair 183 yang sering dikenal itu sebagai Owada Patimokkha Gatha. Jadi bunyinya begini. Saba papasa akaranang kusalasa upasampada sacita pariyoda panang etang Buddha nasa sanang. Artinya, tidak berbuat segala kejahatan, menambah kebajikan.

0: buat sesuka hati, tapi buat aktif berbuat baik. Gimana aktifnya ini Mbak Prasna? Jadi kita lakukan dengan perbuatan nyata dalam kehidupan kita. Contohnya lewat dana, berdana atau berbagi, dan juga menjaga sila tadi, jaga moral atau perilaku kita. Sama berlatih meditasi atau bhavana. Ini semua bagian dari jalan mulia berunsur 8, Mbak Prasna. Jadi itu adalah juga jalan yang ditunjukkan oleh Sang Buddha untuk kita dapat menuju kebebasan dari penderitaan dalam kehidupan ini dan kehidupan selanjutnya mulai sekarang, yaitu itu mulai dari pandangan benar, perbuatan benar, ucapan benar, sampai cara kita untuk mencari nafkah dalam kehidupan kita ini, bagaimana cara yang benar, itu juga Buddha ajarkan.
1: Oke, jadi menarik ya Bu ya. Kalau tadi cukup bebas dari belenggu itu pasifnya. Nah, sekarang yang sudah Ibu Mita jelasin mengenai jalan mulia berunsur 8 itu semacam aksi aktifnya. Jadi kemerdekaan secara aktifnya ya. Yeah. Bukan hanya yang pasif atau cuma diem aja nih. Kalau udah lepas ya udah, atau ya cuma nunggu aja, nunggu waktu hokinya tuh Bu.
0: Ya istilahnya juga boleh banget itu Mbak Prasna. Betul, jadi merdeka aktif itu kebebasan yang terus kita isi sama latihan-latihan terus untuk berbuat baik dalam setiap kesempatan. Dan kesempatan berbuat baik itu bisa kita dapatkan kapanpun ya Mbak Prasna ya, dimanapun dan kapanpun bisa kita lakukan. Bukan kebebasan yang dibiarin cuman omong kosong aja, tanpa tindakan, tanpa arah untuk diri kita sendiri.
1: Nah Bu Mita, biar pendengar RRI ini gampang buat kebayang, kayaknya seru nih kalau ada cerita yang bisa gambarin gimana nih caranya kekuasaan atau kebebasan itu dipakai untuk kebaikan.
0: Oke Mbak Prasna, kebetulan ada satu cerita yang menurut saya pas banget, yang sering saya ceritakan juga kalau pas ada kesempatan seperti ini, atau bahkan waktu kita menjalankan bimloh ya, bimbingan penyuluhan kepada masyarakat binaan kita, yaitu kisah tentang Raja Asoka dari India. Mbak Prasna pasti tahu ya, dulu bahkan pernah itu ada filmnya ya.
1: Iya.
0: Iya, pernah difilmkan juga. Jadi di sana setelah terjadi perang Kalinga, mau saya ceritain nggak ini Mbak Prasna?
1: Boleh banget dong Bu, dan saya yakin pendengar setia RRI juga penasaran nih gimana cerita Raja Asoka memimpin untuk kebaikan.
0: Oke, siap. Jadi saya ceritakan ya, lumayan agak panjang nih Mbak. Jadi ceritanya begini, Raja Asoka itu adalah salah satu raja terbesar dalam sejarah di India dari dinasti Maurya. Di awal pemerintahannya, dia dikenal ini Mbak sebagai raja yang sangat ambisius. Jadi raja ini doyan sekali berperang buat memperluas wilayah kekuasaannya. Dan pada suatu ketika, di puncaknya dia menyerang wilayah Kalinga. Perang ini menimbulkan kehancuran luar biasa besar ya Mbak. Jadi kalau perang itu ya pokoknya semua, dia bagaimanapun caranya dia bisa mendapatkan kekuasaan itu supaya jadi miliknya, begitu kan. Jadi di situ banyak sekali korban, kehancuran, ratusan ribu orang yang terluka bahkan meninggal dunia, dan juga banyak sekali orang-orang yang menjadi tawanannya Mbak.
1: Wah, berarti Raja Asoka ini termasuk raja yang ngeri juga ya Bu ya.
0: Oh iya, ngeri sekali memang. Jadi nggak berhenti sampai situ Mbak Prasna. Jadi suatu ketika setelah perangnya selesai, jadi raja ini menang ya Mbak. Beliau itu menang mendapatkan kekuasaan di Kalinga ini. Pada saat itu Raja Asoka ini berjalan-jalan seorang diri. Jadi dia ini kembali meninjau ke medan perangnya itu tadi. Dan di sana dia melihat secara langsung banyak sekali mayat-mayat itu bergelimpangan dengan jeritan para janda sama anak yatim ya, karena suami dan

0: ayahnya meninggal akibat perang itu. Jadi saat melihat kehancuran yang dia ciptakan sendiri atau dia sebabkan sendiri di situ, di titik itu hatinya tiba-tiba benar-benar tergugah, Mbak. Dia merasa ada penyesalan yang sangat dalam di dalam dirinya. Dia merasakan sendiri penderitaan yang dia timbulkan kepada orang-orang tersebut. Dan sejak saat itu, dia bertekad tidak mau lagi angkat senjata untuk berperang.
1: Wah, raja yang ambisius akhirnya punya penyesalan.
0: Ya, betul, betul.
1: Nah, terus gimana, Bu, kelanjutannya?
0: Kelanjutannya nih, Mbak Prasnya. Jadi setelah tadi dia begitu menyesal ya, Raja Asoka itu mengenal ajaran dari Sang Buddha. Jadi salah satu pelindung Dhamma yang paling berdedikasi sepanjang sejarah. Jadi beliau ini menjadi pelindung Dhamma akhirnya Raja Asoka. Dan pada saat itu semboyan kerajaannya juga berganti, Mbak Prasna. Berganti total, berbalik arah. Ya. Dari yang awalnya itu beliau memiliki semboyan harus menang lewat medan perang. Dan sejak mengenal Dhamma, jadi berganti nih menjadi Dhamma Wijaya. Artinya apa? Menang lewat Dhamma. Artinya beliau ingin menang itu melalui menyebarkan kebajikan bukan kekerasan. Jadi itu langsung dia buktikan dengan tindakan nyata, Mbak Prasna. Jadi Raja Asoka ini langsung membangun banyak rumah sakit buat manusia dan juga hewan, bahkan menggali sumur, tanam pohon di sepanjang jalan buat para musafir, kirim utusan Dhamma ke berbagai negeri, bahkan sampai bawa ajaran dari Buddha ini ke Sri Lanka dan memahat ajaran-ajaran dari Buddha itu, ajaran moralnya, ke prasasti-prasasti di seluruh kerajaannya, Mbak.
1: Wah, keren banget ya, Bu, ya.
0: Iya, luar biasa keren pokoknya.
1: Iya, kekuasaan Raja Asoka ini yang tadinya menang lewat perang akhirnya berubah 360 derajat untuk menang lewat Dharma. Nah, intinya dia lewat Dharma dia tersadar untuk nyebarin kebaikan dan kesejahteraan.
0: Nah, itu dia intinya, Mbak Prasna. Ini contoh nyata ya, Mbak Prasna, dari tema kita hari ini, bahwa merdeka itu untuk berbuat baik. Kekuasaan, kebebasan, kemerdekaan itu semua cuma sebagai alat. Nentuin bagaimana alat itu nantinya bermanfaat atau malah bikin suatu kehancuran. Ya, niat dan kebijaksanaan di baliknya itu sendiri. Dari Raja Asoka kita belajar nih bahwa kemerdekaan sejati bukan soal seberapa besar kekuasaan yang kita punya, tapi seberapa banyak kebaikan-kebaikan yang bisa kita hasilkan dari kekuasaan dan kebebasan itu.
1: Nah, Bu, setelah aku dengar kisah Raja Asoka ini yang punya kekuasaan nih, aku mau tanyain satu hal nih, Bu. Kalau kita nih sebagai orang biasa yang gak punya kekuasaan atau apa ya, kepemimpinan sebesar seorang raja nih,
0: iya.
1: Nah, kebaikan-kebaikan apa yang nih, Bu, yang bisa kita lakuin dan apakah tetap ada artinya nih, Bu?
0: Tetap dong, Mbak, tetap ada artinya. Malah itu yang paling penting, Mbak. Kebaikan atau yang sering kita sebut kusala itu ya, itu nggak bisa diukur dari besar kecilnya materi atau kekuasaan yang kita punya. Tapi itu semua terukurnya dari setulus apa niat kita. Seperti contohnya ya, yang hal sangat sederhana, senyum tulus kita ke orang lain ya. Terkadang senyum itu gratis ya, Mbak. Gratis, tapi juga masih ada orang-orang yang sulit untuk tersenyum. Kata-kata yang menenangkan, bantuin tetangga yang lagi susah, atau sekedar ngasih jalan duluan ke orang lain. Bahkan ada juga saat kita di kendaraan umum ya, mengasih tempat duduk kepada orang yang lebih tua mungkin kan. Semua itu udah termasuk dana atau kebajikan. Jadi Sang Buddha itu mengajarkan kita itu memiliki niat baik yang tulus, sekecil apapun bentuknya, tetap punya nilai karma yang besar. Dari pengalaman saya ya Mbak Brasna, jadi penyuluh ini, justru kebaikan-kebaikan kecil ini yang selalu konsisten kita lakukan, seperti tadi, kita ramah, tersenyum dengan tulus, justru itu yang sangat langgeng berdampak untuk kita dan orang lain.
1: Iya, inspiratif sekali ya kisah dari Raja Asoka ini, kemudian pengalaman dari Bumita menjadi penyuluh. Nah sahabat RRI, sebelum kita melanjutkan ke pembahasan berikutnya mengenai menebarkan kedamaian, kita akan jeda sebentar. Jangan kemana-mana, tetap di frekuensi RRI, karena abis ini kita bakal lanjut obrolan yang gak kalah seru bareng Bumita.

0: Kembali lagi sahabat RRI di Mimbar Agama Buddha. Masih bersama saya, Prasna dan Bumita di studio. Tadi sebelum jeda, kita udah ngobrol ini soal merdeka dari belenggu batin sampai kisahnya Raja Asoka yang ngubah cara berkuasanya dari perang ke dharma, dari yang kekerasan ke banyak kebaikan.
1: Betul Mbak Prasna. Nah, sekarang kita lanjut lagi ke bagian yang gak kalah penting, soal gimana kemerdekaan itu seharusnya membuahkan kedamaian, bukan cuma buat diri kita sendiri, tapi juga buat orang-orang di sekitar kita.
0: Ya, persis Bu Mita. Seperti yang Bu Mita tadi bilang, kalau kemerdekaan untuk menebarkan kedamaian. Kenapa sih kedamaian ini penting banget dikaitin dengan kemerdekaan, Bu?
1: Tentu sangat penting sekali, Mbak Prasna. Kalau kita tanya kenapa? Karena kemerdekaan batin yang sejati itu ujung-ujungnya pasti akan menghasilkan kedamaian. Bukan cuma buat diri kita sendiri, tetapi juga buat orang-orang di sekitar kita, Mbak. Merdeka tanpa kedamaian itu ibaratnya kebebasan yang kosong. Dan kalau nggak hati-hati, malah nantinya bisa berbahaya apabila kemerdekaan itu salah digunakan. Bisa membuat penderitaan untuk diri kita sendiri, bahkan untuk orang-orang lain di sekitar kita, Mbak.
0: Iya, karena kalau kita lihat luarnya saja, ajaran Buddha ini terkenal dengan cinta kasih dan kasih sayangnya, atau metta dan karuna. Nah, Bu Mita, kalau untuk sumber Buddhisnya sendiri yang khusus membahas soal nebarin kedamaian, ada gak sih, Bu?
1: Tentu ada, Mbak Prasna. Ada ya, yang begitu sangat terkenal itu, yaitu di dalam Karaneya Metta Sutta. Jadi di situ Sang Buddha bersabda seperti ini, Mbak. Seperti halnya seorang ibu mempertaruhkan nyawanya untuk melindungi anak tunggalnya, demikian pula hendaknya seseorang mengembangkan cinta kasih yang tanpa batas terhadap semua makhluk. Ya Mbak Prasna, terhadap semua makhluk tanpa batas.
0: Nah, perumpamaan cinta kasihnya ini nyentuh banget, Bu, dalam banget. Yakni cinta kasih seorang ibu ke anaknya yang dijadikan betapa sebesar apapun cinta kasih ibu ini yang harus kita kembangin ke semua makhluk.
1: Betul banget. Nah, ajaran cinta kasih ini juga Buddha rangkum ya Mbak Prasna, itu di dalam yang namanya Brahma Wihara. Jadi empat kediaman luhur, yaitu ada yang pertama itu metta, cinta kasih. Yang kedua karuna, welas asih. Yang ketiga itu mudita, ikut senang melihat orang lain bahagia atau simpati. Bukan malah iri ya Mbak ya, saat kita lihat orang yang lain bahagia. Kalau orang yang tidak memiliki mudita, pasti timbulnya malah iri hati, ya nggak?
0: Iya.
1: Dan yang terakhir, yang keempat itu ada UPK, yaitu menjaga keseimbangan batin, yang batinnya itu supaya tidak gampang goyah. Jadi empat hal ini Mbak, modal utama kita buat menebarkan kedamaian di tengah masyarakat kita ini yang beragam banget ya, suku, ras, budayanya sangat beragam sekali di negara kita.
0: Benar banget Bu, di tengah masyarakat yang beragam, ini tentunya gak semua pikirannya sama nih Bu. Nah, tentu ada konflik nih. Nah, kalau untuk ngadepin konflik atau beda pendapatnya, pendapat itu, ada gak sih Bu panduannya dari ajaran Sang Buddha sendiri?
1: Tentu Mbak Prasna, ada dong. Jadi untuk kita bagaimana cara kita menghadapi konflik ya, atau beda pendapat, itu pada dasarnya berarti ada kebencian ya Mbak Prasna ya. Jadi di situ Sang Buddha memberikan kita semacam hukum abadi. Tercantum di dalam Dhammapada Syair 5. Bunyinya seperti ini ya. Kebencian tidak akan pernah berakhir oleh oleh kebencian. Kebencian hanya akan berakhir oleh cinta kasih. Inilah hukum abadi. Ayat ini menjadi pegangan penting nih Mbak, buat kita sebagai bangsa yang merdeka, yang isinya itu bermacam-macam suku, agama, budaya, tradisi, ras, golongan. Dan dari pengalaman saya pribadi ya Mbak, selama ini yang turun langsung nih ke masyarakat, perbedaan dan gesekan-gesekan sosial itu hanya bisa kita redakan dengan cinta kasih dan saling mengerti, duduk bersama musyawarah dengan cinta kasih, bukan dengan membalas dendam atau memakai kebencian yang baru. Dan jadinya kalau kita membalas permasalahan dengan kebencian, itu nantinya malah akan menjadi sebuah lingkaran kebencian yang tidak pernah terputus, Mbak.
0: Berarti bisa dibilang kemerdekaan bangsa ini cuma bisa terjaga kalau kita sebagai warganya ngisi kemerdekaan itu pakai semangat Brahmawihara yang tadi. Ada empat tadi, yaitu Metta, Karuna, Mudita, dan Upeka.
1: Betul banget, persis seperti itu Mbak. Kedamaian itu bukan sesuatu yang datang dari luar diri atau dari orang lain, tapi sesuatu yang kita tanam dan sebarkan mulai dari batin kita sendiri dulu, baru meluas ke keluarga, lingkungan, sampai ke bangsa dan negara kita.
0: Nah ini berarti gak lepas dari yang namanya toleransi ya Bu Mita ya?
1: Ya benar sekali.
0: Nah karena Indonesia kita kan bangsa yang sangat beragam nih, seperti yang Bu Mita tadi bilang, dari agama, suku, ya, budaya, dan banyak lagi yang beragam memang. Nah dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara ini, gimana umat Buddha atau agama Buddha yang baik itu memandang keberagaman ini?
1: Nah tadi itu Mbak Prasna, dengan memulainya adanya Brahma Wihara, yaitu ya dari yang pertama kita harus memulainya dengan metta, sehingga nanti akan menimbulkan kebijaksanaan. Kita tidak harus menjadi sama untuk hidup damai ya Mbak ya. Kita boleh berbeda, tetapi tetap saling menghormati, ini kuncinya. Bagi umat Buddha, menghormati orang lain itu bukan berarti kehilangan keyakinan ya. Jadi kita tetap, keyakinan kita ya kita pegang teguh, tapi juga kita harus bisa menghormati keyakinan orang lain. Justru itu Mbak, itu adalah suatu bentuk kedewasaan kita sebagai umat Buddha. Ketika kita memiliki keyakinan yang kuat sekaligus hati yang lembut, kita tidak mudah merasa terancam karena berbeda dengan orang lain.
0: Iya, berarti di tengah keberagaman keyakinan ini, berarti keyakinan dan toleransi ini bukan dua hal yang berbeda ya Bu ya?
1: Tentu bukan Mbak. Kita bisa teguh berpegang dalam keyakinan sekaligus menghargai keyakinan orang lain kan? Bisa kan Mbak? Ya, tentu sangat bisa saat kita memiliki cinta kasih yang besar. Seperti taman ya Mbak ya, yang sering sekali kita lihat. Taman itu justru indah apabila banyak sekali warna-warni jenis bunganya, bukan?
0: Iya dong.
1: Iya, semakin banyak warna bunganya itu akan semakin indah. Begitu juga dengan masyarakat. Perbedaan bukan alasan kita untuk saling bermusuhan, kan? Jadi perbedaan itu adalah kesempatan kita untuk bisa nih belajar hidup bersama dengan saling menghormati, dengan penuh cinta kasih dan kebijaksanaan.
0: Wah keren banget ya, berarti toleransi ini udah ada dalam ajaran Buddha.
1: Betul Mbak.
0: Nah yang satu hal, ada lagi satu hal yang keren banget menurutku dari ajaran Buddha, yaitu soal kemerdekaan berpikir. Kalau boleh diceritain itu gimana Bu, soal kemerdekaan berpikir?
1: Boleh banget Mbak. Ajaran Buddha itu ternyata sangat menghargai Mbak kebebasan berpikir dari setiap orang ya. Ini ada di dalam sutta yang diajarkan oleh Sang Buddha di dalam Kalama Sutta. Ceritanya begini. ada suku yang namanya itu suku Kalama ya Mbak ya. Mm-hmm. Jadi mereka ini bingung. Kenapa mereka bingung? Soalnya di kata kalau di desa mereka ini itu banyak sekali guru-guru spiritual yang bergantian datang dan pergi dari ke desa mereka. Jadi pada saat guru baru datang, mereka mengaku tuh bahwa ajarannya yang paling benar. Dan ajaran yang lain itu mereka jelekkan bahwa ajarannya itu tidak benar, Mbak.
2: Kalau soal ini kayaknya mirip banget, relate banget sama zaman sekarang ya, Bu ya. Yang di mana banyak banget klaim-klaim guru atau guru spiritual nih khususnya yang bertentangan, apalagi di media sosial contohnya.
1: Betul banget, saya juga sering nih mikirin itu ya Mbak. Nah, pas suku Kalama nanya nih ke Sang Buddha ya Mbak Prasna, siapa sih yang harus mereka percaya guru yang ajarannya itu benar sebenarnya begitu ya. Dan di sana Sang Buddha gak langsung menyuruh mereka untuk percaya kepada Sang Buddha Mbak. Malah beliau memberikan nasihat supaya mereka gak menerima ajaran apapun begitu saja. Cuma karena jadi tradisi turun-temurun, karena kata-kata orang, karena tertulis dalam kitab suci bahkan, karena logikanya kedengaran masuk akal, karena cocok sama pandangan sendiri, karena orangnya jago ngomong, atau karena hormat sama gurunya.
2: Kalau gitu, tanpa ada kitab suci, kemudian tanpa tradisi, terus tanpa kejagoannya berbicara, terus dasar yang harus dipakai untuk menerima suatu ajaran itu apa dong Bu?
1: Nah, Sang Buddha bilang sama suku Kalama begini Mbak, coba dulu buktiin sendiri. Kalau ajaran itu dijalankan, apa hasilnya untuk diri kita? Apakah diri kita makin serakah, makin benci, makin menjadi orang yang gak sadar, dan merugikan diri sendiri atau orang lain? Atau sebaliknya, bikin kita jadi lebih baik dan bahagia? Nah, baru setelah dicoba sendiri dan dibuktikan sendiri lewat pengalaman nyata dan akal sehat diri kita sendiri, baru kita boleh menerima atau menolak ajaran itu.
2: Ini keren banget sih Bu. Berarti dari zaman Sang Buddha dulu yang sekiranya udah 2500 tahun yang lalu, Sang Buddha ini udah ngajarin pentingnya untuk berpikir kritis dan kebebasan berpikir sebelum meyakininya. Gitu kan Bu?
1: Betul sekali Mbak Prasna. Dan semangat ini juga sejalan sama nilai kemerdekaan bangsa kita yang menjunjung tinggi kebebasan berpikir dan beragama. Kayak yang ada di sila pertama Pancasila ya, ketuhanan yang Maha Esa kan. Dan dijamin konstitusi kita di dalam negara ya Mbak Prasna ya. Tapi kemerdekaan berpikir ini bukan berarti bebas sebebas-bebasnya tanpa tanggung jawab loh ya. Ini kebebasan yang dibarengi dengan kebijaksanaan kita, supaya kita bisa milah nih dan memilih mana yang beneran membawa kebaikan dan mana yang nantinya malah membawa suatu kerugian atau kehancuran.
2: Ini nih yang relate banget Bu sama zaman sekarang nih Bu. Apalagi nih Bu, soal berita-berita hoax yang gampang banget nyebar. Kalau sekarang kan gampang, tinggal klik share tuh Bu.
1: Nah iya, itu contoh yang paling gampang ya Mbak Prasna. Sekarang ini memang jari-jari tangan kita, jempol kita ini yang perlu sangat-sangat kita hati-hati ya Mbak. Nah, jadi makanya itu di dalam Kalama Sutta tadi mengajak kita buat gak gampang percaya Mbak, dan langsung menyebarkan sesuatu cuma karena lagi viral ya, lagi trending, banyak yang membagikan, kita langsung ikut-ikutan begitu saja sebelum kita percaya atau mengeser sesuatu. Jadi coba deh kita tanya diri sendiri kita dulu nih, ini sudah benar belum? Sudah kita cek belum kebenarannya? Terus kalau nanti kita nyebarin ini bakal bermanfaat atau malah bikin resah atau ribut apa enggak gitu kan. Kalau masih ragu ya mbak ya, mendingan kita tahan nih jari kita nih ya. Jari kita ini harus kita tahan. Gak usah kita ikut-ikutan menyebar berita tersebut. Ini bentuk kemerdekaan berpikir yang bertanggung jawab mbak, khususnya di zaman digital kayak sekarang. Yang buat saya pribadi juga masih terus saya pelajari mbak ya, karena sering sekali kan kita tiba-tiba di handphone kita ya, banyak sekali berita-berita bermunculan, entah itu benar atau salah ya mbak Prasna ya.
2: Iya, karena kadang kita latah nih, wah ini berita viral nih, kita cari viralnya, jadi kita langsung bagi-bagiin aja itu Bu.
1: Iya betul sekali seperti itu, banyak sekali sekarang kejadian seperti itu mbak.
2: Nah udah dalam banget kita ngobrolnya nih Bu. Nah untuk di penghujung, sebelum kita di penghujung, ada gak sih Bu sesuatu yang praktis nih yang bisa langsung dicoba kita dan pendengar di rumah maupun dimanapun berada sebagai bentuk nyata dari merdeka untuk menebarkan kedamaian?
1: Ada dong mbak. Sekarang yuk kita bareng-bareng coba ya. Jadi kita coba latihan singkat pada pagi hari ini ya mbak Prasna dan juga pendengar setia RRI semua yang masih hadir. Kita untuk belajar sedikit memancarkan cinta kasih kita. Kita sering sebutnya ini dengan meta bawana ya mbak ya, yaitu meditasi memancarkan cinta kasih. Latihan ini sederhana dan bisa diikuti oleh semua pendengar yang ada di rumah, di kendaraan, atau dimanapun berada. Selama itu aman ya buat ngelakuinnya. Jadi untuk yang lagi nyetir, yang lagi di jalan, jangan
2: tetap
1: juga
2: fokus tuh ya, ya.
1: Harus tetap fokus di jalan, boleh didengerin aja ya.
2: Iya.
1: Oke, dan sekarang untuk yang sedang di rumah, yuk mari kita bersama-sama praktek saat ini untuk menebarkan kedamaian kita ke dalam batin kita. Sekarang yang berada di rumah silakan coba untuk duduk dengan nyaman. Terus setelah itu silahkan, boleh juga nih pendengar untuk duduk bersila ya, ambil sikap bermeditasi yang nyaman. Kemudian letakkan kedua tangan di pangkuan. Tutup mata perlahan-lahan. Meta bawana, mari bersama-sama kita mulai. Tarik nafas pelan-pelan, terus buang perlahan. Tarik nafas pelan-pelan, terus buang perlahan. Tarik nafas pelan-pelan, terus buang perlahan. Sekarang mari dalam hati ucapkan bersama saya, semoga saya berbahagia, semoga saya damai, semoga saya bebas dari penderitaan, semoga keluarga saya berbahagia, semoga mereka damai, semoga mereka bebas dari penderitaan, semoga semua makhluk di bangsa dan di negeri ini berbahagia, semoga mereka hidup damai, semoga mereka bebas dari permusuhan dan penderitaan, semoga demikianlah hendaknya. Tarik napas perlahan, buang pelan-pelan, buka mata perlahan. Meditasi meta bawana kita akhiri. Sadu, sadu, sadu. Coba rasain deh, ada gak tuh rasa hangat-hangat yang muncul di dada mbak Prasna?
2: bisa, bisa.
1: Saat kita ngucapin harapan-harapan baik itu tadi, pasti ada kehangatan kan di dalam hati kita. Sesederhana itulah wujud dari kemerdekaan batin yang kita obrolin pagi hari ini, Mbak Prasna. Jadi kebebasan buat milih menebarkan cinta kasih atau malah sebaliknya menebarkan suatu kebencian.
2: Wah, terima kasih sekali Bu Mita udah ngajak kita bareng-bareng praktek nih, latihan mindfulness ya Bu ya. Yang ya, adem sekali banget buat di penghujung obrolan kita. Dan pendengar setia RRI, gak terasa ya waktu kita udah mau di penghujung. Dan banyak banget insight yang kita dapat hari ini. Dan sebelum ditutup nih, ada pesan penutup yang mau disampaikan gak nih Bu ke pendengar?
1: Tentu dong Mbak Prasna, jangan kita lewatkan. Ini adalah momen yang sangat penting sekali dari mimbar kita pagi hari ini ya pastinya. Jadi hari ini pendengar, kita sama-sama belajar bareng bahwa kemerdekaan yang sesungguhnya menurut Buddha Dhamma itu bukan sekedar soal kita bebas dari penjajahan secara fisik. Merdeka yang sejati itu merdeka batin. Kayak yang Sang Buddha ajarkan dalam Dhammapada syair 103 dan 160, yaitu bebas dari belenggu keserakahan, kebencian, dan kekotoran batin. Kita juga belajar dari Dhammapada syair 183 dan kisah dari Raja Asoka pasca Perang Kalinga, bahwa kemerdekaan dan kekuasaan itu sebenarnya cuma alat buat kita ingin berbuat baik, bukan untuk kepentingan hanya diri kita sendiri saja. Dan yang gak kalah penting juga, lewat Karaneya Metta Sutta dan Dhammapada syair 5, kita diingatkan bahwa kasih atau kemerdekaan itu harus kita dapat memberikan kedamaian. Kebencian cuma bisa diakhirin sama yang namanya cinta kasih, bukan kebencian yang baru lagi. Dan pesan terakhir yaitu disampaikan lewat Kalama Sutta, kita belajar bahwa merdeka berpikir yang bertanggung jawab dibarengin dengan kebijaksanaan itu bagian penting dari kehidupan spiritual yang sudah matang untuk diri kita sendiri, orang lain, dan juga kita harus mulai dari, misalnya Mbak, harus kita mulai dari awal, dari diri saya, dari diri Mbak Prasna, dan setiap diri dari kita yang ada di negara ini.
2: Wah, renungan yang dalam nih buat kita bawa pulang hari ini. Nah, setelah ini dan tahun-tahun berikutnya, mari kita mengisi kemerdekaan bangsa kita ini sekecil apapun peran kita dengan terus melatih diri untuk berbuat baik dan jangan lupa menebarkan kedamaian untuk semua makhluk. Nah, sekian mimbar agama dari RRI kita. Nah, kali ini dengan tema kemerdekaan, merdeka untuk berbuat baik dan menebarkan kedamaian. Dan makasih banyak ya Bu Mita udah nemenin.
1: Sama-sama Mbak Prasna.
2: Iya, udah nemenin ngobrol pagi ini dan berbagi banyak pengalamannya.
1: Ya, sama-sama Mbak Prasna. Makasih juga ya untuk seluruh sahabat pendengar RRI Bandar Lampung yang sudah setia mendengarkan kami dari awal hingga akhir. Sabe sata bawantu sukitata.
2: Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Namo Buddhaya.

dan bakau hening Lampung Selatan 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

dong, terhenti ya perjalanannya. Tapi kabar baiknya, kalau tujuan Anda di Lampung ini nggak perlu khawatir lagi sih pendengar, karena PLN UIT Lampung ini mencatat saat ini sudah ada 90 unit stasiun pengisian kendaraan listrik umum atau SPKLU di 58 lokasi yang tersebar di berbagai wilayah Lampung. Lokasinya juga cukup strategis, mulai dari ruas jalan tol, kawasan perkotaan, hingga sejumlah kawasan wisata. Artinya, perjalanan jauh menggunakan mobil listrik ini semakin mudah ya direncanakan. General Manager PLN UIT Lampung, Nur Suratmoko, ini mengatakan penguatan infrastruktur SPKLU untuk membantu ekosistem kendaraan listrik, sekaligus membuat masyarakat semakin percaya diri berpergian menggunakan kendaraan yang ramah lingkungan. Dan apalagi kemarin tuh sempat ada juga ya sebuah komunitas namanya Koleksi, yaitu Komunitas Mobil Elektrik Indonesia. Mereka melakukan touring kemerdekaan yang menempuh perjalanan Jakarta ke Lampung ke Jakarta lagi dari tanggal 14 sampai 17 Agustus kemarin. Selama ada di Lampung, rombongan gak cuma ngelakuin perjalanan, tapi juga menyambangi sejumlah destinasi wisata seperti di Pulau Pahawang dan Bukit Aslam. Jadi Ketua Umum Koleksi Arwani ini mengapresiasi juga dukungan SPKLU PLN. Soalnya ya jadinya memudahkan rombongan ya untuk menentukan titik pengisian daya sepanjang perjalanan. Dengan kendaraan listrik yang semakin mumpuni, kemudian juga jaringan SPKLU yang terus berkembang, perjalanan lintas daerah bukan lagi sesuatu yang perlu dikhawatirkan. Bagi Lampung sendiri, keberadaan SPKLU bukan sekedar fasilitas kendaraan listrik ya, tapi tentu menambah nilai untuk sektor pariwisata. Bayangin aja pendengar, wisatawan datang dengan kendaraan ramah lingkungan, bisa ngisi daya di mana pun, pastinya juga tenang ya untuk perjalanannya. Jadi sekarang sih pastinya ya, kalau misalnya destinasi Lampung mana dulu yang perlu didatengin, yang penting tahu dulu nih kira-kira bakal ngecasnya di mana. Nah, PLN UIT Lampung juga berharap semakin banyak komunitas kendaraan listrik dan masyarakat umum yang datang menjelajahi Lampung tanpa perlu khawatir saat membawa kendaraan listriknya.

0: permisi, Kun.
1: Pasti kehilangan motor, kan?
0: Iya nih, Kun. Motor metik, warna merah, masih baru loh, Kun.
1: Tenang, mau segera ketemu?
0: Iya dong, Kun.
1: Tapi ada syaratnya.
0: Syarat? Syarat apa, Kun?
1: Siapkan kembang 7 warna, 1 ekor ayam hitam, gak boleh makan daging selama 7 hari, kalau tidur pakai baju warna hitam, gak boleh potong rambut, gak boleh ketemu sama mantan, dan...
0: Dan? Seribet itu, Kun?
2: Makanya, kalau nggak mau ribet, ya dicegah dong. Pasang kunci pengaman ganda dan jangan parkir motor sembarangan.
3: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

Tinggal bentar lagi nih pendengar, RRI Fest dan Bintang Radio 2026 akan segera digelar tanggal 2 sampai 4 September 2026 di RRI Bandar Lampung. Jangan sampai ketinggalan rangkaian acaranya yang menarik banget, mulai dari bazar UMKM, seminar UMKM, donor darah, cek kesehatan gratis, senam bersama, lomba mewarnai, penyebaran benih ikan, dan Bintang Radio 2026. Supaya gak ketinggalan, langsung follow aja informasinya dan juga Instagramnya di @RRI Bandar Lampung.

tahukah Anda? Sejarah pensil dimulai dengan penemuan endapan grafit murni di Borough Dale, Inggris pada tahun 1564 yang awalnya dikira sebagai timah. Pensil modern berkembang dari penggunaan batang grafit yang dibungkus tali, kemudian disempurnakan dengan dua bilah kayu oleh orang Italia pada tahun 1560-an. Dan teknik campuran grafit tanah liat oleh Nicholas Jacques Conte pada tahun 1795.

gak kerasa banget udah jam 10 kurangnya sekitar ya 20 menit lah ya. Kira-kira ada gak nih yang baru bangun tidur kayak balas dendam gitu? Kayaknya tuh dari kemarin padat banget kak. Jadi pengennya sih waktu akhir pekan begini tidurnya tuh bangun siang. Sekali-kali gak apa-apa kali ya, tapi asalkan jangan sering-sering, karena ternyata kadang kan badan juga jadi ikutan bingung ya. Kok bangunnya tuh kayak di porsi beberapa hari, kemudian balas dendamnya itu sehari. Kayaknya juga gak nutup waktunya untuk bayar si balas dendam waktu tidur ini. Atau justru ada juga untuk kamu yang suka terbangun ya pakai alarm, tapi kok kayaknya waktu pakai alarm malah bikin makin pusing. Ada gak yang ngerasa kayak gitu juga pendengar? Kayak ngerasa 5 menit pertama aman sih. Nah kemudian alarmnya tuh biasanya maraton gitu kan ya, 5 menit, lebih dari 10 menit, lebih dari 15 menit. Alarm kedua tuh kayak masih negosiasi nih badan mau bangun apa enggak. Alarm ketiga mulai panik sampai akhirnya bangun bukan karena udah seger, tapi karena sadar kayak Oke, tinggal 5 menit lagi, harus mau kemana nih kegiatan selanjutnya gitu kan ya. Kalau misalnya kayak lagi hari-hari aktif ya udah mau berangkat kerja gitu. Atau misalnya kalau lagi kayak akhir pekan gini mungkin ada janji dengan seseorang, kayak baru terbangunnya tuh udah mepet banget, tapi si alarm ini kerasa bikin pusing kepala juga waktu dengernya. Nah ada juga nih kebiasaannya, akhirnya neken tombol snooze-nya berkali-kali. Justru ini ternyata yang bisa membuat tubuh terasa lebih berat saat bangun. Jadi dikatakan oleh dokter sekaligus influencer kesehatan yaitu dokter Cecep Hermawan, dia bilang kalau ketika tubuh terbangun karena alarm tapi tidur lagi, ternyata otak itu bisa masuk ke siklus tidur berikutnya. Jadi masalahnya ketika alarm kembali berbunyi, kita bisa terbangun sebelum siklus tersebut terselesaikan tidurnya. Jadi kondisinya memunculkan apa yang disebut dengan sleep inertia. Apaan tuh? Ini adalah keadaan ketika seseorang sebenarnya masih ngantuk banget, linglung, sulit konsentrasi, bahkan ngerasa pusing dan tubuhnya berat setelah bangun. Ada gak yang ngerasa kayak gitu? Ternyata bukan karena darah rendah guys. Jadi bukannya mendapat tambahan istirahat yang berkualitas, justru kalau misalnya kayak kita tidur lagi abis alarm kita matiin, malah bikin proses bangun terasa semakin gak nyaman. Terus gimana dong supaya nggak terus-terusan menekan tombol snooze di alarm? Salah satu cara sederhananya ya, jauhin dulu aja alarmnya dari tempat tidur kalau memang pengen masih tidur, bukan karena tiba-tiba nanti malah mepet waktunya deadline berangkat ya. Letakkan ponsel di tempat yang membuat kita emang harus berdiri untuk mematikannya. Jadi waktu kita agak ngejauhin si alarm ini, kalau kita mau matiin kan kudu bangun ya badannya. Nah kalau udah berdiri ya udah deh, akan pelan-pelan tuh badan kayak ya mulai sadar lagi. Kemudian cahaya pagi juga bisa dimanfaatkan. Tirai kamar bisa sedikit dibuka pas alarm itu udah mulai nyala, supaya ngasih sinyal ke tubuh kalau emang harinya udah terang nih. Kemudian pilih suara alarmnya tuh jangan yang terlalu ngejutin juga gitu kan, tiba-tiba dengan tepuk tangan gitu. Wow, bangun dengan tepuk tangan ya, luar biasa. Nadanya yang lembut-lembut aja, yang bisa juga kayak meningkat secara bertahap biar bantu transisi tidur kita menuju sadar dengan lebih nyaman lagi. Setelah bangun nih pendengar, bisa juga deh minum air putih ya. Ini gak kalah penting, karena tidur serta bangun pada waktu yang relatif konsisten setiap hari, ini juga bisa membantu kita lebih sehat pastinya. Nah, karena pada akhirnya solusi terbaik memang bukan punya alarm sampai bertubi-tubi, tapi punya pola tidur yang lebih teratur. Jadi pendengar, mulai besok kalau alarmnya bunyi, jangan buru-buru pencet snooze ya. Bangun sekali, biar pagi gak dimulai dengan pusing. Dan jangan sampai yang bangun cuma alarmnya, sementara kita masih tidur deh lagi dan lagi.

0: Aduh, Sid, pusing kepala pangeran. Ini chat pelanggan numpuk, rekap bulanan belum kelar. Mana harus mikir ide konten buat besok lagi. Waktu 24 jam rasanya kurang.
1: Makanya, Bud, hari gini masih kerja rodi sendirian. UMKM kita tuh harus melompat lebih tinggi. Sekarang saatnya kamu delegasiin tugas ke AI alias Artificial Intelligence.
2: AI? Kecerdasan buatan itu?
0: Ya, Siti, modal miliaran dari mana? Usaha keripik pisangku kan belum sekelas korporat.
1: Siapa bilang mahal? Strateginya mulai dari yang gratis dan simpel dulu. Pakai chatbot AI buat balas pesan otomatis, atau pakai AI generator buat bikin draft konten promosi. Kerjaan berjam-jam, beres dalam hitungan menit.
3: Serius? Efisien banget dong. Mau dong diajarin? Jangan biarkan bisnis Anda jalan di tempat. Mengadopsi AI bukan lagi opsi, melainkan strategi mutakhir bagi UMKM untuk memangkas waktu operasional dan menekan biaya pemasaran. Mulailah dari langkah kecil. Pelajari aplikasinya, manfaatkan fiturnya, dan fokuslah pada pengembangan produk Anda. Melompat lebih tinggi, efisienkan bisnis Anda bersama teknologi masa kini.
4: Saatnya UMKM naik kelas.
5: Sel, aku bisa pinjam uang kamu dulu nggak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
6: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
5: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
6: Sama-sama, Ren.
5: Yes, Sally udah kirim.

0: tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.
1: Mau nggak bisnis kamu dikenal banyak orang?
2: Iya nih, Pit. Tapi gimana caranya ya?
1: Tenang aja, mudah banget kok. Promosiin bisnis kamu di RRI Bandar Lampung aja. Karena dengan pendengar setia yang selalu update, iklan kamu bakal jadi sorotan di kalangan pendengar RRI. Ini ya, Man. Di sana tuh banyak banget paket iklan menarik yang bisa jadi pilihan kamu. Contohnya spot iklan, adlib, talk show, dan lain-lain. Tarifnya juga terjangkau kok. Mulai dari Rp35.000 aja.
2: Terus, kalau masang iklan gimana caranya?
1: Gampang banget. Kalau kamu tertarik, bisa hubungi nih, Febri di 0821-7993-2270 atau Derin di 0821-1392-4638.
2: Oh gitu ya? Boleh-boleh deh masang iklan di RRI Bandar Lampung.
1: Ya udah, Man. Tunggu apa lagi? Langsung aja ke RRI. Jadi, promosi bisnis kamu bisa mengudara di RRI Bandar Lampung.

Pendengar, terima kasih untuk kebersamaan Anda dari jam 5 sampai dengan jam 10 di Lampung pagi ini. Selain itu, jangan kemana-mana, Lampung Siang ini masih akan temani Anda tentunya di Pro 1 RRI Bandar Lampung. Dan pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasari.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Tau gak sih?
4: Apa? Ntar, makan dulu deh.
3: Tapi ini penting banget. Jadi si anak Mari itu.
4: Udah, gak baik makan sambil bicara.
3: Dengar dulu. Anak Mari itu.
4: Kamu, tuh kan. Makanan dari mulutmu tuh masuk ke piringku.
3: Sorry. Intinya, anak Mari itu tadi.
4: Nah, tuh kan. Keselak. Makanya itu gak boleh sambil bicara.

kuno atau Yunan sekitar 2737 sebelum Masehi yang secara legenda ditemukan oleh Kaisar Senmon ketika daun teh jatuh ke air panas. Awalnya digunakan sebagai obat, teh berkembang menjadi minuman populer pada dinasti Tang. Teh disebar oleh biksu Buddha ke Jepang. Di Indonesia sendiri, biji teh dibawa dari Jepang ke Indonesia pada tahun 1684 oleh Andreas Kleier, seorang ahli botani Jerman dan pegawai VOC. Awalnya ditanam sebagai tanaman hias. Pada tahun 1827, teh mulai dibudidayakan secara besar-besaran, terutama di Jawa Barat, yang kemudian dikenal dengan sebutan Triangle Stelsel pada masa tanam paksa.

0: Pilihin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
1: Loh, gak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya gak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.

Sampai kapan kira-kira pendengarnya Anda akan bertahan dengan orang yang salah? Ya ampun. Kayaknya semalam baru aja malam mingguan, baru aja ketemuan, baru aja kayak apa ya, bisa mengenal lebih dalam lagi gitu ya tentang pasangan kamu yang baru aja mungkin jadian gitu kan ya, atau juga mungkin baru pendekatan nih. Tapi sampai kapan gitu kan ya, dia gak peka ke kamu, terus juga mungkin dia ngerasanya keberadaan kita tuh kayak kurang aja gitu ya. Udah deh, selesain aja. Ya udah kalau gitu mendengar di minggu pagi ini, udah kita gak usah galau-galauan, kita gak usah sedih-sedihan, gak usah bete-betean ya. Pokoknya stay happy semuanya. Dan yakin aja gitu ya, kalau misalnya memang sekarang lagi dipertemukan dengan orang yang salah, itu jadi batu pijakan kita juga untuk bertemu dengan orang yang paling tepat di dunia ini ya. Dan di hari minggu ini orang ketemu Anda semua sampai dengan sore hari nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan Ara juga sudah siapkan beberapa informasi untuk di-share ke Anda semua nih pendengar. Terus juga kita akan ditemani dengan lagu-lagu yang udah disiapin juga sama MD-nya Pro 1 RRI di Bandar Lampung. Jadi semuanya selamat menikmati hari minggu di tanggal 23 Agustus 2026 ini. Sekali lagi akan Ara temani Anda semua di aktivitas yang ada sampai dengan jelang sore hari nanti di Lampung siang ini bersama Pro 1 RRI di Bandar Lampung, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Bro, jadi ikutan depo nggak? Buruan deh. Kamu gak pengen dapetin banyak uang kayak aku.
4: Mulanya, aku tergiur keuntungan instan karena teman. Awal menang, lalu jadi ketagihan. Tapi, aku lupa, modal yang keluar pun besar. Pas kalah, malah makin penasaran. Bahkan, uang bulanan tinggal recehan. Barang kosan tinggal kenangan. Tiap bulan juga pusing mikirin cicilan. Andai bisa mengulang waktu, akan kutolak tawaran temanku.
5: Penyesalan memang datang belakangan. Jangan nunggu sadar ketika semua sudah menghilang gara-gara judi online.

88 MHz. Wonosobo Tanggamus 97,6 MHz. Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz. Simpang Komatang Tulang Bawang 100,2 MHz.

dan Bakauheni, Lampung Selatan 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

0: Sejarah buku bermula dari kebutuhan manusia untuk mencatat informasi. Berevolusi dari coretan di dinding gua, lempengan tanah liat, gulungan papirus di Mesir sekitar 2400 sebelum Masehi, hingga daun lontar. Bentuk modern atau kondeks berkembang dari pengikatan lembaran kulit atau papirus, dan revolusi pencetakan dimulai oleh Johannes Gutenberg pada 1454.
1: Keluarga kami keluarga kecil, hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri, karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main, ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air agar semua anak tidak kesepian seperti aku.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: Ambilin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
1: Loh, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, cepet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.

Pendengar, sekarang ini Bagelen Pesawaran ditetapkan jadi desa wisata berbudaya. Nah, Desa Bagelen, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran ini ditetapkan sebagai salah satu desa wisata berbudaya yang ada di Provinsi Lampung. Penetapan ini menjadi langkah strategis untuk mengembangkan potensi budaya sekaligus mendorong perekonomian masyarakat melalui sektor pariwisata. Kepala Desa Bagelen, Merdi Parmanto, mengatakan penetapan ini dituangkan dalam surat keputusan Gubernur Lampung tentang penetapan lokasi sasaran program Desa Wisata Berbudaya Lampung tertanggal 9 Juni 2026. Menurut Merdi, pemerintah Desa Bagelen bersama dengan masyarakat terus melakukan pembenahan dan pengembangan berbagai potensi desa sebagai bentuk dukungan terhadap program Desa Wisata Berbudaya yang menjadi salah satu program unggulan dari Gubernur Lampung. Nah, kemudian juga dengan penetapan ini, potensi budaya dan kearifan lokal Desa Bagelen diharapkan semakin diluaskan. Dan selain memperkuat sektor pariwisata, pengembangan desa wisata juga diharapkan membuka peluang peningkatan kesejahteraan masyarakat serta juga menunggu kemajuan pariwisata di Kabupaten Pesawaran.

0: Boleh. Emang Marvel mau dibantuin apa sih?
1: Bantuin bikin botol plastik bekas ini jadi pot bunga, Ma.
0: Oh, emangnya bisa ya botol plastik dibuat jadi pot bunga?
1: Bisa, Ma. Ini kan namanya sustainable living.
0: Emang sustainable living itu apa sih?
1: Sustainable living adalah gaya hidup berkelanjutan. Ini adalah cara hidup untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan, yang pastinya untuk masa depan kita.
0: Oh, terus caranya gimana?
1: Caranya gampang kok, Ma. Kita bisa manfaatin barang bekas yang ada di sekitar kita. Contohnya botol plastik ini.
0: Wah, bagus juga ini. Jadi kita bisa menjaga kelestarian bumi kita. Yuk, kita langsung buat. Mama yang potong botolnya ya. Nanti Marvel yang isi potnya dengan tanah.
1: Oke, Ma. Yuk, kita kurangi.

0: depan kita.
1: Ini loh, ibu sudah masakin masakan kesukaanmu. Ah, jarang-jarang kan anak-anak ibu pada ngumpul buat makan malam. Ah, gimana kerjaannya, nak? Lancar kan? Ah, ya sudah. Ah, kalau kamu, Nduk, lancar gak kuliahnya? Sekarang sibuk di kampus. Ah, sampai gak pernah kontak ibu. Ibu masih ingat loh, waktu nganterin kamu daftar. Ya waktu dulu, sampai kehujanan.
2: Media sosial diciptakan untuk mendekatkan yang jauh menjadi dekat. Tapi jangan sampai malah menjauhkan.

pukul 11 waktu Indonesia Barat.

Manchester United awali musim 2026-2027 dengan kekalahan atas tim promosi dari Hull City. Jessica Pegula melaju ke final Cincinnati Masters 2026. Sementara ganda campuran Amri dan Nita mempersembahkan medali perunggu kejuaraan dunia BWF 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang hari ini dan sejumlah informasi menarik dari dalam serta luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, kami hadirkan dinamika olahraga Pro 3 untuk hari Minggu 23 Agustus 2026 bersama saya, Risti Rustarto.

0: dimanapun Anda berada. Kali ini kami awali informasi pertama dari Liga Inggris. Dan Hull City FC memulai kampanye mereka di Liga Premier Inggris 2026-2027 dengan kemenangan kandang atas Manchester United tadi malam. Laporan lengkapnya disampaikan Nurdian Syah.
1: Could go anywhere. McBurnie, brilliant from Lovens, but Hull City have their goal.
2: Manchester United mengawali Liga Inggris 2026-2027 dengan hasil mengecewakan setelah tumbang 0-2 dari tim promosi Hull City pada pekan pertama di MKM Stadium Inggris Sabtu malam kemarin. Dua bek tengah Hull City, Semi Ajayi dan Noble Mendy, menjadi pencetak gol kemenangan untuk tuan rumah. Manchester United sendiri sebenarnya mengawali pertandingan dengan mengambil inisiatif menyerang, akan tetapi upaya Brian Mbeumo dan Mateus Cunha pada menit ke-12 dan 14 masih bisa diamankan kiper Konstantinos Zolakis. Hull City hampir membuka keunggulan melalui Oli McBurnie. Pemain asal Inggris itu menanduk umpan silang Ryan Giles pada menit ke-15, tetapi Samuel Lemons mampu melakukan penyelamatan gemilang untuk menggagalkan peluang tersebut. Sayangnya, kiper Manchester United itu tidak menduga serangan lanjutan. Lemons menepis tandukan McBurnie, tetapi bola rebound jatuh ke area yang tepat untuk disambar Semi Ajayi dari jarak dekat. Manchester United berusaha meningkatkan tekanan, tapi alih-alih menyamakan kedudukan, si setan merah justru kembali kebobolan. Hull City mendapatkan tendangan bebas yang dieksekusi Regan Slater. Umpan tersebut mengarah ke kotak penalti dan berhasil ditanduk Noble Mendy dengan sempurna untuk menaklukkan Lamens pada menit ke-38. Skor 2-0 untuk keunggulan Hull City bertahan hingga akhir pertandingan. Sesaat pertandingan, manajer klub Hull City, Sergei Yakirovich, mengatakan bahwa kemenangan atas Manchester United ini adalah sebuah pencapaian yang luar biasa.
3: Amazing feeling, very happy.
4: Perasaan yang luar biasa. Saya sangat bahagia demi para pemain, staf saya, dan semua orang di klub, karena kami berhasil mengalahkan Manchester United setelah 52 tahun. Ini adalah pencapaian yang sangat luar biasa.
2: Sementara itu, manajer klub Manchester United, Michael Carrick, menyebut bahwa kekalahan ini tidak merubah arah timnya untuk musim ini.
5: We accept it, you know, we got beat where it's not a nice feeling.
4: Ini hanya satu pertandingan, dan hasil seperti itu bisa saja terjadi dalam sepak bola. Kita semua memahaminya. Memang tidak menyenangkan saat hal itu terjadi, tetapi begitulah kenyataannya. Kita bisa tampil lebih baik, dan kita akan tampil lebih baik. Ada hal-hal yang bisa kami perbaiki secara signifikan. Ada juga hal-hal sebenarnya berjalan baik, namun luput dari perhatian karena kita mengalami kekalahan. Saya pun memahami hal itu.
2: Manchester United harus segera bangkit pada pertandingan berikutnya, sedangkan Hull City mencatatkan awal sempurna setelah masuk kembali ke Liga Inggris. Hull City kini menempati posisi keempat dalam klasemen sementara dengan 3 poin dari 1 pertandingan. Sementara Manchester United masih harus mencari kemenangan perdana mereka. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Liga Inggris kita ke Liga Spanyol. Real Madrid merebut kemenangan 2-1 atas Espanyol dalam laga pekan kedua Liga Spanyol 2026-2027 yang berlangsung di Stadion RCDE dini hari tadi. Real Madrid bahkan unggul lebih dulu melalui sundulan Jude Bellingham di menit ke-9 sebelum Espanyol menyamakan kedudukan ke menit ke-30 lewat gol dari Alex Calatrava. Kemenangan Los Blancos ditentukan lewat aksi Carlos Espi di penghujung pertandingan dan striker asal Spanyol tersebut menerima operan dari Kylian Mbappe sebelum melesakkan bola melewati kiper. Pada jumpa pers pasca pertandingan, manajer klub dari Real Madrid, Jose Mourinho, menyampaikan timnya pantas untuk meraih kemenangan, tapi Espanyol tidak pantas untuk kalah.
1: Kami sangat memegang kendali di babak kedua dan memberikan tekanan besar. Kami mengambil banyak resiko dan menurut saya kami layak menang. Mereka bermain dengan gaya khas tim Spanyol, bertahan seperti cara mereka biasa bertahan dan melancarkan serangan balik yang berbahaya seperti yang selalu mereka lakukan. Para pemain mereka sudah menampilkan kemampuan maksimal dan sangat terorganisasi secara baik. Rasanya berat bagi mereka untuk pulang dengan tangan kosong, namun sekali lagi kami layak meraih kemenangan.
2: Penso que para ellos es...
0: Jose Mourinho mengawali periode keduanya sebagai pelatih Real Madrid dengan kemenangan. Hasil ini menempatkan Los Blancos di posisi kelima dalam klasemen sementara. Klasemen sementara dengan 3 poin dari 1 pertandingan. Sedangkan Espanyol masih tertahan di posisi ketiga klasemen dengan 3 poin dari 2 pertandingan sebelumnya.

ke kabar dari NBA, pebasket DeMar DeRozan dilaporkan sepakat bergabung dengan Denver Nuggets melalui kontrak senilai 3,9 juta dolar Amerika Serikat setelah dilepas oleh Sacramento Kings pada Juli lalu. Melansir dari halaman NBA Sabtu kemarin, DeRozan yang kini berusia 37 tahun telah menjalani 17 musim di NBA. Menjadi pemain free agent seusai Kings melepasnya melalui proses waiver pada bulan lalu. Dengan tambahan DeRozan, Nuggets mendapatkan pemain berpengalaman yang mampu mencetak angka dari permainan isolasi maupun situasi clutch. NBA sebelumnya menempatkan DeRozan sebagai salah satu pencetak angka isolasi paling produktif di liga.

0: that's good.
1: Dari NBA kita menuju ke tenis. Petenis peringkat 3 dunia Jessica Pegula berhasil mengalahkan juara bertahan Iga Swiatek dan skor terakhir adalah 7-5, 4-6, 6-4 tadi pagi waktu Indonesia Barat. Untuk melaju ke final turnamen ATP WTA Cincinnati Masters Amerika Serikat, Pegula bangkit dari ketertinggalan break di set penentuan dan menaklukkan Swiatek dalam pertarungan sengit yang berlangsung selama 2 jam 47 menit. Set pertama menegangkan berlangsung dari 1 jam dan menampilkan 7 break service. Swiatek yang susah payah melepaskan pukulan voli ke jaring pada set point. Setelah memaksakan set penentuan, Swiatek memimpin 3-1 di set ketiga, tapi Pegula kembali merebut break dengan mematahkan servisnya lagi ketika Swiatek melakukan kesalahan ganda pada break point sehingga tertinggal 5-4. Selesai pertandingan, Jessica Pegula mengatakan bahwa 2 game servis terakhir adalah yang terbaik.
2: And then to try to find my serve at some point, I think.
3: Menurut saya, 2 game servis terakhir adalah yang terbaik jika mempertimbangkan situasi pertandingan tadi. Akhirnya saya berhasil mencetak beberapa ace dan meraih poin-poin mudah. Saya hanya perlu mempercayai pola permainan yang saya inginkan, yaitu menekan lawan saat pengembalian bola dan tetap bermain agresif. Lalu saat bermain dari garis belakang, saya hanya perlu mengambil sedikit waktu dan ruang.
2: When she hits the hard spinny.
1: Pada partai final Cincinnati Masters, Jessica Pegula akan menghadapi petenis peringkat 4 dunia, Coco Gauff, pada hari Senin esok waktu Indonesia Barat.

Kita ke arena balap mobil, pembalap McLaren Lando Norris menjadi yang tercepat di kualifikasi F1 GP Belanda 2026 yang berlangsung di sirkuit Zandvoort, Noord-Holland, Belanda Sabtu kemarin. Hasil tersebut membuat Norris menempati pole position pada balap utama di sirkuit Zandvoort, Belanda tadi malam waktu pukul 20 waktu Indonesia Barat. Norris mencatat waktu 1 menit 11,163 detik mengungguli dua Mercedes, George Russell dan Kimi Antonelli di posisi kedua dan ketiga. Di kualifikasi Q1, pembalap McLaren Oscar Piastri menjadi yang tercepat dengan 1 menit 12,610 detik. Diikuti pembalap Ferrari, Lewis Hamilton di tempat kedua dan Norris di posisi yang ketiga. Sementara sesi Q2 menjadi milik Norris dengan waktu 1 menit 11,628 detik, diikuti oleh Piastri dan pembalap Red Bull Max Verstappen. Di Q3, Norris kembali menjadi yang pertama, diikuti Russell, Antonelli, Piastri dan Hamilton.

Kita akan awali informasinya dari sepak bola e-sport. Indonesia menjadi juara FIFA E-Continental Championship 2026 Asia Football Console setelah melaklukkan Jepang pada pertandingan final di hari Sabtu kemarin. Indonesia bahkan memastikan gelar juara setelah melalui rangkaian pertandingan ketat dalam turnamen yang mempertemukan sejumlah tim terbaik Asia pada partai final. Indonesia menang 2-1 atas Jepang dan keberhasilan tersebut membawa Indonesia menjadi kampion Asia sekaligus menempatkan wakil merah putih dalam jajaran peserta FIFA E-Finals 2026.

Keberhasilan ini juga memperkuat Indonesia sebagai salah satu negara papan atas dunia dalam kategori e-football console berdasarkan FIFA e-rankings pada Juli 2026. Indonesia bahkan berada di peringkat ketiga dunia.

0: Beralih ke kabar bulu tangkis, ganda campuran Indonesia Amri Danita menjadi satu-satunya yang meraih medali di Kejuaraan Dunia 2026. Selengkapnya kita simak laporan Karisma Rizky.
1: Indonesia pulang dari kejuaraan dunia bulu tangkis BWF 2026 dengan satu medali perunggu berkat perjuangan heroik pasangan ganda campuran non unggulan Amri Syahnawi, Nita Fiorina Marwa. Langkah mereka terhenti di semifinal setelah memberikan perlawanan sengit kepada ganda nomor satu dunia. Bertanding di Indira Gandhi di Arena New Delhi kemarin, Amri Nita harus mengakui unggulan pertama Tiongkok Peng Yanze Huang Dongping dalam laga yang berlangsung selama 97 menit. Skor berakhir 22-20, 14-21, 20-22. Meski kalah, Amri tetap bersyukur dapat membawa pulang medali perunggu bagi Indonesia.
2: Ya, alhamdulillah ya, bisa bawa medali buat Indonesia, buat itu yang hasil terbaik yang kami bisa berikan buat Indonesia. Pertandingan hari ini berjalan cukup baik dari awal set pertama, set kedua pun walaupun ada sedikit goyang tapi kita tetap fokus untuk bisa cari poin. Set ketiga apalagi dengan tensi yang luar biasa, dengan fokusnya sama-sama gak mau kalah.

0: kita bisa lebih di level atas itu, kita bisa bersaingnya lebih banyak lah, lebih pairnya lebih, ya semuanya bisa bersaing di atas gitu.
1: Pencapaian ini diharapkan menjadi momentum kebangkitan sektor ganda campuran Indonesia yang sedang dibangun kembali dari awal. Dari Jakarta, Kasus Mandit, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Dan pendengar, tidak kalah menariknya, Taman Marga Satwa Ragunan ternyata menjadi tujuan wisata keluarga, terutama di akhir pekan. Dan ternyata ini menjadi salah satu yang diminati untuk berolahraga. Seperti apa informasinya? Kita bergabung bersama Alfred Tutar.

0: Taman Marga Satwa Ragunan Jakarta Selatan mulai ramai dimanfaatkan masyarakat untuk berolahraga sejak pagi. Pengelola menyebut aktivitas olahraga kini mulai menjadi tren masyarakat terutama di akhir pekan. Fasilitas tersebut dapat digunakan untuk berlari, jogging, bersepeda maupun sekedar berjalan kaki. Masyarakat juga tidak dikenakan biaya tambahan untuk menggunakan fasilitas olahraga yang ada di kawasan Ragunan. Kepala Humas Taman Marga Satwa Ragunan Wahyudi Bambang mengatakan, aktivitas olahraga sudah terlihat sejak pukul 6 pagi dan ia menyebut kawasan Ragunan menawarkan ruang olahraga dengan suasana yang asri.
1: Ada juga kita fasilitas jogging track yang ada. Biasanya ini yang paling menarik justru karena wisata sport ya, mulai menjadi satu tren masyarakat. Waktu kita buka jam 6 pagi sudah ada. Jadi yang mau olahraga apapun bentuknya, mau lari, jogging ataupun menggunakan sepeda atau sekedar jalan, ya kita punya jogging track ya. Yang pertama Danau Ragunan, satu Danau L. Dulunya kita setting untuk
0: selain berolahraga, masyarakat tetap memanfaatkan Ragunan sebagai tempat berkumpul bersama keluarga. Salah satunya Mustafa, warga Sawangan Depok yang datang bersama keluarganya untuk menghadiri acara keluarga.
2: Ini ada acara.
3: Acara apa?
2: Acara keluarga gitu.
3: Acara keluarga? Ya. Tadi nyampe jam berapa?
2: Ini baru nyampe.
3: Oh baru nyampe. Terus?
2: Jam 10 tadi.
3: Selain acara keluarga di Ragunan, ada nggak informasi kenapa acara keluarga dibikin di Ragunan?
2: Karena pengen kayak healing, pengen lihat binatang-binatang itu.
3: Terus?
2: Terus kayak apa ya? Pada pengen ke Ragunan gitu keluarga.
0: Mustafa mengatakan kunjungannya kali ini merupakan kedatangannya yang ketiga ke Ragunan. Ia menilai suasana kawasan pada akhir pekan cukup ramai dan penuh. Bagi masyarakat, Ragunan menawarkan ruang rekreasi yang dapat dinikmati bersama keluarga, serta aktivitas olahraga dan wisata satwa dapat dilakukan dalam satu kawasan. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Informasi tadi menutup dinamika olahraga pada kesempatan kali ini, namun kami akan hadir kembali tepat pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Anda bisa mengikuti semua informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Risi Rustarto, terus mengudara untuk Indonesia.

dan Bakauheni, Lampung Selatan 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

Dari Gisel, pada akhirnya mudah-mudahan ada semua di kesempatan siang hari ini bersama dengan Pro 1 RD Banter Lampung. Tapi ini kalau pendengar semuanya berencana untuk pergi ke pantai ini siang ini, mengingat akhir-akhir ini tuh Lampung panas banget ya. Kayaknya kalau misalnya mau keluar rumah siang-siang itu tuh mikirnya sampai jutaan ribu kali gitu ya. Karena cuacanya panas banget. Tapi kalau misalnya memang benar-benar gak bisa dihindari ya, dan harus banget untuk bisa ke pantai bareng sama ibu-ibu arisan mungkin, atau juga lagi pengen lomba di pantai nih, karena kita masih dalam rangkaian peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, ada beberapa hal yang harus Anda perhatikan pendengar ketika mau ke pantai tapi dalam cuaca yang cukup panas gitu ya. Nah, yang pertama itu adalah jangan lupa untuk lindungi kulit. Ini hal yang pertama banget untuk Anda lakukan, terutama untuk para perempuan gitu ya. Nah, biasanya kalau berada di pantai itu kan tubuh kita lebih banyak terpapar sinar matahari ya, karena semuanya aktivitasnya itu akan outdoor. Pantulan sinar matahari dari pasir dan permukaan air itu juga bisa meningkatkan paparan matahari terhadap kulit kita. Makanya cepat gosong kalau misalnya ke pantai gitu ya. Nah, karena itu nih pendengar, jangan lupa untuk menggunakan sunscreen atau tabir surya sebelum beraktivitas di luar ruangan, terutama di daerah pantai. Pilih produk yang perlindungannya terhadap UVA dan juga UVB, serta gunakan sesuai dengan petunjuk pada kemasannya ya. Sunscreen juga perlu digunakan pada bagian tubuh yang sering terlupakan, kayak misalnya telinga, leher, punggung tangan, dan juga kaki kita. Kalau berkeringat atau juga berenang, perlindungan perlu diaplikasikan kembali sesuai dengan petunjuk juga ya. Nah, selain sunscreen, jangan lupa untuk gunakan topi, terus juga gunakan sunnis atau kacamata hitam, atau pakaian yang bisa memberikan perlindungan tambahan dari sinar matahari. Terus, jangan nunggu haus untuk minum. Ya, ini penting banget nih. Salah satu hal yang sering banget kita lupain itu ketika kita lagi liburan, lagi happy-happy-nya banget gitu kan ya. Lupa deh untuk yang namanya menghidrasi tubuh kita atau mencukupi cairan tubuh kita. Nah, kita harus bawa nih air minum secukupnya dan juga minumlah secara teratur. Jangan sampai menunggu haus banget gitu ya, sampai lemes gitu, baru udah kepikiran buat minum. Terutama untuk anak-anak nih, biasa yang kita ajak ke pantai ya, jangan lupa juga untuk cukupi cairan tubuhnya gitu ya. Terus udah gitu, kita harus pilih waktu yang tepat juga. Jadi menentukan waktu kunjungan yang gak terlalu panas kira-kira gitu ya. Atau juga bisa ambil waktu di sore hari nanti, supaya juga panasnya gak terlalu menyengat. Dan jangan lupa yang paling penting juga untuk perhatikan kondisi laut nih pendengar. Pantai yang walaupun dalam cuaca yang panas, mungkin ya ada yang ombaknya besar, terus yang keadaan juga lagi tidak baik gitu kan, nih dari pantai-pantai seperti itu gitu ya. Dan kalau misalnya memang lagi sakit atau lagi tidak enak badan, jangan memaksakan diri Anda untuk bepergian dulu gitu kan ya. Stay di rumah aja, istirahat, jaga kesehatan, karena besok udah ketemu hari Senin, udah harus kerja lagi ya, udah harus beraktivitas lagi. Dan juga pastinya kita harus menjaga kesehatan nih, supaya segala sesuatunya di minggu depan sampai dengan akhir bulan Agustus ini bisa jalan dengan lancar sesuai dengan rencana kita ya. Ya udah kalau gitu pendengar, jangan kemana-mana, nanti akan Ara share lagi informasi lainnya. Sekarang Ara mau ajak Anda dulu untuk dengerin lagu yang satu ini dari miliknya Arman Maulana dengan Kamu, yang ini tuh di repackage ya, atau juga dikemas ulang, disajikan ulang oleh Arman Maulana dari Cowboy Junior. Untuk Anda semua yang masih mendengarkan kami di Pro 1.

Kata taksi berasal dari singkatan taximeter cab yang berakar dari bahasa Yunani kuno taxis atau pengaturan atau tarif dan metro atau ukuran. Istilah ini merujuk pada alat pengukur tarif atau argometer yang dipasang pada kendaraan sewaan yang populer di akhir abad ke-19.

0: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Pendengar, saat ini mari kita dengarkan bersama azan zuhur untuk wilayah Kota Bandar Lampung dan sekitarnya.
1: Saatnya sholat zuhur untuk wilayah Bandar Lampung dan sekitarnya.

wassalatil qa'imah ati sayyidana muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'asul maqaman mahmudanil ladzi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang duhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Yang. Kamu ngantuk ya?
4: Enggak.
3: Udah, kalau ngantuk aku aja gantian sini yang nyetir.
4: Enggak, udah biar aku aja lah.
3: Yang?
4: Apa?
3: Kamu tuh tadi udah merem matanya.
4: Masa sih?
3: Minggir, cepetan minggir. Sini biar aku aja yang nyetir. Apa itu microsleep? Microsleep adalah periode tidur singkat kurang dari 30 detik. Dengan ciri, sering berkedip secara perlahan, menunduk kemudian menyentakkan kembali, tidak dapat mengingat beberapa menit terakhir, dapat terjadi meski mata terbuka, tubuh tersentak atau hypnic jerk. Cara mengatasinya adalah dengan tidur selama 20 menit. Ingat, berhati-hatilah dalam berkendara.

Pendengar tahukah Anda? Kata sekolah berasal dari bahasa Yunani kuno school atau skole, yang secara harfiah berarti waktu luang atau waktu senggang. Istilah ini merujuk pada kegiatan

0: dalam bahasa Inggris dan sekolah dalam bahasa Indonesia.
1: Woi mas, lampu strobonya itu silau. Silau, ngerti nggak?
2: Apa urusannya? Ini mobil-mobil saya, strobo juga saya yang pasang. Kenapa emangnya?
1: Situ tuh mobil sipil, bukan mobil aparat. Nggak usah arogan.
2: Ah, urusan saya, mau saya pasang strobo kek, apa kek. Mobil saya ini mobil besar. Apa urusan kamu dengan saya?
1: Ya tapi ganggu orang, mas. Nggak usah arogan, mas. Mentang-mentang mobil gede dipasang strobo seenaknya. Mau nerobos jalan seenaknya. Mikir, mas.
2: Ah, udah pergi kamu sana.
3: Kerap kali kita temui di jalan raya, kendaraan sipil menggunakan lampu rotator, strobo, hingga sirine. Belakangan ini masih banyak yang menyalahgunakan sampai membuat kegaduhan. Ancaman hukuman bagi mobil pribadi yang menggunakan strobo tidak sesuai dengan peruntukannya mengacu pada pasal 287 ayat 4 Undang-Undang LLAJ nomor 22 garis miring 2009 dapat dipidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp250.000.

Pendengar, untuk Anda semua pengguna kendaraan listrik yang ada di Kota Bandar Lampung, ini nggak usah khawatir gitu kan ya. Karena di Provinsi Lampung ini sudah ada 90 SPKLU yang tersebar di 58 lokasi. Ini juga yang bikin wisata Lampung ini makin ramah untuk mobil listrik. Jadi wisatawan pengguna mobil listrik saat ini memiliki semakin banyak pilihan untuk mengisi daya selama perjalanan menjelajahi Provinsi Lampung. Karena PLN UID Lampung mencatat ada sebanyak 90 unit stasiun pengisian kendaraan listrik umum atau SPKLU yang tersedia di 58 lokasi tersebar di berbagai wilayah. Fasilitas ini juga berada di sejumlah titik strategis, mulai dari ruas jalan tol, kemudian juga kawasan perkotaan, sampai dengan lokasi-lokasi wisata. Kehadiran jaringan SPKLU ini jadi salah satu faktor juga yang bisa mendorong masyarakat untuk semakin percaya diri melakukan perjalanan jauh menggunakan kendaraan listrik. General Manager PLN UID Lampung, Nur Suratmoko, mengatakan penguatan infrastruktur ini menjadi bagian penting dalam membangun ekosistem kendaraan listrik sekaligus membangun mobilitas masyarakat pula. Dan pernyataan ini juga mendapat pembuktian langsung melalui touring kemerdekaan Komunitas Mobil Elektrik Indonesia atau Koleksi yang menempuh rute Jakarta-Lampung pada tanggal 14 hingga 17 Agustus kemarin. Dan selama berada di Lampung, rombongan koleksi tidak hanya melakukan perjalanan antar provinsi, tetapi juga mengunjungi sejumlah destinasi wisata seperti Pulau Pahawang dan juga Bukit Aslan. Dan penguatan ekosistem ini juga sejalan dengan langkah PLN UID Lampung untuk menggunakan mobil listrik sebagai kendaraan operasional sejak awal 2026. Pemanfaatan kendaraan listrik tersebut juga jadi contoh penerapan mobilitas yang lebih ramah lingkungan sekaligus efisien. Nur berharap semakin banyak komunitas kendaraan listrik maupun masyarakat umum menjadikan Lampung sebagai tujuan perjalanan wisatanya.

0: bisnis kamu dikenal banyak.
1: Iya nih Pit, tapi gimana caranya ya?
0: Tenang aja, mudah banget kok. Promosiin bisnis kamu di area di Bandar Lampung aja. Karena dengan pendengar setia yang selalu update, iklan kamu bakal jadi sorotan di kalangan pendengar RRI. Ini ya Man, di sana tuh banyak banget paket iklan menarik yang bisa jadi pilihan kamu. Contohnya spot iklan, adlib, talk show, dan lain-lain. Tarifnya juga terjangkau kok, mulai dari Rp35.000 aja.
1: Terus kalau masang iklan gimana caranya?
0: Gampang banget, kalau kamu tertarik bisa hubungi nih Febri di 0821-7993-2270 atau Derin di 0821-1392-4638.
1: Oh gitu ya, boleh-boleh deh masak iklan di RRI Bandar Lampung.
0: Ya udah Man, tunggu apa lagi, langsung aja ke RRI. Jadi promosi bisnis kamu bisa mengudara di RRI Bandar Lampung.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Eh, ayo kita pergi.
6: Oh, yaudah. Saya ambil dulu handphonenya ya.
5: Ayo, udah, saya tunggu.
6: Bentar.
5: Ngapa lah?
6: Ke kamar bentar.
5: Alangkah kamu sibuk amat. Masuk kamar, keluar lagi.
6: Iya, tunggu.
5: Ngapain leh?
6: Jadi gini, itu
5: ada... ada apa di kamar itu?
6: Nggak ada apa-apa, charger itu perlu dicabut atau nggak ya? Kalau misalnya nyolok, makan listriknya itu ya?
5: Emang kayak mana posisi charger itu leh?
6: Ya nyolok ke listrik, tapi nggak nyolok ke handphone.
5: Cabut aja leh, biar aman. Meledak pula di kamar kamu nanti.
6: Yaudah, saya cabut aja lah ya.
7: Charger yang tersambung ke stop kontak penyala tetap memakan daya listrik meskipun tidak ada gawai yang terkoneksi. Hal tersebut juga berpotensi menghasilkan jejak karbon yang dapat memperburuk global warming. Jadi, kita harus lebih bijak ketika menggunakan charger.

0: dan mampu menjangkau berbagai daerah.
1: Hai, kami suka bermain di luar, menikmati indahnya alam.
2: Tapi sekarang bumi kita sedang sakit, hutan semakin berkurang, polusi udara, pencemaran lingkungan karena sampah, makanya iklim semakin panas.
3: Bagi siapapun yang sadar iklim dan cuaca bumi ini sudah berubah, saatnya bertindak, mulailah dari hal yang kecil.
1: Kami sudah diajarkan untuk menanam pohon, tidak membuang sampah sembarangan, hemat energi, dan menjaga lingkungan bersih dan sehat.
2: Kami senang melakukannya karena bumi adalah rumah kita. Ayo, kita jaga bersama.

0: Lagi bingung nyari cara buat bikin bisnis kamu atau juga produk kamu makin dikenal di tengah era digital sekarang ini? Tenang aja, Radio Republik Indonesia siap jadi solusinya. Dengan pendengar dari berbagai kalangan yang selalu update dengan tren terkini, kita bisa bantu promosiin usaha kamu dengan gaya yang gak kalah kekinian. Jadi tunggu apa lagi? Yuk gabung sama kita di RRI Bandar Lampung agar usaha kamu makin hits dan mengudara di era digital sekarang ini. Untuk informasi, hubungi Febri 0821-7993-2270, Vita 0813-7391-7101, Derin 0821-1392-4638, dan Sukman 0878-9162-0672. RRI Bandar Lampung, sekali di udara, tetap di udara.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
2: Ini loh, Ibu sudah masakin masakan kesukaanmu. Ah, jarang-jarang kan anak-anak Ibu pada ngumpul buat makan malam. Ah, gimana kerjaannya, Nak? Lancar kan? Ah, ya sudah. Ah, kalau kamu, Nduk, lancar gak kuliahnya? Sekarang sibuk di kampus. Hah, sampai gak pernah kontak Ibu. Ibu masih ingat loh, waktu nganterin kamu daftar. Ya waktu dulu, sampai kehujanan.
3: Media sosial diciptakan untuk mendekatkan yang jauh menjadi dekat. Tapi jangan sampai malah menjauhkan.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Ada sekitar 5 ruas jalan yang sudah diperbaiki oleh Dinas PU Kota Bandar Lampung. Ini sesuai arahan dari Bu Wali Kota Bandar Lampung. Ruas jalannya itu ada Wala Abadi, Wala Suci.
2: Lima wajanan ini, sepanjang mereka tidak silaturahmi dengan kita, yang apa?

0: Selamat siang pendengar, berita daerah Lampung siang hari ini edisi Minggu 23 Agustus 2026 dengan topik berita. Perbaikan jalan lingkungan di Kecamatan Sukabumi mulai dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Selain meningkatkan kenyamanan berkendara, kondisi jalan yang lebih baik juga dinilai mendukung kelancaran aktivitas warga sehari-hari. Dan berita tersebut akan merangkai berita daerah Lampung siang hari ini di samping berita lain yang dihimpun oleh tim redaksi. Selain disiarkan RRI Banter Lampung, berita daerah Lampung siang ini juga di-delay di stasiun penyiaran RRI Waikanan dan berita selengkapnya dibacakan oleh Ara Abiyakta. Pendengar, perbaikan jalan lingkungan di Kecamatan Sukabumi mulai dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Selain meningkatkan kenyamanan berkendara, kondisi jalan yang lebih baik juga dinilai mendukung kelancaran aktivitas warga sehari-hari. Berikut laporan Nuriano Fasari selengkapnya.
1: Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih untuk pemerintah Kota Bandar Lampung yang sudah memperhatikan.
2: Perbaikan infrastruktur jalan lingkungan terus dilakukan di Kecamatan Sukabumi, Kota Bandar Lampung. Sejumlah ruas jalan yang sebelumnya mengalami kerusakan kini telah diperbaiki untuk mendukung mobilitas masyarakat di kawasan permukiman. Jalan lingkungan memiliki peran penting dalam menunjang aktivitas warga, mulai dari akses menuju sekolah, tempat kerja, hingga kegiatan ekonomi. Karena itu, perbaikan jalan dinilai menjadi salah satu kebutuhan yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Beberapa ruas jalan yang telah diperbaiki berada di Kelurahan Wailaga. Perbaikan tersebut menjadi bagian dari upaya meningkatkan kualitas infrastruktur lingkungan secara bertahap di wilayah Kecamatan Sukabumi. Camat Sukabumi, Syahrial mengatakan, hingga saat ini terdapat sekitar 5 ruas jalan yang telah diperbaiki. Menurutnya, perbaikan dilakukan di sejumlah titik seperti Jalan Wala Abadi, Wala Suci, Wala Jaya, dan Wala Kuba dengan total panjang mencapai lebih dari 1 km.
3: Ada sekitar 5 ruas jalan yang sudah diperbaiki oleh Dinas PU Kota Bandar Lampung. Ini sesuai arahan dari Ibu Wali Kota Bandar Lampung. Ruas jalannya itu ada Wala Abadi, Wala Suci, kemudian Wala Jaya, kemudian Wala Kuba. Ada beberapa ruas jalan lagi yang saat ini sedang diperbaiki oleh Ibu Wali Kota Bandar Lampung di Kecamatan Sukabumi. Ada 1 km lebih yang sudah diperbaiki untuk saat ini di Kecamatan Sukabumi, khususnya di Kelurahan Wailaga.
2: Syahrial menjelaskan perbaikan jalan dilakukan secara bertahap sesuai program pembangunan yang telah direncanakan. Ia berharap kondisi jalan yang semakin baik dapat memberikan kenyamanan dan kemudahan akses bagi masyarakat. Manfaat perbaikan jalan turut dirasakan warga Bandar Lampung. Salsa mengaku akses di lingkungannya kini lebih nyaman dibandingkan sebelumnya yang banyak terdapat lubang dan kerusakan jalan.
1: Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih untuk pemerintah Kota Bandar Lampung yang sudah memperhatikan kami dengan memperbaiki jalan sehingga akses kami mudah untuk kemana-mana. Sebelumnya itu banyak lubang gitu, Bu. Semoga kedepannya makin banyak lagi jalan-jalan yang diperhatikan sehingga banyak lagi perbaikan.
2: Salsa juga berharap perhatian terhadap perbaikan jalan lingkungan dapat terus berlanjut sehingga semakin banyak wilayah yang merasakan manfaat pembangunan infrastruktur. Kondisi jalan yang baik diharapkan dapat mendukung aktivitas masyarakat, meningkatkan keselamatan pengguna jalan, serta memperkuat konektivitas antar lingkungan di Kota Bandar Lampung. Dari Bandar Lampung, Nurdana Fasari melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar Gunung Anak Krakatau di perairan Selat Sunda, Kabupaten Lampung Selatan masih menunjukkan peringkatan aktivitas vulkanik. Pada Sabtu kemarin setidaknya terjadi 10 kali erupsi. Berikut laporan Gali Prihantoro selengkapnya.
1: Gunung Anak Krakatau di perairan Selat Sunda, Kabupaten Lampung Selatan kembali mengalami erupsi pada Sabtu siang dengan kolom abu vulkanik teramati mencapai sekitar 400 meter di atas puncak. Berdasarkan data Pusat Vulkanologi Mitigasi dan Bencana Geologi, pada Sabtu gunung api yang berada di Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung itu mengalami 10 kali erupsi. Teramati asap kawah utama berwarna putih, kelabu dan hitam dengan intensitas sedang hingga tebal tinggi sekitar 100 sampai 400 meter dari puncak. Masyarakat diimbau tetap tenang namun harus meningkatkan kewaspadaan serta mengikuti informasi resmi dari pemerintah. Di sisi lain, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Provinsi Lampung juga terus meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi dampak erupsi Gunung Anak Krakatau. Kepala Pelaksana BPBD Lampung, Rudi Sawal Sugiarto mengatakan, pemantauan aktivitas Gunung Anak Krakatau terus dilakukan melalui Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana atau Pusdalop. Rudi mengatakan sejumlah sistem peringatan dini atau early warning system telah dipasang di beberapa titik wilayah pesisir Lampung Selatan. Saat ini terdapat 6 titik EWS yang ditempatkan di kawasan pesisir. Sistem tersebut berfungsi memberikan informasi awal kepada masyarakat apabila terjadi kondisi yang berpotensi menimbulkan dampak, khususnya terkait peningkatan tinggi gelombang.
2: Terkait dengan peningkatan eskalasi erupsi dari Gunung Krakatau. Dan di Kabupaten Lampung Selatan yang terdampak pertama kali ketika adanya erupsi itu, di beberapa titik kita sudah pasang early warning system, bantuan dari Bank Dunia, ITRIP, melalui BNPB. Ada 6 titik early warning system yang ada di daerah pesisir yang bisa memberikan informasi awal terkait dengan kalau terjadinya erupsi yang berdampak pada peningkatan tinggi gelombang.
1: Sementara itu, Sekretaris Daerah Lampung Selatan Suprianto mengatakan, pemerintah daerah telah meningkatkan kesiapsiagaan untuk mengantisipasi dampak abu vulkanik terhadap masyarakat. Tenaga kesehatan hingga jaringan puskesmas disiagakan untuk memantau kondisi warga. Pemkab Lampung Selatan juga terus berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk mendapatkan pembaruan mengenai aktivitas Gunung Anak Krakatau dan arah sebaran abu.
3: Pak Bupati sudah mengeluarkan himbauan untuk seluruhnya ya, tanpa kecuali, untuk mengambil langkah-langkah tentunya ya. Teman-teman di kesehatan sampai ke seluruh jaringan puskesmas semuanya sudah disiagakan semua ya, terkait dengan langkah-langkah apapun menyangkut untuk memastikan masyarakat bisa mensikapinya dengan baik sehingga ini tidak membawa dampak yang lebih buruk.
1: Saat ini aktivitas Gunung Anak Krakatau masih bersifat fluktuatif sehingga potensi erupsi susulan masih dapat terjadi. Oleh karena itu masyarakat sekitar Selat Sunda diminta tetap tenang namun meningkatkan kewaspadaan serta mengikuti informasi resmi yang disampaikan Badan Geologi. Dari Bandar Lampung, Galih Prihantoro melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar, pemerintah Provinsi Lampung berkoordinasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB untuk mengerahkan helikopter waterbombing guna membantu pemadaman api akibat kebakaran yang melanda kawasan Taman Nasional Waikambas atau TNWK. Berikut laporan Iwan Wijaya selengkapnya.
1: Bahu-membahu sampai saat ini dalam rangka penanganan kebakaran.
2: Pemprov Lampung telah berkoordinasi dengan BNPB untuk mengerahkan helikopter waterbombing guna membantu pemadaman via jalur udara. Helikopter dikerahkan setelah terdeteksi 13 titik panas di wilayah TNWK yang sulit dijangkau tim darat. Selain waterbombing, Pemprov Lampung dan BNPB juga menjadwalkan operasi modifikasi cuaca atau OMC pada Senin 24 Agustus 2026 besok. Kepala Balai Taman Nasional Waikambas, MHD Zaidi, mengatakan proses pemadaman menghadapi sejumlah kendala, salah satunya kondisi akses menuju lokasi yang sulit dilalui kendaraan. Menurutnya, hingga kini tim gabungan di lapangan masih terus berusaha memadamkan kobaran api. Zaidi memastikan pihaknya tidak menampik adanya indikasi unsur kesengajaan di balik peristiwa tersebut. Sebab kebakaran hutan dan lahan juga kerap terjadi pada tahun-tahun sebelumnya. Ia menduga kuat ada keterlibatan pihak tidak bertanggung jawab yang sengaja memicu kebakaran untuk kepentingan pribadi seperti pemburu liar.
1: Hari ini kita di lapangan dalam rangka penanganan kebakaran hutan di kawasan Taman Nasional Waikambas sampai hari ini, dan kita bersama-sama ya, kita bahu-membahu sampai saat ini dalam rangka penanganan kebakaran hutan di seksi 3 Pola Pendat. Kita harap kerjasama yang baik mudah-mudahan bisa dituntaskan. Saya yakin ini kebakaran, tapi mungkin dibakar, baik sengaja maupun kelalaian. Kalau kelalaian pun harus kita cari, maupun kelalaian, dan itu kita proses sebagai efek jera ke depan.
2: Ketua Masyarakat Pencinta Alam, Matala Lampung Opirsa Pirdaus mengatakan, patroli rutin di kawasan Taman Nasional Waikambas perlu ditingkatkan, terutama saat memasuki musim kemarau untuk mencegah karhutla. Ofirsa menilai, patroli perlu dilakukan secara intensif di titik-titik yang rawan kebakaran. Selain mencegah kebakaran, langkah tersebut juga penting untuk mengawasi aktivitas ilegal di dalam kawasan konservasi. Dia juga meminta aparat dan pengelola kawasan melakukan penindakan hukum secara tegas terhadap oknum yang terbukti sengaja melakukan pembakaran. Terlebih, jika pembakaran dilakukan oleh pemburu untuk memudahkan aktivitas perburuan satwa.
3: Kebakaran hutan yang berulang kali di NWK Waikambas mungkin perlu evaluasi menyeluruh dari pihak-pihak terkait, terutama pihak Waikambas, mengenai bagaimana mengantisipasi ulah oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab memasuki kawasan hutan Waikambas. Masalahnya ini kekeringan yang sudah mulai dirasakan, dan pengawasan oleh pihak NWK agar melakukan patroli rutin terus-menerus. Oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab memasuki kawasan untuk pemburuan liar, ada efek jeranya ya, sanksi tegas seperti hukum.
2: Karhutla kembali mengancam kawasan konservasi TNWK Kabupaten Lampung Timur sejak Jumat 21 Agustus 2026. Kobaran api melanda kawasan Joaran Muklas dan Bahrabin, tepatnya di wilayah perbatasan antara Desa Braja Harjosari dan Desa Braja Yekti. Hingga Sabtu sore kemarin, jago merah masih berkobar dan terus merembet dari titik awal di Jati 3 Resort Kuala Penet menuju kawasan rawa Mbah Sapon. Tiupan angin kencang serta cuaca terik membuat pergerakan api berlangsung sangat cepat dan membakar vegetasi di sekitarnya. Dari Bandar Lampung, Iwan Wijaya melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke berita berikutnya, pendengar. Kuda lumping menjadi salah satu kegiatan hiburan yang dikembangkan Lapas Narkotika Kelas 2A Bandar Lampung untuk mengurangi kejenuhan warga binaan sekaligus mengenalkan kembali kesenian tradisional Indonesia. Berikut laporan selengkapnya.
1: Kalau organ tunggal segala macam kita biayanya banyak. Kalau kuda lumping, nah semua dicoreng-coreng mukanya bisa kita mainkan. Jadi kita sama-sama.
2: Kepala Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas 2A Lampung Jumadi mendorong pelestarian kesenian kuda lumping sebagai bagian dari budaya lokal sekaligus sarana hiburan bagi warga binaan. Menurut Jumadi, kuda lumping dipilih karena dapat menjadi hiburan yang sederhana dan murah dibandingkan dengan pertunjukan musik seperti organ tunggal. Kesenian tradisional juga dapat dimainkan secara bersama-sama oleh warga binaan. Ia menilai perkembangan budaya modern jangan sampai membuat masyarakat Indonesia justru meninggalkan kesenian tradisional. Sebaliknya, budaya lokal harus terus dikenalkan dan dikembangkan sebagai bagian dari jati diri masyarakat Indonesia. Ia mengatakan kuda lumping tetap relevan dimainkan di tengah kehidupan masyarakat modern. Menurutnya, unsur tradisional yang melekat pada kesenian tersebut merupakan bagian dari kekayaan budaya lokal yang perlu dipahami secara proporsional. Selain sebagai upaya pelestarian budaya, Jumadi menjadikan kegiatan kuda lumping sebagai bagian dari pembinaan untuk mencegah kejenuhan warga binaan selama menjalani masa pidana.
1: Kalau organ tunggal segala macam kita biayanya banyak. Kalau kuda lumping, nah semua dicoreng-coreng mukanya bisa kita mainkan. Jadi kita sama-sama, itu adalah budaya kita, budaya adalah budidaya kita, kesenian kita. Maksud kita akan malu pakai budaya kita kuda lumping. Mari kita sama-sama, kita sebagai masyarakat Indonesia, muatan lokal, kita kembangkan budaya-budaya itu. Kalau di Jogja kita bisa lihat bule-bule itu main karawitan. Nah, kalau di Lampung bulenya sedikit ya, mungkin ada 1-2. Kalau mungkin di Krui sana, kan gitu. Kalau di Jogja kita bisa lihat bule-bule itu pada latihan karawitan. Baik, karawitan itu gending-gending Jawa dan sebagainya. Orang Eropa aja kembali ke kita, malah ke budaya lokal kita. Mosok kita sebagai orang Indonesia malu dengan budaya kita.
2: Jumadi juga menegaskan kegiatan pembinaan di dalam lapas harus dilakukan secara berimbang. Selain kegiatan seni dan olahraga, pembinaan mental dan spiritual juga tetap menjadi perhatian. Menurutnya, kejenuhan tidak hanya dirasakan warga binaan, tetapi juga petugas yang harus menjalankan tugas di lingkungan lapas dalam waktu yang panjang. Karena itu, kegiatan bersama yang positif dinilai dapat memperkuat silaturahmi antara petugas dan warga binaan. Agung Ghazali melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar, pemerintah Provinsi Lampung meminta masyarakat lebih berhati-hati saat menerima informasi di media sosial untuk mencegah penyebaran berita bohong yang dapat meresahkan para warga. Berikut laporan Siti Triani selengkapnya.
1: Pemerintah Provinsi Lampung meminta masyarakat lebih berhati-hati saat menerima informasi di media sosial. Langkah ini penting untuk mencegah penyebaran berita bohong yang dapat meresahkan warga. Rasa marah atau emosi saat membaca suatu kabar menjadi tanda bahwa seseorang sedang terpengaruh provokasi. Konten informasi palsu sering dibuat sengaja untuk memancing emosi para pengguna internet. Kepala Diskominfotik Provinsi Lampung Ganjar Jationo menjelaskan, masyarakat perlu memeriksa kejelasan akun dan sumber berita. Pengecekan kebenaran isi pesan wajib dilakukan sebelum membagikan kembali unggahan tersebut. Pengguna media sosial diminta segera berhenti membagikan berita ketika merasa emosinya mulai terpancing. Sikap tenang menjadi kunci penting agar masyarakat tidak terbawa arus kabar bohong. Ganjar mengingatkan warga untuk memeriksa kembali logika dan kebenaran informasi yang diterima. Tindakan ini sangat berguna untuk memutus rantai penyebaran berita palsu di tengah masyarakat.
2: Pertama, periksa sumbernya, periksa akunnya, periksa isinya. Ukur pertama logik atau tidak, satu. Yang kedua, kalau sudah sampai terbawa emosi, itulah tandanya kita sudah termakan provokasi. Segeralah berhenti sejenak, hentikan penyebarannya, kalau perlu lakukan bantahan.
1: Pemerintah berharap masyarakat makin bijak dalam menyaring setiap kabar di media sosial. Peran aktif warga sangat dibutuhkan agar ruang digital di Lampung tetap aman dan tenang. Dari Bandar Lampung, Siti Triani melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar tokoh adat sekaligus Ketua Majelis Penyimbang Adat Lampung atau EMPAL Kabupaten Waikanan, Elias Yusman menyoroti minimnya sinergi antara pihak kepolisian dan juga tokoh adat setempat. Laporan disampaikan oleh reporter Teddy Herianto.
1: Sepanjang mereka tidak menganggap kita, ngapain kita menunjuk-nunjukkan diri bahwa kita sangat membutuhkan mereka.
2: Tokoh adat sekaligus Ketua Majelis Penyimbang Adat Lampung, EMPAL Kabupaten Waikanan, Elias Yusman menyoroti minimnya sinergi antara pihak kepolisian dan tokoh adat setempat. Ia mendesak jajaran Polres untuk membangun kolaborasi yang lebih proaktif guna mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat atau Kamtibmas yang kondusif. Elias menyayangkan pola komunikasi kepolisian saat ini yang dinilai sangat kurang. Menurutnya, aparat penegak hukum seringkali baru merangkul dan berkoordinasi dengan tokoh adat ketika sebuah permasalahan atau konflik sudah terlanjur pecah di tengah masyarakat. Lebih lanjut, ia membandingkan pendekatan jajaran kepolisian saat ini dengan masa lalu. Elias mengenang bahwa dahulu aparat kepolisian selalu secara rutin menjalin silaturahmi dengan para tokoh adat. Pertemuan tersebut tidak menunggu adanya konflik, melainkan murni untuk berdiskusi, bertukar pikiran, dan meminta masukan langsung terkait langkah-langkah preventif menjaga keamanan wilayah. Kedepan, Ketua EMPAL Waikanan ini sangat berharap jajaran Polres dapat kembali menghidupkan tradisi dialog dan silaturahmi tersebut.
1: Ya, kalau kami sebagai penyimak warga yang ada di dalam masyarakat adat kebuayan 5 Waikanan ini, sepanjang mereka tidak silaturahmi dengan kita, ya ngapain? Sepanjang mereka tidak menganggap kita, ngapain kita menunjuk-nunjukkan diri bahwa kita sangat membutuhkan mereka? Enggak mereka yang butuh kita pada akhirnya. Nah, kalau polisi dulu ya, mereka suwon dulu kepada tokoh-tokoh adatnya dulu, tokoh-tokoh masyarakatnya dulu, baru dia menyampaikan apa-apa, tolong masukannya Pak. Tapi mereka tidak pernah.
2: Pelibatan tokoh adat sejak dini dinilai sebagai kunci penting dan langkah deteksi dini dalam pencegahan potensi gangguan Kamtibmas, bukan sekadar difungsikan sebagai pemadam kebakaran saat situasi sudah memanas. Dari Kabupaten Waikanan, Teddy Herianto melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kecelakaan beruntun yang melibatkan 5 kendaraan terjadi di Jalan Raya Puncak Cianjur, Desa Ciloto, Kecamatan Cipanas, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, melibatkan 2 warga Pesawaran yang dilaporkan meninggal dunia. Berikut laporan Agustina Suryati.
1: Kecelakaan beruntun yang melibatkan 5 kendaraan terjadi di Jalan Raya Puncak Cianjur, Desa Ciloto, Kecamatan Cipanas, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. 2 orang meninggal dunia dan 9 lainnya mengalami luka-luka. Kecelakaan tersebut melibatkan truk box Isuzu, Isuzu QR3, Toyota Avanza, serta 2 sepeda motor. 2 korban meninggal dunia diketahui merupakan warga Desa Tanjung Kerta, Kecamatan Waikilau, Kabupaten Pesawaran, Lampung. Kepala Desa Tanjung Kerta, Jamaluddin, membenarkan adanya warga yang menjadi korban dalam kecelakaan tersebut. Menurutnya, korban merupakan satu keluarga yang sebelumnya pergi ke Bandung untuk mengantar salah satu anggota keluarga yang akan melanjutkan kuliah setelah mendapat beasiswa. Usai mengantar anaknya tersebut dan menyelesaikan sejumlah keperluan, keluarga itu kemudian bertolak pulang ke Pesawaran. Namun kendaraan yang mereka tumpangi mengalami kecelakaan di kawasan Puncak Ciloto.
2: Iya, karena itu gini ya, jadi mereka ini kan satu keluarga. Nah, jadi yang perempuan yang meninggal ini kan ada anak, mau kuliah di Bandung.

0: mereka arah pulang, cuman dia orang nggak mau ngetol, mungkin mau mampir kali ya. Nah di situ kejadiannya.
1: Berdasarkan dokumen identitas korban yang diterima, dua korban tercatat sebagai warga desa Tanjung Kerta, yakni Milhayati, 51 tahun, dan Hadori, 56 tahun. Jenazah keduanya kemudian dibawa ke desa Tanjung Kerta untuk dimakamkan di pemakaman umum desa. Saat ini polisi masih menyelidiki penyebab kecelakaan, termasuk memeriksa kondisi kendaraan. Dugaan remblong belum dapat dipastikan dan masih menunggu hasil pemeriksaan. Dari Kabupaten Pesawaran, Agustina Suryati, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, selanjutnya kita beralih ke berita olahraga.
3: Lintas Lampung Olahraga.
2: Tim mini soccer Perwanas Lampung kembali menggelar latihan rutin sebagai bagian dari persiapan menghadapi Pekan Olahraga Wartawan Nasional atau Perwanas 2027. Latihan kali ini menjadi agenda ketiga yang dijalani tim setelah proses seleksi pemain. Berikut laporan Emprian Budi selengkapnya.
4: Kita melakukan proses seleksi mulai dari administrasi sampai dengan hal lainnya. Jadi tidak akan bergeser. Entry by name-nya di Agustus.
5: Dalam latihan tersebut, peningkatan kondisi fisik menjadi salah satu perhatian utama. Para pemain juga mulai diuji bermain pada pagi hari untuk mengetahui kesiapan fisik menghadapi pertandingan yang kemungkinan berlangsung pada waktu yang berbeda. Hingga saat ini sekitar 15 pemain telah terjaring dari proses seleksi yang dilakukan beberapa waktu terakhir. Penanggung jawab tim mini soccer, LK Mabela, kepada RRI kemarin di Waidadi Bandar Lampung mengatakan kegiatan tersebut merupakan kelanjutan dari latihan yang sebelumnya telah dilakukan. Sesuai arahan manajer Dwi Mayang Suri Jausal, ia menjelaskan beberapa pemain masih terlihat mengalami kesulitan dalam menjaga kondisi fisik. Karena itu, tim diminta tidak bersantai meskipun waktu persiapan menuju Perwanas masih cukup panjang.
4: Dari hasil latihan yang sudah kami lakukan, sudah sebanyak sekitar 15 orang terjaring seleksi, dan ini hanya sekedar melanjutkan latihan rutin saja. Penekanannya pada seleksi ini bahwa kawan-kawan tim dari mini soccer ini, para pemain harus meningkatkan fisik karena waktu masih banyak ke depan, tapi kita tidak bisa santai karena ini perbedaannya mainnya pagi. Ya kan, nanti juga ada waktunya siang. Kalau selama ini main malam, kita tes dimain pagi. Gimana kesiapan fisik mereka? Ternyata tadi ada yang masih kedodoran. Saya ingatkan juga tentang transisi pemain juga, bahwa harus pintar melihat kondisi lawan. Bagaimana saat diserang, bagaimana saat bertahan, itu tim harus bisa mempunyai visi yang bagus.
5: Sementara itu, selain fisik, latihan juga menekankan penahanan transisi pemain, baik saat menyerang maupun bertahan. Dira berharap para pemain mampu membaca situasi dan kondisi lawan, sehingga memiliki visi permainan yang lebih baik. Dari Bandar Lampung, Emprian Budi melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Salam olahraga.
2: Pendengar, meskipun tergerus transportasi berbasis aplikasi, ojek penggolan di Kabupaten Waikanan tetap bertahan berkat solidaritas tinggi antar pengemudi dan kedekatan emosional yang kuat dengan warga setempat. Para pengemudi berharap pangkalan dapat lebih ditata agar mereka terus menjadi bagian penting dalam denyut kehidupan masyarakat di Kabupaten Waikanan. Berikut laporan selengkapnya.

Di tengah perkembangan transportasi berbasis aplikasi, keberadaan ojek pengkolan masih menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat di Kabupaten Waikanan. Sejak pagi hari, para pengemudi ojek telah bersiap mencari penumpang. Mereka menembus panas, hujan, hingga debu jalanan demi mendapatkan penghasilan untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Bagi Afrizal, salah seorang pengemudi ojek pengkolan di Waikanan, pekerjaan tersebut memiliki banyak suka dan duka.

0: maka ia mengaku harus berangkat setelah sholat subuh dan bekerja hingga sore hari.
1: Kita harus berangkat pagi, selesai subuh sudah harus jalan. Ya terkadang hujan, panas, kita melaluinya semua hanya untuk mengejar yang namanya juga rupiah. Ya, kalaupun kita hanya mendapat kadang-kadang jarak jauh, ada yang dekat kita cuma dikasih 5.000 rupiah, ada yang 2.000 rupiah. Nah ini kalau kita mengatakan suka dukanya. Ya, dukanya banyak karena panas, apalagi musim panas sekarang berdebu, kita harus pakai masker. Kadang-kadang kita auh yang tidak sesuai dengan ongkos bensin. Kadang-kadang udah hampir 5 kilo Jerman dikasih beri uang, kadang-kadang 15.000, kadang 10.000.
0: Pendapatan yang diperoleh pun tidak selalu besar. Untuk perjalanan dekat, penumpang terkadang hanya memberi ongkos Rp2.000 hingga Rp5.000. Sementara untuk perjalanan jauh, pendapatan sekitar Rp10.000 hingga Rp15.000 belum tentu sebanding dengan biaya bahan bakar. Namun, kondisi tersebut tidak membuat Afrizal kehilangan semangat. Ia menyebut pengemudi harus tetap aktif melihat peluang dan tidak hanya menunggu penumpang datang. Dalam sehari, Afrizal biasanya bekerja mulai 7 pagi hingga 5 sore. Dalam waktu tersebut, ia berharap dapat membawa pulang penghasilan bersih sekitar Rp75.000 hingga Rp80.000. Di balik perjuangan mencari rupiah, terdapat cerita lain yang membuat pangkalan ojek tetap hidup. Para pengemudi saling menjaga solidaritas dan memperhatikan kondisi satu sama lain. Jika ada rekan yang tidak terlihat selama beberapa hari, mereka akan saling bertanya, bukan hanya karena kehilangan teman bekerja, tetapi juga untuk memastikan apakah rekannya sakit atau mengalami kerusakan kendaraan. Kepedulian itu bahkan tidak hanya diberikan kepada sesama pengemudi. Afrizal mengatakan, para pengemudi juga kerap membantu masyarakat yang membutuhkan pertolongan di jalan. Ketika menemukan korban kecelakaan, warga lanjut usia, penyandang disabilitas, atau orang yang membutuhkan bantuan menyeberang jalan, para pengemudi berusaha memberikan pertolongan sesuai kemampuan.
1: Ya banyak sekali kepeduliannya, seperti namanya kita di pangkalan. Ini contoh ada orang yang misalnya tabrak lari, atau diserempet motor, atau mobil, roda 4. Ya kadang kita harus mengantarkan ke rumah sakit yang terdekat. Inilah kita sebagai manusia yang kepeduliannya kita. Kadang-kadang juga ada juga memang orang sudah tua, jumbo, atau ibu-ibu memang sudah pikun. Ya ini bisa jadi ya, kami hantarkan, walaupun kadang dia tidak ada uang. Ya, tapi tetap peduli bagi orang-orang yang memang membutuhkan, atau ada orang yang menyeberang seperti disabilitas ya, ataupun yang macam-macam yang mau seberang dia nggak berani ya, otomatis kita kepedulian kita untuk memberhentikan mobil yang berlolong ataupun motor di jalan raya kami seberangkan.
0: Motor tua yang digunakan para pengemudi juga menjadi bagian dari perjuangan mereka. Meski kendaraan terkadang mengalami mogok atau kerusakan, tuntutan untuk memenuhi kebutuhan keluarga membuat mereka terus bekerja. Di sisi lain, hubungan antara pengemudi dengan pelanggan menjadi kekuatan tersendiri. Kedekatan yang terbangun selama bertahun-tahun membuat pelanggan tidak sekedar melihat ojek sebagai jasa transportasi. Andi, salah seorang pelanggan ojek Pengkolan, mengaku telah menggunakan jasa ojek Pengkolan sejak masih duduk di bangku sekolah dasar. Ia merasa aman karena telah mengenal dan mempercayai pengemudi secara personal.
2: Dan kalau misalnya tanya alasannya kenapa, kalau saya sih karena percaya aja gitu ya, percaya penuh gitu sama abang-abangnya juga, terus juga banyak orang yang jujur juga, dan orangnya juga dikenal baik gitu dengan warga sekitar. Kalau misalnya diantar, rasanya tuh kayak gimana sih mas, kayak bukan diantar sama ojek gitu, kayak diantar sama keluarga sendiri, jadi nyaman sih. Paling antar jemput anak sekolah, kadang kalau misalnya lagi keluar kota juga istri gak bisa antar gitu kan, dan tinggal titip pesan aja ke abang ojek langganan kan buat jemput anak sekolah, jadi lebih tenang gitu loh kalau misalnya udah kenal kan, dan orangnya juga udah bisa dipercaya.
0: Menurut Andi, ojek Pengkolan juga sangat membantu ketika dirinya harus bekerja keluar kota. Ia cukup menitip pesan kepada pengemudi langganan untuk menjemput anaknya dari sekolah. Bagi masyarakat seperti Andi, kedekatan emosional tersebut menjadi keunggulan yang sulit digantikan oleh transportasi berbasis aplikasi. Kepercayaan dan hubungan sosial menjadi bagian dari layanan yang mereka dapatkan. Meski demikian, Afrizal berharap keberadaan ojek Pengkolan di Waikanan ke depan dapat semakin tertata. Ia menginginkan adanya koordinasi dan pengelolaan pangkalan yang lebih baik. Menurutnya, penataan tersebut dapat membuat para pengemudi memiliki tempat yang jelas dan semakin terorganisir. Harapannya, ojek Pengkolan tetap bertahan sebagai bagian dari denyut kehidupan masyarakat Waikanan. Sebab bagi para pengemudi, ojek bukan sekedar kendaraan untuk mengantar penumpang. Di balik stang motor dan perjalanan menyusuri jalan, ada perjuangan mencari nafkah, persahabatan, solidaritas, serta kepercayaan yang tumbuh bersama masyarakat. Saya Rio Tanjung, terima kasih dan sampai jumpa.

Pendengar, demikian berita daerah Lampung siang hari ini. Selain mendengarkan siaran kami, Anda juga bisa mengakses informasi di rri.co.id. Berita selanjutnya disampaikan dalam program Berita Daerah Lampung pagi nanti pukul 6 waktu Indonesia Barat.

0: Beragam budaya, beragam suku bangsa, beragam tutur bahasa. Negara yang berada di tengah khatulistiwa. Inilah Indonesia. Negara yang penuh dengan kekayaan alam tersusun oleh pulau-pulau di Kepulauan Nusantara. RRI Waikanan hadir di ujung Provinsi Lampung, berbatasan dengan Provinsi Sumatera Selatan. RRI Waikanan hadir menyampaikan informasi, pendidikan, budaya, dan hiburan. Pusat Pemberdayaan Masyarakat, Pro 1 RRI Waikanan, Kanal Inspirasi.
1: Saat ini, Anda masih bersama kami, RRI Waikanan, Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar di mana saja Anda berada, ya di mana parti atau sebuah di Waikanan siang ini di Prodang Dut edisi Minggu 23 Agustus 2026. Sampai di pukul 15 waktu Indonesia Barat, beragam lagu dadut kami hadirkan menemani suasana hari Minggu Anda di siang hari ini. Untuk Anda pendengar yang mendengarkan kami di 103,6 FM ataupun melalui aplikasi kami RRI Digital, di cuaca yang masih sangat panas di siang hari ini, mudah-mudahan semuanya kabar terbaik untuk Anda, baik yang masih disibukkan dengan segala aktivitas ataupun untuk Anda yang tengah menikmati suasana istirahat siangnya di siang hari ini. Dan ya, ini mengajak semuanya seperti biasa pendengar di 0723 476 1697. Sudah ada yang pengen ikutan, ya ini terima dulu telepon. Halo Prodangdut RRI Waikanan, selamat siang, dengan siapa di mana?
1: Selamat siang Mbak Yani.
0: Iya, siapa ini?
1: Dari Epa Mbak.
0: Apa kabar Epa?
1: Kabarnya baik.
0: Alhamdulillah. Mau dengerin lagu yang mana ini? Ada Pasrah Leo Waldin, ada Cinta Sendiri Saja Ikke Nurjana, dan Dara Asep Irama.
1: Sendiri Saja.
0: Iya, lagunya dikirim buat siapa?
1: Salamnya ada Pak Darman, ada Bang Munir, Bang Herman, Adi Cibi-Cibi, ada Pak Isinan Munir, ada Pak Abdul Hamid, ada semuanya aja lah Mbak. Spesialnya buat Mbak Yani yang lagi tugas, semoga sehat selalu. Panjang umur murah rezeki ya Mbak.
0: Amin.
1: Ya, Epa turun ya Mbak.
0: Ya, Titi.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Epa yang ada di kasui. Salam sehat, salam bahagia bersama keluarga tercinta. Di belakangnya, halo Prodangdut RRI Waikanan, selamat siang. Dengan siapa di mana?
2: Dari print saya itu apa Mbak Yani?
0: Iya, Bapak Abadi, apa kabar?
2: Iya, gimana kabarnya Mbak Yani?
0: Apa kabar?
2: Bagus, sehat selalu bersama keluarga. Sebaiknya Mbak Yani sehat.
0: Alhamdulillah. Mau pilih lagu yang mana? Pasrah, Sendiri Saja, atau Dara?
2: Bawa Pasrah aja.
0: Iya, Pasrah. Kirim buat siapa?
2: Jamnya tadi Mbak Ipa Jasi ya. Dari kamu ya, selamat siang, salam kenal. Ada Pak Herman ya, selamat siang. Ada di Pupun dan di Lampung Barat ya, Mbak Sujet ya, selamat siang. Bunda Yati, selamat siang ya. Ada Pak Basro ya, selamat siang. Ada Abdul Hamid, Bung Ganteng ya, selamat siang. Pak Romli ya, selamat siang. Pak Jeka, Pak Cik, Pak Mo ya, untuk Kembat, selamat siang. Pak Darman ya, Isidan Munir, Pak Turahman ya. Ada juga Mas Amir ya, selamat siang. Bunda Bunda Ayu ya. Bunda ya, Mbak Beci ya. Selamat siang. Mas Putra di Simpang 4 ya. Di selatan sana ya Mbak Yani ya. Ada Barisan Jaya ya. Mas Budi di Simpang Sender. Ada juga Putri Bandung ya, Mas Putra ya. Selamat siang Pak Kupul, Pak Purwanto ya. Ada Pak Sveta, Pak Siano. Selamat siang sama semuanya tanpa kecuali Mbak Yani ya. Sebisanya buat Mbak Yani keluarga besar paling diberi kesehatan, panjang umur rezeki yang berkah. Terima kasih waktunya.
0: Sama-sama.
2: Terus berputar di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Abadi. Selamat sehat, selamat bahagia bersama keluarga tercinta. Semuanya yang ada di Beringin Jaya. Di belakangnya, halo Prodangdut RRI Waikanan, selamat siang. Dengan siapa di mana?
3: Selamat siang Mbak Yani.
0: Apa kabar?
3: Kilometer 10.
0: Sinan.
3: Ya, alhamdulillah sehat. Walaupun cuacanya panas, tapi ya kondisi badan masih stabil gitu kan.
0: Alhamdulillah. Cukup minum air putih.
3: Betul.
0: Mau pilih lagu yang mana? Ada Pasrah, Sendiri Saja, Dara.
3: Sendiri aja.
0: Iya, lagunya dikirim buat siapa?
3: Lagunya dikirim untuk warga Waikanan dari 15 kecamatan. Semoga sehat selalu.
0: Amin.
3: Walaupun kita sekarang cuaca kita panas, ya kita tetap bersabar. Itu namanya alam ya. Semua kita mudah-mudahan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kesehatan ya. kewarasan, kemudian ya sehat semuanya, termasuk ekonomi, kesehatan, ya, kemudian lain sebagainya itu. Nah, kemudian yang ada di Bandar Lampung, perempat Bandar Lampung, teman-teman yang ada di sana, diantaranya Bunda Sambah, kemudian Kan Buai, kemudian Menghido, Medi, Senen, ya, semuanya, ya, warga perempat Bandar Lampung, semoga sehat selalu. Kemudian ada mungkin juga yang ada di Oku Timur, Oku Selatan, semoga sehat selalu, ya, tidak ada hal yang. Kemudian untuk Pak Wahid, Pak Wahid, kemudian Bang Sukri, kemudian teman-teman yang lainnya, semoga sehat selalu. Untuk Mbak Yaninya, saya ucapkan terima kasih.
0: Sama-sama.
3: Salam untuk keluarga di rumah, semoga sehat selalu.
0: Amin.
3: Nah, terima kasih waktunya.
0: Sama-sama.
3: RRI Waikanan, tetap mengudara untuk Indonesia, tapi pun assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Isinan Munir yang ada di kilometer 10. Di belakangnya Lo Prodangdut ada Riwayat. Selamat siang, dengan siapa di mana?
4: Selamat siang juga Mbak Yani, Mang Darman, seputaran stasiun Blambangan Lumpur.
0: Apa kabar?
4: Kabarnya sehat. Mbak Yani udah mam?
0: Sudah.
4: Syukur.
0: Mang Darman udah makan.
4: Udah Mbak Yani tadi goreng ikan lele. Oh ya, enak.
0: Alhamdulillah. Mbak Darman mau kirim mau pilih lagu yang mana? Ada Pasrah, ada Sendiri Saja, dan juga Dara.
4: Apa ya Mbak ya?
0: Yang mana?
4: Kalau saya nyari sendiri boleh Mbak.
0: Yang mana lagunya?
4: Itu aja Pak Arapik.
0: Yang mana?
4: Milikku aja lah, yang gampang-gampang.
0: Ada memang, tapi untuk lagu yang kesekian ditunggu ya.
4: Oke. Salam-salamnya Mbak Yani ya. Buat Bunda Ilham, Bunda Ayu, Bunda Suryati di Lembatuk, Bunda Yuli di Tahmi, selamat siang menjelang sore Bunda, Bunda Gembrot, Bunda Sipah Tanjung Raja, Mbak Widya Umpu Bakti, Sri Sanggamut, Yani Muara Dua, Suryati Pisang Baru, Cinta Mulia, Tulang Bawah, Putri Bandungnya, Eva di Kasur, selamat siang Pak, Mbak Yati Sumber Jaya, Mbak Erma Umpu Bakti, Mbak Yati Lampung Barat, Titin di Lampung Barat, selamat siang menjelang sore. Buat Abang Badai, Bang Herman, Bang Ramli, Abang Isinan Munir, Tommy di Banjir, Mbak Abadi di Beringin Jaya, Pak Tukul, Pak Trimo, Amir Labuhan, Bapak Kadarudin yang sedang mendengarkan RRI Waikanan, selamat siang. Pak Purwanto, Bapak Putra Waituba, Dul Hamid di Gedung Pekuon, selamat siang. Putra Simpang 4, selamat siang juga. Buat fan-fan yang tidak kesapa, semuanya selamat siang. Buat sekitar Salang Karet yang sedang mendengarkan RRI Waikanan, semuanya diberi kesehatan selalu.
0: Amin.
4: Buat Mbak Yaninya,
0: iya,
4: selalu diberi kesehatan.
0: Amin.
4: Panjang umurnya.
0: Amin.
4: Murah rezekinya. Mang Darman pamit,
0: iya.
4: RRI mengudara untuk Indonesia. Tabikun.
0: Ya pun, terima kasih Bang Darman. Salam sehat, salam bahagia bersama keluarga tercinta. Semua tempat terkecuali yang ada di Pelapak Atumpu. Baik pendengar, di mana saja dia berada, kita simak dulu lagu yang sudah kami persiapkan untuk Anda semua ya. Ada Pasrah, ada Sendiri Saja, dan juga ada Milikku Arapik. Jadi tetap dengarkan kami RRI Waikatat.

Pramuka bukan sekedar kegiatan di alam terbuka, tetapi juga wadah pembentukan karakter, kepemimpinan, dan semangat pengabdian kepada masyarakat. Melalui pendidikan kepramukaan, generasi muda dibekali nilai-nilai disiplin, tanggung jawab, kerjasama, serta kepedulian terhadap sesama dan lingkungan. Mulia citanya. Peringatan Hari Pramuka menjadi momentum untuk menumbuhkan kembali semangat persatuan, gotong royong, dan jiwa patriotisme. Di tengah perkembangan zaman, anggota Pramuka diharapkan mampu menjadi pribadi yang tangguh, kreatif, adaptif, serta siap menghadapi berbagai tantangan dengan tetap berpegang pada nilai-nilai luhur bangsa. Semangat Dasa Dharma dan Tri Satya hendaknya terus menjadi pedoman dalam bersikap dan bertindak, baik di lingkungan sekolah, keluarga, tempat kerja, maupun masyarakat. Dengan karakter yang kuat, generasi muda dapat menjadi pelopor perubahan yang membawa manfaat bagi banyak orang. Mari jadikan Hari Pramuka sebagai pengingat bahwa membangun bangsa dimulai dari membangun karakter. Bersama Pramuka, tumbuhkan semangat berkarya, mengabdi, dan berkontribusi untuk Indonesia yang lebih maju.

0: Anda masih bersama kami 103,6 RRI Waikanan. RRI.
1: Paket. Mas, paket Mas.
2: Ya, sebentar ya.
1: Atas nama Mas Rio ya.
2: Loh, kok gini sih Mas?
1: Lah ya nggak tahu Mas. Ya udah ya Mas, saya buru-buru.
2: Mas, Mas, Mas, salah ini Mas barangnya Mas, Mas.
3: Era digital telah membawa dampak yang cukup besar dalam kehidupan masyarakat. Seperti salah satunya ialah berbelanja secara daring yang menjadi salah satu aktivitas yang cukup digemari oleh banyak orang. Masyarakat juga hanya cukup bertransaksi dimanapun, lalu barang yang Anda pesan akan diantar sesuai dengan pesanan dan alamat yang Anda simpan. Ada beberapa tips agar Anda tidak tertipu dengan produk palsu saat berbelanja. Yang pertama, pilihlah e-commerce terpercaya yang memiliki rekomendasi cukup bagus. Bandingkan juga dengan e-commerce lain sebagai acuan bahwa Anda benar-benar tidak salah memilih e-commerce tersebut. Kedua, cek kembali apakah e-commerce yang Anda pilih tersebut sudah terverifikasi atau belum. Disarankan Anda untuk tidak sembarang mengklik tautan melalui SMS ataupun email. Cukup langsung kunjungi situs e-commerce tersebut ya. Ketiga, usahakan cari e-commerce yang memiliki rating yang bagus. Biasanya e-commerce yang cukup bagus akan banyak mendapat penilaian bagus dari para pembelinya. Jika memiliki tanggapan positif, sudah bisa dikatakan bahwa e-commerce tersebut memiliki reputasi yang baik. Keempat, sebelum memilih barang yang Anda inginkan, sebaiknya Anda memperhatikan ulasan produk tersebut. Hal ini memudahkan Anda untuk mendapatkan informasi apakah barang tersebut layak atau tidak, terutama yang memuat dengan foto-fotonya. Kelima, pilihlah metode yang sesuai dengan e-commerce tersebut. Misalnya, menggunakan rekening bersama, di mana rekening tersebut merupakan perantara antara pembeli dan juga penjual. Dan yang terakhir, jangan pernah bagikan kode rahasia Anda apabila ketika Anda mendapatkan kode tersebut melalui pesan singkat, misalkan SMS, itu adalah kode untuk otorisasi transaksi. Jadi, jangan pernah bagikan kode yang bersifat rahasia ke pihak manapun yang tidak Anda kenal dengan alasan apapun. Jadi, tetap waspada dan happy shopping ya sob!

yang penuh makna bagi seluruh rakyat Indonesia. Di bulan inilah semangat perjuangan, persatuan, dan cinta tanah air kembali kita rasakan dalam peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Kibaran merah putih di berbagai penjuru negeri bukan hanya menjadi simbol kebanggaan, tetapi juga pengingat akan perjuangan panjang para pahlawan yang telah mengorbankan tenaga, pikiran, bahkan jiwa demi kemerdekaan bangsa. Memaknai kemerdekaan bukan hanya dengan perayaan, tetapi juga dengan tindakan nyata. Mengisi kemerdekaan dapat dilakukan melalui kerja keras, menjaga persatuan, menghargai perbedaan, meningkatkan prestasi, serta memberikan kontribusi positif bagi lingkungan dan masyarakat. Bulan Agustus mengajarkan kita bahwa Indonesia menjadi kuat karena kebersamaan. Semangat gotong royong dan rasa saling menghargai adalah nilai yang harus terus dijaga dari generasi ke generasi. Mari jadikan bulan kemerdekaan sebagai momentum untuk memperkuat tekad membangun negeri. Dengan semangat perjuangan dan karya nyata, kita terus melangkah menuju Indonesia yang lebih maju. Dirgahayu Republik Indonesia.

Dalam kehidupan sehari-hari, kebutuhan finansial terkadang membuat seseorang harus meminjam uang. Namun, meminjam uang perlu dilakukan dengan pertimbangan yang matang dan penuh tanggung jawab. Sebelum memutuskan untuk meminjam, pastikan kebutuhan tersebut memang penting dan sesuai dengan kemampuan untuk mengembalikannya. Hitung dengan cermat jumlah pinjaman, jangka waktu, pembayaran, serta sumber dana untuk melunasinya. Jadilah peminjam yang amanah dengan memenuhi kesepakatan yang telah dibuat. Mengembalikan pinjaman tepat waktu bukan hanya menjaga kepercayaan, tetapi juga mempererat hubungan baik dengan orang lain. Bagi yang memberikan pinjaman, hendaknya dilakukan dengan niat membantu dan tetap mempertimbangkan kemampuan serta kesepakatan bersama agar tidak menimbulkan masalah di kemudian hari. Mari membangun kebiasaan mengelola keuangan dengan bijak. Bedakan antara kebutuhan dan keinginan. Rencanakan pengeluaran serta utamakan tanggung jawab dalam setiap keputusan finansial. Bijak meminjam, bertanggung jawab mengembalikan. Kepercayaan adalah nilai berharga yang harus dijaga bersama.

0: Baik, pendengar di mana saja Anda berada, satu dari Arapik yang baru saja berlalu dari ruang dekat kita semua. Di siang hari ini masih di prodang.rri Waikadat. Di 103,8 FM yang dipadapati ada semua di siang hari ini sudah pukul 12, lebihnya dari pukul 14 waktu Indonesia Barat. Pendengar, ya dihadirkan dulu satu informasi cek fakta tentang hoax pemerintah tetapkan Aceh darurat operasi militer 1 September 2026. Beredar foto dari akun Facebook Zulfikri pada Senin 17 Agustus 2026 berisi tangkapan layar artikel yang diklaim diterbitkan kompas.com. Dengan judul 1 September 2026, Aceh resmi menjadi wilayah darurat operasi militer atau DOM. Artikel ini pendengar menyebut penetapan DOM dilakukan setelah terjadi kericuhan di Masjid Raya Baiturrahman, Banda Aceh pada Sabtu 15 Agustus 2026. Unggahan tersebut disertai narasi, seandainya ini memang benar terjadi, Aceh kembali ditetapkan sebagai daerah darurat operasi militer. Bagaimana Aceh ke depannya? Hingga Minggu 23 Agustus 2026, unggahan ini telah mendapatkan 6 tanda suka, menuai 1 komentar dan telah dibagikan ulang 1 kali. Tim pemeriksa fakta Mafindo melakukan penelusuran dengan memasukkan kata kunci pemerintah tetapkan Aceh darurat operasi militer 1 September 2026 ke pencarian Google. Hasil pencarian mengarah ke pemberitaan indojayanews.com, TNI bantah narasi penerapan DOM di Aceh pada 1 September 2026 pada Selasa 18 Agustus 2026, dan diketahui Kepala Pusat Penerangan Kapuspen TNI Mayjen TNI Muhammad Nas memastikan tidak ada operasi militer di Aceh pada 1 September 2026. Menurutnya kondisi Aceh normal dan kondusif. Sementara itu dilansir dari afu.id, memang terjadi kericuhan di kawasan Masjid Raya Baiturrahman, Banda Aceh pada Sabtu 15 Agustus 2026 saat peringatan 21 tahun Hari Damai Aceh. Polda Aceh kemudian melakukan penyelidikan terhadap insiden tersebut. Kericuhan terjadi dalam kegiatan zikir dan doa bersama dan berkaitan dengan aksi pengibaran bendera bulan bintang. Namun kericuan tersebut tidak menjadi dasar penetapan Aceh sebagai wilayah darurat operasi militer. Tidak ditemukan keterangan resmi pemerintah maupun TNI yang menyatakan adanya rencana penerapan DOM di Aceh mulai 1 September 2026. Kemudian tim juga menelusuri tangkapan lain artikel yang mengatasnamakan dompas.com dengan judul 1 September 2026 Aceh resmi menjadi wilayah darurat operasi militer atau DOM. Hasil penelusuran menunjukkan bahwa artikel tersebut tidak ditemukan di situs resmi kompas.com. Selain itu juga dilansir dari kompas.com, pemimpin redaksi kompas.com Amir Sodikin menegaskan bahwa kompas.com tidak pernah menerbitkan artikel dengan judul tersebut. Tangkapan layar yang beredar merupakan konten yang mencatut nama dan tampilan kompas.com. Faktanya pendengar, tangkapan layar artikel yang mengatasnamakan kompas.com merupakan konten rekayasa dan tidak berasal dari redaksi kompas.com. Jadi unggahan berisi klaim pemerintah tetapkan Aceh darurat operasi militer 1 September 2026 adalah konten palsu atau hoax. Demikian satu informasi cek fakta sudah Yani hadirkan ke ruang dengar Anda semua pendengar. Yang mau ikutan masih Yani nantikan di telepon. Selamat siang, assalamualaikum. Ternyata terputus, masih Yani nantikan. Untuk Anda semua pendengar yang mau ikutan di prodang.rri Waikanan. Bro Dangdut RRI Waikanan, selamat siang. Dengan siapa di mana?
1: Selamat siang dengan Herman Lama.
0: Iya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Apa kabar?
1: Kabarnya alhamdulillah sehat. Panas banget.
0: Iya, kalau dingin kulkas. Hah? Kulkas kalau dingin.
1: Kalau ya kalau masuk ke kulkas boleh.
0: Ya enggak usah tapi, di depannya
1: tapi kulkasnya
0: aja.
1: Enggak ada ukurannya. Bagaimana sehat?
0: Alhamdulillah.
1: Waduh mungkin kudo.
0: Aduh.
1: Waduh, api suane, Mbak.
0: Cincangcung.
1: Enah bang, ya kemarin. Tidak. Tapi lagi dijuai, dah asin apa? Api gak kalau tempo ya.
0: Oh, di traktir Nando makan siang.
1: Apa?
0: Mau dengerin lagu Cinta Pertama Elvi Sukaisih, Tiada Kata Berpisah, Imam S. Arifin, Simalakama, Pita Alfia.
1: Ah, Cinta Pertama aja.
0: Asik.
1: Itu. Tapi gak jadi sih, oh, Cinta Pertama. Dulu saya, zaman ya. Dulu. Salam ya. Buatnya Bang Darman, buatnya Lek Rimo, buat Bang Ramli Epanya, selamat siang. Buatnya Pak JK, Putra Duren, Pak Abadi, Pak Tukul, Pak Purwanto, selamat siang. Buat Dul Hamid ya, selamat siang. Isinan Munir tadi cepat-cepat juga ya. Kenapa ya?
0: Udah panas.
1: Oh, kepanasan ya, alhamdulillah. biar kering. Buatnya Titin ya di Suwo. Buatnya Dara Malang, Putra Setia, Bunda siapa itu? Bunda ya siapa Mbak?
0: Yang mana?
1: Bunda Yati.
0: Bundanya orang.
1: Bunda orang.
0: Iya.
1: Oh iya, memang kita nggak punya lagi Bunda.
0: Iya, itu dia.
1: Bundanya udah dulu. Buat semuanya aja ya, Maya.
0: Iya.
1: Terima kasih, Maya.
0: Sama-sama.
1: Maya selalu sehat ke keluarga besar ya.
0: Amin.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Herman yang ada di Dewi Kora. Selalu sehat, selalu bahagia, semua aja. Tanpa terkecuali. Di belakangnya, halo Pro Dangdut RRI Waikara. Selamat siang. Dengan siapa di mana?
2: Abdul Hamid.
0: Apa kabar, Abdul Hamid?
2: Alhamdulillah, sehat-sehat saja.
0: Amin. Mau dengar lagu yang mana? Cinta Pertama, Tiada Kata Berpisah, Simalakama.
2: Simalakama.
0: Iya, lagu dikirim buat siapa?
2: Kirim-kirim salam dulu buat semua teman-teman. Abang Ramli di Banjit. Cibi-cibi di Banjit, JK di Banjit, Lik Terima di Banjit. Juga yang di Pakuan Ratu ini Bunda Ilham dan Abdullah. Yang di Waituba ni ada Putra Abadi, Putri Bandung. Juga tak lupa Epa di Kasui, Isinan Munir di Kilometer 10. Bang Darman di Stasiun Belambangan Umpu. Dan tak juga lupa Mbak Sri Tenggamus, Alia dan Ibu Nur di Baradatu. Bagaimana ini Alia dan Ibu Nur di Baradatu ini? Sudah lama enggak ikutan ini, saya perhatikan.
0: Iya, sibuk.
2: Juga ada Bang Darman di Dwi Kora, Purwanto di Martapura, Bang Jarwo, Mbak Gembrot, Abang Senen, ada Cak Gundul, juga ada Tiara Asipa di Tanjung Raja, tak juga lupa Mbak Yati di Sumber Jaya.

0: sesuatu apapun.
1: Amin.
0: Dan dimudahkan dalam segala urusan dan rezekinya.
1: Amin.
0: Terima kasih atas waktunya. Radio RRI tetap mengudara untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabik pun.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Abdul Wahab yang ada di Gedung Pakuan. Selamat pagi ya, bersama keluarga tercinta. Di belakangnya loh, produk dari RRI Waikana. Selamat siang. Dengan siapa di mana? Halo? Terputus. Baik. Untuk Anda pendengar, selamat menikmati hari Minggu saja di hari ini 23 Agustus 2020. Ya, diterima kembali. Halo. Produk di RRI Waikana, selamat siang. Dengan siapa di mana?
2: Selamat siang. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Apa kabar Putri Bandung?
2: Alhamdulillah.
1: Putri Waituba sekarang loh.
2: Iyalah.
1: Enggak di Bandung lagi kan?
2: Enggak. Gimana kabarnya Mbak?
1: Alhamdulillah.
2: Sehat dan baik kan?
1: Gimana dirimu?
2: Alhamdulillah.
1: Lagunya Cinta apa? Pertama, Tiada Kata Berpisah, dan Simalakama.
2: Tiada Kata Berpisah aja.
1: Iya, dikirim buat siapa?
2: Apa salamnya buat Bang Dulhamid tadi ya, Mbak Eva,
1: iya.
2: Ya, terus Pak JK, Pak Abadi, Pak Tukul, Pak siapa sih? Pak Asinan Munir.
1: Isinan, bukan Asinan.
2: Iya, Isinan Munir.
1: Asinan lain Bang lagi.
2: Pak Su. sama aja intinya lah.
1: Enggak, beda, beda.
2: Ya udah, biarin aja.
1: Ya enggak boleh, kita kan membenarkan yang salah. Bukan membiarkan yang salah. Isinan, Isinan itu adalah panggilan.
2: Buat Isinan.
1: Iya, bukan Asinan, Asinan itu makanan.
2: Aduh, buat semuanya aja Mbak, tambah sekali buat suami aku yang ada di samping lagi senyum-senyum aja dia.
1: Udah kopi belum itu?
2: Setuju nggak lagunya, Beb?
1: Hah?
2: Baby, kamu setuju nggak lagunya yang aku pinta?
1: Oh.
2: Ya udah, buat Mbaknya sehat selalu, murah rezeki.
1: Amin.
2: Ya. Dipermudahkan segala urusan.
1: Amin.
2: Putri Luan pamit. Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Putri Waituba yang ada di Waituba. Di belakangnya, halo, Prof. Dadun RRI Waikana, selamat siang. Dengan siapa di mana?
3: Selamat siang.
1: Apa kabar?
3: Apa kabar?
1: Alhamdulillah, dirimu apa kabar?
3: Sehat juga, baru lagi makan bange.
1: Makan apa dia sebangi?
3: Undangan.
1: jauh dekat kondangannya?
3: Jauh lah.
1: Jauh? Undangan apa nih? Nikahan.
3: Nikahan.
1: Ya. Oke. Okay.
3: Tapi saya belum nikah lagi ini.
1: Sabar, belum sabar. Ketemu. Kau udah ketemu mah? Muda.
3: Nah, lagunya apa Mbak?
1: Ada lagunya Cinta Pertama Elvi Sukaisih, Tiada Kata Berpisah Imam S. Arifin, Simalakama Pita Alfia.
3: Yang pertama adalah
1: Berpisah-berpisah,
3: udah berpisah.
1: Kayaknya seneng banget ketemu siapa di kondangan.
3: Salam-salamnya ya.
1: Iya.
3: Ada Kak Sri. Ada Ipa tadi ya. Ada Bojone. Selamat siang aja.
1: Iya.
3: Ada Ipa juga. Ada Abdullah ya. Selamat siang. Ada Bang Herman. Ada Bang Abdul Hamid. Selamat siang. Ada Isinan juga, selamat siang. Ada Bunda Rampai Ham, Cara Sipa juga, selamat siang. Ada Pak Badai Senja. Ada Bang Pak Abadi ya.

0: Ada siapa lagi? Kira-kira Mbok Gembrot.
1: Iya.
0: Ada Titin juga ya. Siapa lagi buat semua-muanya aja lah.
1: Iya.
0: Jadi kebanyakan durasi ya.
1: Enggak juga.
0: Untuk Mbak Yani.
1: Iya.
0: Semoga diberi kesehatan.
1: Amin.
0: Panjang umur.
1: Amin.
0: Semoga rezeki dilancarkan rezekinya yang banyak.
1: Amin.
0: Makasih.
1: Sama-sama.
0: RRI terus mengudara untuk Indonesia. Assalamualaikum, Tabib Pon.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pendengar, kita simak Elvy Sukaisih, Cinta Pertama.

Kemajuan bangsa tak hanya ditentukan oleh kekayaan alam, tetapi juga oleh kemampuan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Hari Kebangkitan Teknologi Nasional menjadi momentum untuk mengingat pentingnya inovasi sebagai penggerak pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Melalui riset, kreativitas, dan kolaborasi, lahir berbagai solusi yang menjawab tantangan di bidang pendidikan, kesehatan, pertanian, industri, hingga layanan publik. Teknologi bukan sekedar alat, melainkan jembatan menuju masa depan yang lebih maju, mandiri, dan berdaya saing. Semangat kebangkitan teknologi adalah semangat untuk terus belajar, berkarya, dan menciptakan inovasi yang bermanfaat bagi sesama. Setiap ide sekecil apapun dapat menjadi awal perubahan besar bagi Indonesia. Mari jadikan Hari Kebangkitan Teknologi Nasional sebagai pengingat untuk terus mendukung lahirnya generasi inovatif yang mampu membawa Indonesia semakin maju di era digital. Selamat Hari Kebangkitan Teknologi Nasional, inovasi untuk negeri, teknologi untuk masa depan.

Kemerdekaan bukan hanya tentang terbebas dari penjajahan. Merdeka sejati adalah ketika setiap warga negara memiliki kesempatan untuk belajar, berkarya, dan memberikan manfaat bagi sesama. Kemerdekaan juga berarti hidup dalam persatuan, saling menghormati, serta menjaga keberagaman sebagai kekuatan bangsa. Makna merdeka sejati tercermin dalam sedalam sikap sehari-hari. Menghargai perbedaan, menaati aturan, menjaga lingkungan, bekerja dengan jujur dan bergotong royong adalah bentuk nyata mengisi kemerdekaan. Setiap langkah kecil yang membawa kebaikan menjadi bagian dari perjalanan membangun Indonesia yang lebih maju. Generasi masa kini memiliki tanggung jawab untuk melanjutkan semangat perjuangan para pahlawan. Bukan lagi dengan mengangkat senjata, melainkan dengan ilmu pengetahuan, prestasi, inovasi, dan kepedulian terhadap masyarakat. Itulah wujud cinta tanah air di era modern. Mari jadikan kemerdekaan sebagai semangat untuk terus berkembang, berkontribusi, dan menghadirkan perubahan positif. Karena merdeka sejati bukan hanya hak yang kita nikmati, tetapi juga tanggung jawab yang kita jaga bersama. Dirgahayu Republik Indonesia, maknai kemerdekaan dengan karya, persatuan, dan pengabdian untuk negeri merdeka.

0: Masa remaja adalah masa penuh semangat, kreativitas, dan harapan. Di tangan para remaja, lahir ide-ide baru, semangat perubahan, dan langkah-langkah yang akan menentukan masa depan bangsa. Hari Remaja Internasional menjadi momentum untuk mengajak generasi muda terus mengembangkan potensi, memperluas wawasan, serta berani berkarya dengan menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan, kepedulian, dan tanggung jawab. Di era digital, remaja memiliki kesempatan yang semakin luas untuk belajar, berinovasi, dan berkolaborasi. Gunakan teknologi secara bijak, jadikan media sosial sebagai ruang untuk menyebarkan inspirasi dan terus membangun karakter yang kuat, berintegritas, serta menghargai keberagaman. Mari bersama mendukung remaja agar tumbuh menjadi generasi yang sehat, cerdas, kreatif, dan siap menghadapi tantangan masa depan. Karena kemajuan bangsa dimulai dari generasi muda yang percaya diri, peduli, dan terus berkarya. Selamat Hari Remaja Internasional. Remaja berkarya, Indonesia berjaya.
1: Musik, informasi, hiburan, edukasi, dan seni budaya hanya di RRI White Channel.

Kebiasaan baik dapat dimulai dari langkah kecil. Salah satunya adalah membiasakan diri menabung sejak dini. Menabung bukan hanya tentang menyimpan uang, tetapi juga belajar mengatur keuangan, bertanggung jawab, dan merencanakan masa depan. Dengan menabung, anak-anak belajar membedakan antara kebutuhan dan keinginan. Uang yang disisihkan sedikit demi sedikit dapat menjadi bekal untuk mewujudkan cita-cita dan menghadapi kebutuhan di masa mendatang. Peran keluarga sangat penting dalam mengenalkan kebiasaan menabung. Orang tua dapat memberikan contoh sederhana seperti membuat rencana pengeluaran, menyisihkan sebagian uang saku, dan mengajarkan pentingnya menghargai setiap nilai uang. Di era modern, kebiasaan menabung juga dapat didukung dengan memanfaatkan layanan keuangan yang aman dan bijak. Yang terpenting adalah membangun kesadaran bahwa mengelola uang dengan baik merupakan keterampilan penting dalam kehidupan. Mari tanamkan kebiasaan menabung sejak dini, karena langkah kecil hari ini dapat menjadi investasi besar untuk masa depan yang lebih cerah. Menabung sejak dini membangun masa depan dengan percaya diri.

103 Kowatap FM RRI Waikanan, kanal informasi dan inspirasi. Setajamnya karang yang baru saja berlalu di ruang dengar kita semua pendengar, dapat terasa membawa kita ke pengunjung kebersamaan kita di produktif RRI Waikanan di Waikanan siang ini. Terima kasih atas kebersamaan dan kesetiaan Anda. Mohon maaf kalau ada kesalah kata. Di pukul 15 kita bergabung ke perempat RRI Bandar Lampung. Ya, dipamit. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Setiap bulan Agustus, semangat kemerdekaan kembali terasa di seluruh penjuru negeri. Berbagai kegiatan digelar untuk memeriahkan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Salah satunya melalui lomba-lomba khas perayaan Agustusan. Lomba Agustusan bukan hanya sekedar ajang hiburan dan permainan, tetapi juga menjadi sarana mempererat kebersamaan, mendumbuhkan sportivitas, serta memperkuat rasa gotong royong antar warga. Dari anak-anak hingga orang dewasa, semua dapat berpartisipasi dan merasakan kebahagiaan dalam suasana penuh kekeluargaan. Melalui perlombaan sederhana seperti balap karung, makan kerupuk, tarik tambang, hingga berbagai permainan kreatif lainnya, kita belajar arti kerjasama, pantang menyerah, dan menghargai perjuangan untuk mencapai tujuan. Semarak Lomba Agustusan mengingatkan kita bahwa kemerdekaan bukan hanya dirayakan dengan upacara, tetapi juga dengan kebersamaan dan keceriaan seluruh masyarakat. Mari rayakan kemerdekaan dengan penuh semangat. Jaga persatuan dan terus hidupkan budaya gotong royong di lingkungan kita. Semarak kemerdekaan, semangat kebersamaan. Dari Lomba Agustusan, tumbuh persaudaraan dan cinta Indonesia. Merdeka!
1: Saat ini, Anda masih bersama kami RRI Wekanan, Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: 104 FM, suara budaya Lampung.
1: Waktu jam 15.
2: Minamuari Gubernur Lampung Rahmat Mirjani Jausal mendorong pengembangan teknologi tepat guna di tingkat desa untuk meningkatkan nilai tambah komoditas pertanian sekaligus membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Gagasan tersebut disampaikan Gubernur Mirja dalam acara Silaturahmi dan Rahmatamah Rapat Kerja Nasional Rakernas Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia APTISI 1 tahun 2026 di Mahan Agung Bandar Lampung pada Sabtu 22 Agustus 2026 kemarin. Menurut Mirja, pengembangan teknologi desa tidak harus menggunakan teknologi yang kompleks dan mahal. Teknologi sederhana yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat justru dapat memberikan dampak ekonomi yang besar jika diterapkan secara luas. Beralih ke warca selanjutnya, perjalanan jauh menggunakan mobil listrik bukan lagi sekedar wacana. Hal itu dibuktikan komunitas mobil elektrik Indonesia koleksi melalui touring kemerdekaan Jakarta-Lampung, Jakarta yang berlangsung pada 14 sampai dengan 17 Agustus 2026. Menempuh perjalanan lintas provinsi sekaligus memperingati 5 tahun anniversary koleksi. Para peserta membawa pesan bahwa kendaraan listrik semakin mampu menjawab kebutuhan mobilitas jarak jauh secara nyaman dan andal. General Manager PLN UID Lampung, Nur Suratmoko, mengapresiasi perjalanan tersebut sebagai bentuk edukasi langsung kepada masyarakat mengenai kemampuan kendaraan listrik. Demikian warca pukul 15, kita akan jumpa kembali di warca pukul 16. Dan Minap Muari, sampai di sini kebersamaan kita, dan saya Peri Nuryadi mohon pamit undur diri. Dan sampai jumpa di lain waktu dan kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengah nyapur, jama sakai sambayan. Saiwat dilem kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung.

siaran Pro 4 Bandar Lampung. Mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4 Suara Budaya Lampung.

0: ampun, kaget aku.
1: Lagi api weh.
2: Ini lagi denger radio. Seru bener kirim-kirim salam lewat radio. Tapi mau ikut nelpon, gak ada pulsa.
1: Ngapain pusing? Sekarang zamannya udah canggih weh. Sini-sini api mo. Magal nih, Han Ikuji.
3: Minak muahi, dang galau, dang bimbang lagi. Ganta gampang gaya nelpon perempat FM. Dapo kirim WhatsApp, jama telepon WhatsApp di nomor 0811-7209-885. Nomor ne 0811-7209-885. Atau minak muahi, tasok juga gunakan telepon di 0721-255-112. Perempat FM, suara budaya Lampung.

0: Rongkot FM Suara Budaya Lampung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun minam wakil pika bak sehat seunyi nih ya. Bang Medi Irawan dapo petungga moloh dalam acara Pro Dangdut di suasana hari Minggu 23 Agustus tahun 2026. Gas langsung telepon Cikam di 0721255112 atau juga telepon WhatsApp 0811720985. Halo.
1: Halo Medi.
0: Ya Bang Senen. Sehat alhamdulillah Bang.
1: Panas
0: nih Hanji Bang. Kita kangkol langkut ke Hanji Bang. Panasnya luar biasa. Lagu lewat sebuah janji Evita Mala, permohonan Ana Laila. Terus buat rembulan bersinar lagi. Oke, kirim salam gue sama Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Senen. Saya menentukan gabung di kesempatan Kani Sinji. Silakan luat minak muaki telepon Sikam di 0721255112. Halo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Siapa ni?
2: Apin bola-bola.
0: Api kapak Pin.
1: Alhamdulillah wawai, panas benar sini.
0: Sama aja Pin.
1: Bang Pin sehat ya?
0: Bang Medi sehat.
1: Alhamdulillah sehat Bang Medi ya.
0: Amin.
1: Lagunan tuh kan gak wajar lah.
0: Siap.
1: Salam-salam ya. Buat Medi Irawan, saya selalu sama keluarga besar ya. Panjang umur dan selalu dengan sebuah nawara. Sukses juga erat Bang Medi ya. Sama Bapak Seri Widodo sama Ibu ya. Kang Peri Nuryadi sama Bang Ronaldo ya. Dan Nurun Minasusi, Mbak Amelia Jayadi, Mbak Nona Karisma, Bang Reza sama ini ya. Bagi kita ya. Mudah sehat ya. Lanjut ya.
0: Iya.
1: Yang dikasih ya, ada Ibu ya, ada Kirana juga ya, dan juga Dede Eta sehat selalu ya sama keluarga besar ya. Lanjut, Pak Trimo ya, Pak Darman, Bang Ramli, Bang Jeka, Bang Munir, Mbak Suryati ya, pokoknya semua jadi rekanan ya, sehat selalu. Tadi Bang Senen ya, Bang Senen, Mama Dila, Bang Jomblo, Mbak Eni, Bang Nurdin, Ham-Ham, sama Mbak Darmi Sakura, sama Depi ya, sama itu ya, Bang Panji, Bunda Samba ya. Sama Asidi ya, Bang Buyung, Pak Amin, sama yang di Jambi itu siapa? Bang Yusuf ya?
0: Yusuf Hamzah.
1: Yusuf Hamzah, saya selalu ya, yang dulu provinsi juga di sana ya, di Sulawesi, saya selalu ya. Tanya Wak Putri sama Uda ya, sama Bunda Sejabaya, Bunda Sekedamaian, Bang Gali, Nabila juga sama emak di Panjang ya. Sama Asi, siapa? Kang Irin ya, di Gunung Batu, sama itu ya. Bang Sultan Sebuah, Dota Apal yang pilihan, Bang Pendi, sama Pak Deketiman ya, dan baru seunyin-unyin lah. Oh ya, Mbak Lidia Pasawaran yang Sarina Tram Riko ya, Abang Awi sama-sama tuh, Mbak Abah Sapi. Spesialnya untuk Depa ya, yang monitor, saya selalu. Pokoknya semua ya, saya selalu ya.
0: Oke.
1: Lagunya ngetukkan gawa lah. Saya selalu Bang Medi ya. Kalau Bang Medi mah selam pemak kami aja, bahasa mantra mudah selalu sembah aja. Selamat sama keluarga Bang Medi ya. Makasih Bang Medi.
0: Sama-sama.
1: Ya si alam ketemu si Markum.
0: Cakep.
1: Assalamualaikum Rabi pun.
0: Waalaikumsalam ya pun. Terima kasih juga ya untuk Apin Bolo-Bolo di Candipuro. Siapa lagi minat mau silakan dapat telepon juga melalui WhatsApp ya 0811720985. Selamat Debi juga gue minat muaki. Setentunya lagi menikmati suasana libur jamaah keluarga di Khani Sinji. Mudah-mudahan minat muaki seunyine bahagia. Amin. Halo.
3: Halo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Anja Sapanji.
3: Dari Hamzah Yusuf di Jambi.
0: Apa kabar Hamzah Yusuf Jambi?
3: Alhamdulillah baik.
0: Sehat,
3: Bang
0: ya.
3: Leon, ya.
0: Ini Bang Medi.
3: Bang Medi. Apa kabarnya Bang Medi?
0: Sehat alhamdulillah.
3: Cuaca gimana?
0: Panas di sini.
3: Sama juga.
0: Panas juga ya.
3: panas sekali ya, luar biasa. Kabut asap pun sudah agak mulai gitu ya.
0: Emang ada kebakaran di sana?
3: Ada lah, di kawasan daerah Muara Jambi. Kebakaran lahan tanah jambut.
0: Iya.
3: Dan itu ya. Jadi lagunya lagu apa nih?
0: Lagunya ada sebuah janji, permohonan sama rembulan bersinar lagi.
3: Yang pertama apa tadi?
0: Yang pertama ada sebuah janji Evita Mala.
3: Oh ya, sebuah janji dari Evita Mala.
0: Oke. Okay.
3: Salam-salamnya pertama sekali untuk Nyabah Medi. Selamat sore, selamat bertugas, semoga sehat selalu. Ini yang keberapa nih sudah telepon?
0: Yang ketiga.
3: Oh, yang ketiga. Kemudian lanjutnya lagi ada Bang Mbah Jarwo, ada Hatim Bolo-Bolo, ada Bang Senen, ada Hatim, ada Bang Basir, ada Bang Tinggi, ada Bang Nasrun, ada Bang Armansyah.

0: kecuali selamat sore dan yang Bang Medi Irawan, selamat sore dan ada juga semoga sehat selalu. Terima kasih banyak. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun terima kasih juga Hamzah Yusuf yang ada di Jambi sudah ikutan bergabung. Nanti kita lanjut lagi di sesi berikutnya masih di Prom.

الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. يا الله Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan solat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

0: Bapak-bapak, ibu-ibu, saya akan ngejelasin apa itu penyakit TBC. Ada yang tahu nggak sih apa itu penyakit TBC? Tuberkulosis TBC. Ini merupakan penyakit yang bisa menyerang siapa aja, termasuk juga anak-anak. Nah, sekolah ini sebagai salah satu tempat anak berkumpul dan juga berinteraksi memiliki peran yang sangat penting dalam mencegah penularan TBC. Nah, hari ini siswa-siswa yang ada di sekolah ini akan mendapatkan vaksin TBC. Bagaimana ibu-ibu, bapak-bapak? Kita mulai ya.
1: Tunggu, Bu. Anak saya itu jangan divaksin ya. Saya tuh gak mau kalau anak saya itu sakit karena vaksin itu. Pokoknya saya gak mau.
0: Ibu, maaf ya, anak ibu harus divaksin karena ini program dari pemerintah, supaya nanti anak-anak ibu ini sehat dan juga pasti terhindar dari penyakit TBC.
1: Alah, itu tuh cuman akal-akalan kalian aja. Ingat ya Bu, anak saya jangan divaksin.
0: Ibu, vaksin TBC itu penting bagi anak ibu dan siswa lainnya. Sekolah sebagai satuan pendidikan ini memiliki peran penting dalam pencegahan penularan TBC. Nah, Kementerian Kesehatan dan Kementerian Pendidikan ini juga udah menyusun pedoman sekolah peduli TBC. Jadi, kalau anak ibu nggak boleh divaksin, berarti ibu sudah menghambat program pemerintah. Apa ibu mau anak ibu nanti terkena penyakit TBC kalau nggak mau divaksin?
1: Oh, gitu ya, Bu. Aduh, segawat juga ya. Jadi vaksin TBC ini penting ya. Yaudah deh, gak apa-apa Bu, vaksin aja anak saya.
2: Kementerian Kesehatan dan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi sudah menyusun pedoman secara bersama, pedoman sekolah peduli TBC, dan pedoman ini merupakan bagian dari implementasi yang dilakukan oleh lintas sektor dengan ujung tombak adalah pembina UKS, usaha kesehatan sekolah, baik

0: vaksin TBC dan pemeriksaan di sekolah agar anak kita terhindar dari penyakit TBC.
1: Kamu sibuk tiap hari dan nggak punya waktu untuk cek kesehatan. Sekarang nggak ada alasan lagi, karena sekarang udah ada cek kesehatan gratis. Kamu bisa cek tekanan darah, gula darah, sampai konsultasi kesehatan tanpa bayar. Cepat, mudah, dan pastinya bikin kamu lebih tenang soal kondisi tubuhmu. Jangan tunggu tubuh kasih peringatan keras dulu, baru kamu peduli. Yuk ajak teman, keluarga untuk manfaatkan cek kesehatan gratis. Karena yang paling keren itu bukan yang paling sibuk, tapi yang paling peduli kesehatan.

Minamuari di Papun Minamuari berada dan benar akan dilanjut ke luar dalam acara Pro Dangdut sesi berikutnya. Jadi Minamuari tetap setia aja masih Kamdio 4 FM. RRI Bandar Lampung, suara Bude Lampung.

Mina Mohari, pemerintah Provinsi Lampung menyiapkan dua operasi udara untuk mengatasi kebakaran hutan dan lahan di Taman Nasional Waikambas, Lampung Timur. Kedua skema udara yang disiapkan yakni pemadaman melalui waterbombing yang direncanakan dilakukan pada Minggu 23 Agustus dan sedangkan operasi modifikasi cuaca dijadwalkan pada Senin besok. Dua langkah ini disiapkan setelah pemadaman dari jalur darat menghadapi kendala berupa akses menuju titik api yang sulit, jarak sumber air yang jauh serta kondisi angin yang kencang. Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela mengatakan Pemprov Lampung telah berkoordinasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana untuk mendapatkan dukungan operasi udara. Informasi yang terakhir, Mina Muahi, sebanyak 991 ekor burung diduga satwa liar tanpa dokumen sah diamankan petugas di kawasan Seaport Interdiction Pelabuhan Bakauheni Kabupaten Lampung Selatan pada Jumat malam. Ratusan burung ditemukan saat personil KSKP Bakauheni bersama Jaringan Satwa Indonesia melakukan pemeriksaan terhadap kendaraan dan barang sekitar pukul 22 malam. Burung dibawa menggunakan bus Keramat Jati bernomor polisi B7081 TGB yang diketahui berangkat dari Palembang dengan tujuan Kampung Rambutan, Jakarta. Kepala KSKP Bakauheni AKP Franciscus Yepta Terang Ginting, Wakil Kapolres Lampung Selatan AKBP Deddy Kurniawan mengatakan 991 burung ini ditemukan saat petugas memeriksa bagasi bus. Antisipasi wakca pukul 16, tutup tengah mola di wakca selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengah nyapur, jama sakai sambayan. Saiwat dilem kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan.

dari siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

Pagun di Perempat FM Suara Budaya Lampung. Hadu pukul 16 lebih siwa menit waktu Indonesia Barat. Sesi kedua dalam acara Prodangdu. Silahkan minta muakit telepon sikam di 0721255112 atau telepon WhatsApp 0811720985. Ya, Pagun juga jamal lagu-lagu dangdut. Saya disiap kok gue minta muakit di kesempatan lebih kani sinji. Yang ada di perjalanan kami ucapkan selamat sore, selamat mendengarkan Perempat FM. Mudah-mudahan terhibur semuanya. Saudara-saudara kita yang ada di Lampung Timur, khususnya yang ada di dekat dengan Taman Nasional Waikambas yang sedang terjadi kebakaran, begitu Imla Muahia, kami turut prihatin, jaga kesehatan selalu, jangan lupa pakai masker karena takutnya asapnya gitu Imla Muahi kurang bagus untuk kesehatan. Silakan saya gabung Pagun Sikam tunggu di 0721255112. Gue Imla Muahi, saya tentunya agak gabung dalam acara Prodangdut di kesempatan Debi Hani Sinji.

0: Wayah tuh bahali, anak muda sekarang lebih memilih bahasa gaul dibandingkan dengan bahasa Uluitah Dayak Kalimantan Tengah.
1: Sama juga, Aksoke Tala di Kabupaten Malaka sana hampir punah. Sedikit orang saja yang mengenal tarian ini.
2: Generasi muda, generasi penerus bangsa. Sudah seharusnya kita melestarikan tradisi dan budaya Nusantara.

Sekolah Garuda dirancang untuk membuka jalan bagi anak-anak Indonesia berprestasi dari seluruh daerah agar mampu menembus kampus-kampus terbaik di dunia. Sekolah Garuda menjadi penyempurna orkestrasi transformasi pendidikan. Sekolah Garuda adalah cara pemerintah memperluas akses pendidikan unggul yang inklusif, meracik talenta sains dan teknologi dari anak-anak berprestasi di penjuru negeri. Sekolah Garuda diharapkan tidak hanya melahirkan insan cerdas dan berdaya saing global, tetapi juga berjiwa kepemimpinan dan berorientasi pengabdian kepada bangsa. Sekolah Garuda berdiri di atas tiga pilar utama. Pertama, penyeimbang akses, yakni pemerataan kesempatan bagi semua anak Indonesia untuk berprestasi tanpa batas wilayah. Kedua, inkubator kepemimpinan, yang menanamkan karakter dan nilai kebangsaan bagi calon pemimpin masa depan. Dan ketiga, penguatan prestasi dan pengabdian, yakni membentuk siswa berprestasi akademik tinggi sekaligus

0: Edo Topan, Bajarwo, Datu Atin, Nurdin, Atin Bolo-Bolo, Bang Ham-Ham, Kang Iran, Kang Irin, Bang Pendi, Kang Maman, Pak Basir, Bang Narawi, Bang Mama Pungki, Bunda Samba, Bunda Ros, Ibu Ros, Nabila, Heni Pulpa, dan Sunyi Lek, saya lagi monitor. Salam angkon kemuakian, ajak wo dan udah di WH Halim. Makasih ode, sama-sama. Wah, wah Putri sebingina, Hane, saya ngeliat umpu komedi, Hane, nari memperingati HUT RI 17-an, mong, Hane, wow, luar biasa, do bangga deh, nian woyo. Lagi telu tahun, tapi wow, so pokoknya panggungnya dikuasai kiri, kanan, depan, belakang gitu ya. Dan memang luar biasa euforia nih memperingati HUT Republik Indonesia gitu minat muahi di 17-an ji jenuh-jenuh kalau lihat di IPA-IPA di kelurahan lamun si jalan sehat ya minat muahi ya. Alhamdulillah semangat nih minat muahi seunyi nih warga Indonesia memperingati HUT kemerdekaan Indonesia ji masih tetap membara ya. Halo.
1: Halo, assalamualaikum Habib.
0: Waalaikumsalam ya pun jomblo, apa kabar?
1: Alhamdulillah sehat, Pak.
0: Alhamdulillah. Wawai si alhamdulillah.
1: Alhamdulillah sehat, Pak ya.
0: Mohon.
1: Sudah jangan hibur minak muat di tempat dengan nih. Lagu nanti, Pak.
0: Lagu newak telu lagu. Saya pertama judulnya adalah Orang Biasa Zul Anggara. Terus wak senandung rindu Iyad Bustami, Jama Roma dan Elvi Kemonas.
1: Orang biasa, Pak.
0: Orang biasa ya, Pak Yukida.
1: Salam, Pak. Salam ini pakai nih Mas Armansa, buat Ham-Ham, Bang Irin, Bang Jaini, buat Inan Wati, Mama Pungki, Mama Rido, Bunda Samba, Sang Maman, Datu Ati.

0: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya Bang Fendi.
0: Tapi kabar nggak di?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat ya, cocok sih sehat. Api lagunya, api judulnya mana?
1: Lagunya wak orang biasa, Senandung Rindu cuma ke Monas.
0: Oh, adulah kayak lagu nutukan gawana.
1: Nutukan ya, payo tidak?
0: Dalam payo. Dalam pakai ini Bang Senen, yo jema Bunda Samba di Lampung Timur, jema Mbah Jarwo, yo jema Topan di Kota Karang, jema Edo Mone, yo di Teluk, jema Minanwati di Serengsem, yo jema Nabila di Wailuni, yo jema Uwa Putri di Wehalim, yo jema Udone, yo jema siapa lagi, yo Bang Darson di Raja Basa, yo jema siapa lagi, yo. Bang Narawi di Wangata ya, dan sehat itu Bang ya, jema Sintan Sebuai di Lampung Tengah, jema siapa lagi ya, Riko ya di Gedung Tataan ya, jema Mama Lili di Gading Rejo ya, jema Mama Bila di Jembatan Kembar Kering Sewu ya, jema keluarga sewa di Branci ini ya, pakai ini ayah, Yahman di Alang Ratu ya, jema ayah Mohadi, ya. Jema Pak Sumadin, Buya Her ya, seunyi lagi Alang Ratu, mudah-mudahan sehat bungin keluargaku ya, sama anakku kalau sehat bungin di Alang Ratu ya. Lagune ya nusukan gau ya. Selamat datang waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga gue Bang Pendi saat nuntukan gabung. Saya lagi Pagun Uwat Kodo Mila Muahi di 0721255112. Gue Bina Muahi saat tentunya di kesempatan Debi Khani Sinji Pagun Monitor RRI Pro 4 Suara Bude Lampung ya. Halo.
2: Halo juga Bang Mede.
1: Iya, ajak siapa nih?
2: Mang Darman di Blambangan Umpul.
1: Apa kabar Mang Darman?
2: Sehat-sehat aja. Alhamdulillah. Bang Mede. Bang Mede juga sehat ya.
1: Alhamdulillah sehat.
2: Loh, apa laguna Bang Mede?
1: Emang Blambangan masih pagi suara ayam berkokok.
2: Nyari sore.
1: Oh, nyari sore. Kirain Blambangan pagi kukuruyuk soalnya. Oke, Bang Darman, lagunya ada Orang Biasa, Senandung Rindu sama ke Monas.
2: Ke Monas saja.
1: Ke Monas ya. Siap.
2: Mau kirim-kirim salam.
1: Buat siapa?

0: rezekinya, semuanya untuk keluarga besar Bang Pendi ya. Saya Mang Darman pamit. RRI mengudara untuk Indonesia. Tabikun.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Terima kasih Bang Darman yang ada di Blaman Umpuai kanan sana ya. Sudah ikutan bergabung kesempatan lebih kan Sinji. Kilu lagune kemonas sana ya. Benar kan protokol jejama. Tedengis kopai Sinji minamu akhi.

0: gawo. Anak kan wat raden intan dua. Wat mone kay Haji Ahmad Hanafiah. Alam sa sapa? Alam sa ratu prawira negara. Anak kan jak Lampung lah, Met. Apa mone mone ni ko anak pandai murafi Ahmad jemaat halilintar. Do. Tiapa lu ke mone nama-nama pahlawan kam jak Lampung jo. Tia nom perjasanihan Medi.
1: Na uli indu mone mak pernah luar di TV sih gantan jisa. Jadi mak hafalnya. Oh do ya holon tuhannya harus tanggung jawab juga yang ini pandai anak. Apalagi di bulan Agustus kerja. Aduh liom niatnya jadi holon tuhan sih.
2: Pahlawan Lampung telah memberikan kontribusi besar bagi bangsa. Melalui kisah para pahlawan Lampung, kita dapat menumbuhkan semangat nasionalisme dan cinta tanah air.
3: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Sunda.
4: Bihari ngalingling pasir, ayeuna ngalanglang pasar.
3: Artinya,

lelah dengan rutinitas. Saatnya kamu berhenti sejenak dan mulai berpetualang. Di sini, mata kita dimanjakan panorama alam. Langkah disambut hangat dengan budaya lokal dan

0: sosialmu. Liburan gak perlu jauh, gak perlu mahal. Yang kamu butuhkan hanya satu langkah. Datang dan rasakan sendiri pesonanya. Jelajahi pariwisata Indonesia. Karena setiap sudut negeri ini punya cerita untuk kamu bawa pulang.
1: Si, tumbenian kau nana, beras di hulu penuh nian kau kutu, Susi. Aku dipalah nikuna.
2: Niku so aneh-aneh, beras kutu cawa ke kutu. Iya ma api-api lah sekedah makai beras, nambah lo, nambah seko penampilan kau. Haga pandai niku, haga dipanya.
1: Aku dipalah si niku si.
2: Emang yang kau mau cerita kau doh, kani sendiri si kau kegiatan di balai pekon.
1: Kegiatan api, wih kegiatan api.
2: Eh, mak nyerita doh yang kau mau jaman niku. Hinji kan kani sendiri saat ni si kau ibu-ibu inji haga nutup pelatihan sulam jalin kepang lu Medi di balai pekon.
1: Nutuk kuda kepang.
2: Sulam jalin kepang, lain kuda kepang.
1: Api nasi cai kok mak cawa, awas Yodi.
2: Iya benar. Aduh nyagalapah kayak ketinggalan.
3: Sulam jalin kepang merupakan kreasi sulam yang berasal dari pengembangan motif sulam usus. Ciri khas dan keunikannya, teknik jalinan tangan melibatkan proses menjalin benang dengan tangan yang sangat

0: Nah, gimana ya, Mina Mori tetap setia di Perempat FM Suara Budaya Lampung. Sisa waktu sesi terakhir, kami terima lu telepon ya. Silakan di 0721255112 atau juga gue Mina Mori saya telepon WhatsApp 0811720985. Selamat debi, saya lagi wadi pasak-pasak. Ini kedua ketutup ya pasaknya Mina Mori ya. Dan mudah-mudahan Mina Mori di hari ini tidak terlalu merasa capek gitu. Walau mungkin kerjanya sampai sore di hari Minggu pula, tapi Mina Mori tetap bergembira. Halo.
1: Waalaikumsalam.
0: Iya.
1: Kamu setelah siaran mau nanti setelah dinner terus mau langsung tidur atau pulang lain?
0: Aku pulang ini mau ngamen. Kenapa sih setiap aku ngomong ketawa itu apa lo maksudnya Kang Abdullah? Beneran?
1: Iya sampean tuh sampai ke guyut dari aku guyut. Kau tenang-tenang malah jawabannya kau ngomong.
0: Alah, ya pulang kayaknya.
1: Balik terus tidur.
0: Urung-urung lah, nak urung dikasih. Enggak lah.
1: Oh iya, aku paham.
0: Apa kalau belum makan malam lo maksudnya?
1: Oh iya.
0: Pulang biasanya makan malam.
1: Ya masalah lagunya terserah harapnya terapa mas.
0: Siap.
1: Akhir masalahnya.
0: Kirim salamnya nganggo sopo.
1: Tangguh kue wala enggak. Engkau pergi jam itu sopo jam itu?
0: Jam itu iki sopo kok di sik?
1: Sopo?
0: Ya nanti tak infoin, tak lihat dulu.
1: Ya wes kontak doang ya.
0: Assalamualaikum.

0: Malam itu Abang Leon yang paling tampan se-Asia Tenggara, Bang Leonardo Hendarmin Pasha ya. Oh iya ya, Leonardo Hendarmin Pasha yang paling tampan se-Asia Tenggara, tapi di pinggirannya. Untung aja Leon gak denger. Kalau denger gak mau datang dia siaran ya kan. Halo. Waalaikumsalam, siapa nih? Sehat, sopo iki?
1: Eva, Bang.
0: Eva di Waikanan, apa kabar, Fa? Eva kok suaranya hilang-hilang sih, Fa?
1: Iya sih.
0: Nah, udah bagus.
1: Oh iya.
0: Eva sehat ya?
1: Sehat dong.
0: Oh, oke, lagunya mau yang mana? Kita punya Perahu Kaca, punya Biduan Manis Manja, satu lagi ada Lesti, Lebih Dari Selamanya.
1: Apa tadi?
0: Perahu Kaca Selfie KDI, Biduan Manis Manja. Kemudian satu lagi ada si Lesti, Lebih Dari Selamanya.
1: Oh, Lesti aja deh.
0: Oke, okay, kirim salam buat siapa?
1: Salamnya untuk Bang Senen ya. Bang Jomblo, Bang Apin, terus semuanya aja lah.
0: Oke.
1: Okay. Spesialnya untuk Bang Apin aja yang ada
0: nomor lah. Siap.
1: Itu apa buat Bang Medinya, bagian terima kasih aja ya.
0: Sama-sama.
1: Oke, makasih ya, Assalamualaikum.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Eva yang ada di Waikanan sudah ikutan bergabung. Minta lagunya Lebih Dari Selamanya si Lestia dan Phil dan Pak Gunawat minta muahi, Kimang Edo, Bang Medi agak potoko lagu, injil lagu Anja, Lesti dan Phil dan Lebih Dari Selamanya.

Rasa Pro Dangdut beres sampai di DJ ya. Tapi tetap setia di Prompat FM, Bang Medi terus ngacamin amu sampai di pukul 7 waktu Indonesia Barat dalam Helauni Debikani dengan lagu-lagu daerah Nusantara. Bang Medi agak hadir kok lagu Ja Armet KDI Jibangi, lagunya judulnya Di Balik Cadar Biru. Kan joget jamaah.

0: jam 17.
1: Minamori, semangat kemerdekaan ke-81 Republik Indonesia terasa kian istimewa di lingkungan DPD Persatuan Tuna Netra Indonesia Pertuni Provinsi Lampung. Ada 65 penyandang tuna netra dari berbagai kabupaten kota mengikuti serangkaian lomba yang digelar Pertuni Lampung dengan penuh antusias. Kegiatan berlangsung meriah di SLB Bina Insani Bandar Lampung pada hari Sabtu 22 Agustus kemarin, mempertandingkan 3 cabang utama, lomba memasak, catur, dan juga gaple. Bukan sekedar ajang kompetisi, kegiatan ini menjadi panggung pembuktian bagi para anggota Kota Pertuni untuk menunjukkan kemandirian dan juga potensi diri. Informasi yang terakhir, Mina Muahi, cadangan air di sejumlah bendungan di Lampung terus menipis di tengah kondisi kekeringan yang melanda sejumlah wilayah. Bahkan bendungan sekampung yang kini menjadi salah satu sumber andalan untuk memenuhi kebutuhan irigasi diperkirakan hanya mampu bertahan sekitar 1,5 bulan ke depan jika tidak mendapat tambahan pasokan dari hujan. Kepala Balai Besar Wilayah Sungai BBWS Masujis Kampung Elroy Koyari mengatakan kondisi kekeringan ini terjadi cukup masif dan berdampak terhadap ketersediaan air di berbagai sumber. Bendungan yang selama ini menjadi sumber air andalan memiliki batas muka air minimum yang harus dijaga. Air tidak bisa terus dikeluarkan ketika elevasi waduk sudah mencapai batas tersebut karena dapat mengganggu keamanan dan operasional bendungan. Antisipasi wakca pukul 17 Togop Tunggamolo di wakca selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan pehing, sai mengalun. Tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok, nemu nyimah, nengah nyapur, jama sakai sambayan, saiwat dilem kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat.

siaran Pro 4 Bandar Lampung. Mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

10 menit waktu Indonesia Barat. Mbak Midi terus ngancamin amuakia di suasana kali Minggu 23 Agustus 2026. Dan tentunya jangan lupa dengis kosikam di FM 88,5 MHz. Minamuakia juga dapo unduh aplikasi RRI Digital di iOS atau Android. Buka website jaman streaming sikam di www.rri.co.id.

0: komet at sa pihakan ni ma kuliya iya teliula pa sukula ola kaya ni kuliya buwa kang iring sukula cha iya mawat masehat kudal ko api-api met
1: eh iya ki pagi kajinya po kuol di sabadu di jema keke ne
0: cha nyepok kuol mas kula kudal ko mulanya

0: Sangun iyo, presiden kaduuwat, segala-gala kaduuwat. Masa iyo anak mo kada kain tinang kuol, juga hinggal kani. Sekula.
1: Mga ada duit nanya, nyanyi masakat lo, ya Allah. Ngina ni hando, kaya monjio.
0: Ya Tuhan, lainnya ngahina, may dinya kan sekedak nanya. Ki uli mga ada duit na lain alasan medi. Pemakita hijigan talamonian program medi, seperti pihak jemaah masyarakat sebelang mampu. Sekula ko anak mo, may sekula rakyat. Kisang

0: yang jadi inisiasi anda ni pemerintah Indonesia untuk anak-anak kamu ajak keluarga transjakarta atau miskin ekstrim termasuk niku.
1: Daftar di IPA nya lumayan
0: lagi. Apa lagi lepas untuknya kamu daftar apa? Kamu daftar ke anak memilih sekolah rakyat dan sampai anak mau sekolah.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist.

fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

putih. Tapi di dalamnya ada ribuan warna budaya, bahasa, tradisi, musik, makanan, dan cerita dari berbagai penjuru negeri. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Rote. Setiap daerah punya keunikan, setiap budaya punya cerita, termasuk Lampung. Dengan aksara, tari, musik, kain, dan tradisi yang menjadi bagian dari kekayaan Indonesia. Perbedaan bukan alasan untuk berjauhan. Justru karena berbeda, Indonesia menjadi istimewa. Di bulan kemerdekaan ini, mari rayakan Indonesia dengan cara yang sederhana.

Indonesia adalah harmoni.

filosofi caping. Selain untuk melindungi diri dari panas, caping juga bisa menjadi simbol kehidupan manusia. Bentuk caping adalah melingkar dan kemudian mengerucut. Artinya

0: siapa yang harus dibanjir ku cai nih, Mina Muari?
1: Kalau mau cai ke air terjun aja, karena ada tempat wisata di Lampung Tengah namanya Air Terjun Curug Lestari. Jadi ini merupakan salah satu rekomendasi tempat wisata di Lampung Tengah, adanya di Kampung Kota Batu, Kecamatan Pubian. Untuk sampai ke sini, Mina Muaki akan menyeberangi sungai-sungai dengan bebatuan khas pegunungan. Air terjun ini memiliki ketinggian yang hampir sama dengan Air Terjun Wai Jelai di Tanggamus, memiliki debit air yang tidak begitu besar, sehingga Mina Muaki dapat mandi di pancuran airnya. Untuk masuk ke wisata ini, perlu menyiapkan biaya tidak mahal ya, biaya tiket masuknya kisaran 5 ribuan. Di Air Terjun Curug Lestari buka dari pukul 6.30 sampai 17.30 waktu Indonesia Barat. Ayo kita ke Curug Lestari Lampung Tengah.

0: Budaya Lempung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggihi, bejuluk bu adok, nemu nyimah, nengah nyapur, jama sakai sambayan, saiwat dilem kitab kuntara Raja Niti, seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung.

melalui siaran Pro 4 Bandar Lampung. Mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

0: PHBS itu apa? Malah aku tahu.
1: Gak tahu.
0: PHBS itu adalah pola hidup bersih. Kalau biasa makan sayur, buah, dan juga harus cuci tangan. Cuci tangan juga pakai sabun ya.
2: Perilaku hidup bersih dan sehat atau dikenal dengan istilah PHBS berperan dalam mencegah terjadinya penyakit. PHBS tidak hanya saat kita berada di rumah saja, melainkan pada saat kita ada di sekolah, tempat bekerja, tempat umum, dan fasilitas kesehatan. Ada beberapa indikator dalam PHBS diantaranya mencuci tangan dengan sabun dan air bersih, menggunakan toilet, pemberantasan jentik nyamuk, melahirkan harus ditolong tenaga kesehatan, pemberian ASI eksklusif pada bayi, penimbangan bayi setiap 3 bulan sekali, penggunaan air bersih, makan sayuran yang mengandung vitamin A, olahraga 30 menit per hari, dan tidak merokok. Bersama-sama, kita terapkan kebiasaan baik dari sekarang.
3: Kanker serviks adalah kanker yang muncul pada leher rahim wanita. Semua wanita dari berbagai usia beresiko menderita kanker serviks. Kanker serviks cenderung mempengaruhi wanita yang aktif secara seksual. Gejala kanker serviks tidak selalu bisa terlihat dengan jelas. Bahkan, ada kemungkinan gejala muncul setelah memasuki stadium akhir. Hampir semua kasus kanker serviks disebabkan oleh human papilloma virus atau disingkat HPV. Lakukan pap smear secara rutin agar kita dapat mencegah perkembangan kanker. Karena tes pap smear mampu mendeteksi perbedaan pada sel serviks

0: Mina Muakis, selanjutnya Sikam bergabung Mi Pro 1 RRI Bandar Lampung menantikan pengajian ayat suci Al-Quran dan kumandang ajan mughaib ya untuk wilayah kota Bandar Lampung dan sekitarnya.
1: Tayangan Stelsel pada masa tanam paksa.

90,91 kanal informasi dan inspirasi pendengar, Ardi Hussein masih menemani Anda di Lampung sore ini. Dan kali ini Ardi akan menginformasikan bahwa azan maghrib akan berkumandang pada pukul 18:03 waktu Indonesia Barat. Sebelum azan maghrib berkumandang, kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda pembacaan ayat suci Al-Quran yang hari ini akan dibacakan oleh Qori Raudatul Jannah, membacakan surat Al-Furqan ayat 45 sampai dengan ayat 50. Selamat mendengarkan.

0: wassalatil qa'imah ati sayyidana muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'asul maqamam mahmudanil ladzi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad SAW tempat yang duhur, kelebihan, kemuliaan, dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tiada menyalahi janji, wahai zat yang maha penyayang.
1: Rumpot FM, suara budaya Lampung.

Berjuta keindahan dapat kita nikmati dari negeri yang gemah ripah, Loh Cinawi ini. Mengagumi Ibu Pertiwi tak akan ada habisnya. Apalagi mengeksplorasi setiap jengkal keindahan panoramanya, tak akan cukup waktu seumur hidup untuk berdecak kagum. Negeri seribu pulau ini bersatu di atas berbagai keragaman budaya. Dari Sabang sampai Merauke, tak terhingga banyak suku dan tradisinya. Seperti tradisi gigi runcing yang diyakini akan menambah kecantikan sang wanita, suku Mentawai, Kalimantan. Tradisi dukderan dari Semarang yang menjadi penanda bahwa bulan puasa telah datang. Atau tradisi potong jari yang dilakukan oleh suku Dani, Papua untuk menunjukkan kesedihan karena ditinggal oleh anggota keluarga. Dan masih tersisa ratusan tradisi lainnya yang akan membuat kita tak pernah bosan menjadi bagian dari Indonesia. Banggalah dengan Indonesia. Ini

harus lebih sadar ya, jangan sampai terjebak bermain judi yang berkedok game online. Tidak semua fitur berbayar pada game online dianggap menjadi judi online. Namun, game yang mengharuskan top up saldo dan mempertaruhkan uang disebut dalam permainan dapat di-withdraw dan dapat disebut sebagai game online yang mengandung unsur judi. Kita harus mengenali beberapa ciri game online yang berkedok judi. Yang pertama, tampilan mirip dengan game online, mempunyai fitur perjudian terselubung, pembayaran dan penarikan hadiah dengan uang sungguhan, tidak ada regulasi atau lisensi, penawaran hadiah yang menggiurkan, dan konten yang tidak cocok untuk semua usia. Stop judi online sebelum menyesal, jauhi sebelum

0: pilawi?
1: Siapa yang sokan jajak pinji zaman itu?
0: Ha, pinji ya?
1: Kena kenambi kan jak beres. Ngalu pinji. Ini jenjuri benda-benda semap kena kuliah, Anjila.
0: Oh, unik ni hando ya. Huh? Alah, Jisa. Jimat mo, jimat ngakun mo, Jisa. Alah, jadi ku kaya, Nji, kan?
1: Jika tengah lalu kutian kan tidak berbukah dengan Tuhan.
0: Serius kan ya sih?
1: Tidak berberesan, tidak lalu hinji. Injuk-injuk-injuk. Kau yang zaman tua, hinji sayo?
0: Hinji sayo, cagar budaya, hinji sayo.
1: Iya tak?
0: Cagar budaya, jadi jual mahal ya sih.
1: Cocok, sayo.
0: Jual di online kau sih, hinji sayo. Ini lutukan kau ya sih?
1: Tapi mulai, hinji kendengnya. Tidak lalu.
0: Jadi ku cak enak sih, tidak lalu jadi jual. Dan cocok aji pak kali, hinji sayo.
1: Iya
0: tak? Oh, sekalinya, ini ku teluk kali sih.
1: Ini akan disabah bawa.
0: Nyak nutukan ya sih. Nyak kebahagiaan mana sih? Lapor kok niku sih.
1: Mulai niku kok injekan di nyak tengah lan senyak singa halu.
0: Ini ku mah ngebagi ke ngejual aku lapor kodo niku sih. Ini bisa dilindungi pemerintah lah cagar budaya dan
1: tak. Mek lapor kok men nyak ngapain mek lapor kok.
2: Jika menemukan benda yang disinyalir merupakan benda cagar budaya, segera melaporkan kepada pihak yang telah ditunjuk sesuai Undang-Undang Cagar Budaya Nomor 11 Tahun 2010. Pihak-pihak tersebut diantaranya instansi yang berwenang di bidang kebudayaan, kepolisian, dan instansi terkait. Masyarakat juga bisa melaporkan temuan di Balai Pelestarian Cagar Budaya di Provinsi Lampung.
3: John, gimana Pak D?
4: Pak D kan sudah tua, sudah nggak punya siapa-siapa lagi. Pesan Pak D, besok kalau saya sudah meninggal, rumah yang Pak D tinggali ini jangan dijual ya.
3: Nah,

melalui siaran Pro 4 Bandar Lampung. Mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan,

Indonesia ada karena perjuangan mereka. Sosok-sosok pahlawan yang pertaruhkan keluarga dan nyawa demi mempertahankan Nusantara. Menghargainya bukan hanya dengan menekurkan kepala,

0: makan apa?
1: Bu, misalnya makanan luar negeri tuh.
0: Iya, ayo.
1: Eh, enggak usah, makan nasi goreng aja. Murah, enak lagi.
0: Eh, enggak ah, enggak level. Makan itu dah.
1: Eh, lidah kita itu lidah lokal, lidah Indonesia. Taunya pedas sama terasi. Orang luar aja banyak yang suka makanan kita. Makanan Indonesia itu dia khas. Harusnya kita bangga dong. Obama ajak ke Indonesia nyarinya sate sama nasi goreng.
0: Lah, saya kan bukan Obama.
2: Hey.
0: Ayolah, lihat menunya dulu. Nah, nih gambarnya enak kayaknya, spaghetti seafood.
1: Yuk, kenapa?
0: Katanya restoran luar negeri, ini kok menunya seafood? Kalah-kalah sate seafood di rumah itu ya.
1: Astaga, ini seafood, makanan laut artinya, bukan seafood yang di sawah-sawah itu. Makanya gaya aja, seafood dibilang seafood, bikin malu aja. Ayo dah kita pergi.
0: Eh, mana?
1: Makan sate seafood.
3: Disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Mina Muahi Kampagun di Pro 4 FM Suara Bude Lampung. Selamat Debingi, gue Mina Muahi. Saya tentunya di kesempatan Debi Kanisenji menjelang Debingi lagi santai jemaah keluarga tercinta, menikmati suasana Kani Minggu, menghabiskan sisa waktu semengkung jemaah beraktivitas di suasana Kani Senin. Pagun jemaah lagu-lagu daerah Nusantara, pagun juga jemaah Bang Medi Irawan ngecek Mina Muahi hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: Sang Merah Putih.
1: Kemerdekaan bukan Hormat hanya tentang perjuangan Senjata di medan perang. Kemerdekaan juga tentang mereka yang hari ini terus mengabdi, bekerja, dan memberikan manfaat bagi negeri. Mereka adalah para guru yang dengan sabar mendidik dan menyiapkan generasi penerus bangsa. Mereka adalah para tenaga kesehatan

0: ketahanan pangan, nelayan yang menghidupkan ekonomi pesisir, dan masyarakat yang tulus membantu sesama. Pahlawan masa kini tidak selalu memakai seragam perjuangan, tidak selalu mendapat penghargaan atau tanda jasa. Namun, setiap pengabdian dan kebaikan yang dilakukan menjadi bagian dari perjalanan Indonesia. Di usia ke-81 tahun Republik Indonesia, mari hormati para pahlawan masa kini. Karena menjadi pahlawan bukan hanya tentang nama besar, tetapi tentang kontribusi nyata untuk bangsa. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Indonesia Merdeka, Indonesia Jaya.
1: Bapak-bapak, ibu-ibu, saya akan ngejelasin apa itu penyakit TBC. Ada yang tahu nggak sih apa itu penyakit TBC? Tuberkulosis TBC. Ini merupakan penyakit yang bisa menyerang siapa aja, termasuk juga anak-anak. Nah, sekolah ini sebagai salah satu tempat anak berkumpul dan juga berinteraksi memiliki peran yang sangat penting dalam mencegah penularan TBC. Nah, hari ini siswa-siswa yang ada di sekolah ini akan mendapatkan vaksin TBC. Bagaimana ibu-ibu, bapak-bapak? Kita mulai ya.
2: Tunggu, bu. Anak saya itu jangan divaksin ya. Saya itu gak mau kalau anak saya itu sakit karena vaksin itu. Pokoknya saya gak mau.
1: Ibu, maaf ya, anak ibu harus divaksin. Karena ini program dari pemerintah, supaya nanti anak-anak ibu ini sehat dan juga pasti terhindar dari penyakit TBC.
2: Alah, itu tuh cuma akal-akalan kalian aja. Ingat ya bu, anak saya jangan divaksin.
1: Ibu, vaksin TBC itu penting bagi anak ibu dan siswa lainnya. Sekolah sebagai satuan pendidikan ini memiliki peran penting dalam pencegahan penularan TBC. Nah, Kementerian Kesehatan dan Kementerian Pendidikan ini juga udah menyusun pedoman sekolah peduli TBC. Jadi, kalau anak ibu nggak boleh divaksin, berarti ibu sudah menghambat program pemerintah.

Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi sudah menyusun pedoman secara bersama, pedoman Sekolah Peduli TBC, dan pedoman ini merupakan bagian dari implementasi yang dilakukan oleh lintas sektor dengan ujung tombak adalah pembina UKS, usaha kesehatan sekolah, baik

muahi makasa tuntas saya Medirawan ngecapina muahi dalam launi de bihani. Tetap setia di Perempat FM, janji Wak Leonardo Hendarmin Pasaya ngecapina muahi sampai di pukul 24 waktu Indonesia Barat. Wakili kerabat kerja saya bertugas, si kamu ucapkan selamat debingi. Wassalamualaikum.

103,6 megahertz saudara pendengar, tepat pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Sesaat lagi kita akan mendengarkan Warta Berita Pro 3 Jakarta melalui RRI Pro 1 Bandar Lampung. Saya Monita Dewi, mewakili kepala kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore, selamat beraktivitas. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Boleh. Emang Marvel mau dibantuin apa sih?
1: Bantuin bikin botol plastik bekas ini jadi pot bunga, Ma.
0: Oh, emangnya bisa ya botol plastik dibuat jadi pot bunga?
1: Bisa, Ma. Ini kan namanya sustainable living.
0: Emang sustainable living itu apa sih?
1: Sustainable living adalah gaya hidup berkelanjutan. Ini adalah cara hidup untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan, yang pastinya untuk masa depan kita.
0: Oh, terus caranya gimana?
1: Caranya gampang kok, Ma. Kita bisa manfaatin barang bekas yang ada di sekitar kita. Contohnya botol plastik ini.
0: Wah, bagus juga ini. Jadi kita bisa menjaga kelestarian bumi kita. Yuk, kita langsung buat. Mama yang potong botolnya ya. Nanti Marvel yang isi potnya dengan tanah.
1: Oke, Ma. Yuk kita kurangi dampak negatif bagi bumi. Jadi bumi kita bisa terjaga agar bumi tetap memberikan kehidupan yang baik bagi masa depan kita.
2: Makanan bergizi gratis untuk semua siswa. Setiap hari, anak-anak mendapatkan asupan makanan bergizi seimbang. Mulai dari nasi, lauk pauk, sayuran segar, hingga buah-buahan. Semua disajikan secara gratis untuk mendukung pertumbuhan dan juga kecerdasan generasi penerus bangsa. Program ini adalah bentuk komitmen pemerintah dalam menciptakan anak-anak Indonesia yang sehat, kuat, dan siap bersaing di masa depan. Dengan gizi yang cukup, prestasi meningkat, semangat belajar pun semakin membara. Ayo, dukung gerakan makan bergizi di sekolah. Karena anak sehat hari ini adalah pemimpin hebat di masa depan. Makan bergizi gratis untuk masa depan Indonesia yang lebih baik.

90,91 kanal informasi dan inspirasi pendengar. Sekarang waktunya Ardi Husen pamit undur diri dari pendengaran Anda. Terima kasih untuk Anda yang telah mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: kita akan bergabung ke Pro 3 untuk mengikuti Warta Berita. Dan Anda masih bersama kami, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Beberapa provinsi adalah 67.446 ton. Sehingga stok kami ke depan di NTT adalah 93.782 ton.
2: Kalau secara informal ada, secara informal memang sebagai Menteri Perdagangan yang melalui Pak Mendo ada komunikasi, jadi juga Pak Mendo cerita juga ke kami.
3: Bulog menyiapkan lebih dari 93.000 ton beras untuk korban gempa bumi di Nusa Tenggara Timur. Pemerintah berkomunikasi dengan negara tetangga terkait dengan kabut asap di Kalimantan. Jerman mendorong Amerika Serikat berperan aktif dalam diplomasi damai di Ukraina. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Minggu 23 Agustus 2026 bersama saya, Lukmantara. Badan Urusan Logistik atau Bulog menyiapkan lebih dari 93.000 ton beras untuk korban gempa bumi NTT yang didistribusi bantuannya dipercepat oleh BNPB ke wilayah terdampak bencana. Hana Syarif melaporkan selengkapnya.
1: Sehingga stok kami ke depan di NTT adalah 93.782 ton.
4: Bantuan pangan untuk masyarakat terdampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur dinyatakan tetap aman. Direktur Utama Bulog Ahmad Rizal Ramdhani menyebut pihaknya telah menyiapkan stok beras sekaligus tambahan pasokan dari sejumlah daerah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat selama masa tanggap darurat. Dengan tambahan tersebut, total stok beras yang diproyeksikan tersedia di NTT mencapai sekitar lebih dari 93.000 ton.
1: Hingga total kebutuhan NTT, mulai dari bantuan bencana alam, antisipasi tambahan bencana alam, termasuk bantuan pangan 3 alokasi, totalnya kami hitung lebih kurang 46.368 ton. Stok beras di NTT yang seperti yang saya jelaskan tadi adalah 26.336 ton, dan MUFNAS yang kami dorong dari beberapa provinsi adalah 67.446 ton. Sehingga stok kami ke depan di NTT adalah 93.782 ton.
4: Sementara itu, BNPB mencatat distribusi bantuan logistik terus dilakukan melalui jalur udara, darat, dan laut. Hingga 21 Agustus, total bantuan logistik yang disalurkan sejak awal gempa mencapai 776 ton. PLT Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton Panjaitan, menyebut bahwa distribusi bantuan dipusatkan melalui pos pendamping logistik nasional dengan pengiriman menuju Bandara Labuan Bajo dan Bandara Maumere.
5: Operasi distribusi bantuan terpusat berada di Gedung Halim Perdana Kusuma. Gedung ini dikelola Pos Pendamping Logistik Nasional. Distribusi pengiriman ditujukan di Bandara Labuan Bajo dan Bandara Maumere. Total distribusi bantuan dari Pos Pendukung Logistik Nasional pada hari ini, 21 Agustus 2026, berjumlah 65 ton. Menuju Maumere 20 ton, dan menuju Labuan Bajo 45 ton. Total bantuan logistik sejak tanggal 15 sampai 21 Agustus 2026 berjumlah 776 ton.
4: Di sisi lain, Bulog juga berkoordinasi dengan BNPB, TNI, Polri, dan pemerintah daerah untuk memastikan bantuan pangan sampai kepada masyarakat dan pengungsi yang membutuhkan. BNPB juga memastikan pendataan kebutuhan masyarakat terus dilakukan agar bantuan dapat disalurkan hingga ke titik akhir dan menjangkau warga yang terdampak. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah Indonesia memastikan berkomunikasi dengan negara tetangga yang terganggu dengan asap kebakaran hutan dan lahan di Pulau Kalimantan. Sugandi Afandi menyampaikan laporannya.
6: Penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Pulau Kalimantan menjadi perhatian pemerintah karena dampaknya tidak hanya dialami oleh masyarakat Indonesia, tetapi asapnya juga dirasakan oleh negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Adi memastikan pemerintah Indonesia telah berkomunikasi baik secara formal maupun informal kepada negara tetangga mengenai asap dari karhutla. Komunikasi diantaranya dilakukan oleh Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Sugiono. Penjelasan disampaikan Menteri Prasetyo Adi kepada wartawan di Jakarta siang tadi.
2: Kalau secara informal ada, kalau informal memang sebagai negara tetangga kan ini melalui Pak Menlu ada komunikasi. Jadi itu Pak Menlu cerita juga tuh kami.
6: Sementara itu Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan pemerintah pusat telah menyiapkan kebutuhan untuk penanganan karhutla di Kalimantan mulai dari helikopter hingga pembuatan sumur bor.
7: Semua dimaksimalkan benar beliau. Nanya kekurangannya apa aja seperti untuk bombardir ya apa water bomb gitu ya. Ada operasi modifikasi cuaca, penambahan pasukan ya, peralatan lainnya untuk pompa. Beliau nugaskan juga Menteri PU di antaranya dan Menteri Pertanian untuk pompa bor, sumur bor TNI itu sumur bor.
6: Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas penanganan karhutla di Kalimantan. Ratas dilakukan di Pontianak, Kalimantan Barat dan Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Presiden Prabowo ingin memastikan pelaksanaan pemadaman titik api lebih maksimal. Dari Jakarta, Sugandia Fandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Polresta Palangkaraya berhasil menangkap dua pelaku pembakaran lahan di Jalan Giobos yang mengakibatkan kebakaran lahan di dekat permukiman. Aga Jaya Bijaksana melaporkan selengkapnya.
8: Berawal dari video yang viral, berawal dari info tersebut, kami penyidik atau Satreskrim Polresta Palangka mengambil langkah cepat.
9: Pihak Polresta Palangkaraya menangkap dua orang pelaku pembakaran lahan di kawasan Jalan Giobos 14 Kota Palangkaraya. Kedua pelaku masing-masing berinisial AB alias Icong, 34 tahun dan W, 41 tahun. Penangkapan ini dilakukan setelah video kebakaran lahan di wilayah tersebut viral di media sosial dan menarik perhatian publik. Kasatreskrim Polresta Palangkaraya Kompol Eka Palti AP Hutagaul membenarkan bahwa pengungkapan kasus ini berawal dari laporan masyarakat yang disertai rekaman video kebakaran lahan viral di media sosial. Video tersebut kemudian ditindaklanjuti oleh kepolisian dengan melakukan penelusuran di lapangan, termasuk mengumpulkan keterangan dari para saksi yang berada di sekitar lokasi kejadian.
8: Berawal dari video yang viral, berawal dari info tersebut, kami penyidik atau Satreskrim Polresta Palangka mengambil langkah cepat untuk melakukan penyelidikan di seputar TKP tersebut yang mana itu di Jalan Giobos 14. Berdasarkan penyelidikan, penyidik menanyakan tersebut, Icung dalam kegiatannya membakar itu bersama Wawan, Bapak Meme, yang mana tidak lain tidak bukan adalah abang ipar yang ini, abang iparnya sendiri. Adapun lahan yang dibakar tersebut punya Wawan dan belakangnya Icung.
9: Karhutla juga begitu masif di Kabupaten Kota Waringin Timur. Bupati Halikinor menduga karhutla yang terus bermunculan di wilayahnya tidak seluruhnya terjadi secara alami. Kecurigaan itu muncul karena titik api baru terus ditemukan, bahkan di tengah gencarnya upaya pemadaman oleh petugas gabungan. Oleh karena itu, Halikinor berharap masyarakat ikut mengambil peran dalam penanganan karhutla. Menurutnya, pemerintah dan petugas tidak akan mampu mengawasi seluruh wilayah Kota Waringin Timur tanpa dukungan dari masyarakat.
10: Berjibaku siang sampai malam ini, tapi memang kita juga ini makanya saya minta bantuan masyarakat juga sambil memonitor lingkungan masing-masing, jangan-jangan ada yang memang sengaja membakar. Karena setelah padam ternyata di sebelah itu tentu muncul lagi api. Nah ini kan mungkin juga itu api dibawa oleh angin atau apa, kemungkinan itu ada, tetapi juga indikasi itu ada kemungkinan disengaja.
9: Sebelumnya Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB menyebut ada total 1487 titik panas atau hotspot karhutla yang terdeteksi di wilayah Kalimantan dan terbanyak di Kalimantan Tengah sebanyak 767 titik. Daftar titik karhutla Kalimantan itu berdasarkan data pemantauan terbaru dari satelit NOAA 20. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
3: Polda Riau menurunkan tim untuk melakukan pemadaman kebakaran hutan dan lahan di Kerumutan atau Kabupaten Pelalawan yang apinya dilaporkan belum padam. Santi Yunas menyampaikan laporannya.
11: Kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di wilayah Kerumutan, Kabupaten Pelalawan hingga kini masih dalam penanganan. Api yang telah membakar kawasan tersebut sudah memasuki pekan ketiga. Kepala Daops Manggala Agni Rengat Sidik mengatakan pihaknya masih fokus melakukan pemadaman, terutama di bagian kepala api yang menjadi titik utama penyebaran kebakaran. Menurutnya, upaya pemadaman masih menghadapi kendala karena petugas belum dapat menembus lokasi kepala api dan kondisi tersebut disebabkan belum tersedianya akses menuju titik kebakaran.
12: Posisi per hari ini kondisi kepala api aktif itu masih tersebar ya Mbak. Artinya memang potensi meluas masih cukup tinggi. Penanganan kita hari ini dari Manggala Agni itu 2 tim dari Daops Rengat ditambah 1 tim dari Daops Siak dan juga diperkuat oleh tim Satgas lain tentunya. Ada teman-teman BPBD, terus teman-teman RPK perusahaan dan juga TNI Polri. Kondisi angin di lokasi itu kencang sekali, berputar-putar juga, dan juga kondisi bahan bakar yang menumpuk ditambah dengan cuaca kering ini sangat kering, itu penjalanan api bisa sangat cepat sekali di sana, Mbak.
11: Sementara itu, Polda Riau mengerahkan tim kesehatan dan psikologi ke Kecamatan Kerumutan, Kabupaten Pelalawan sejak Sabtu kemarin sebagai bagian dari operasi kemanusiaan bagi masyarakat dan petugas yang terdampak kebakaran hutan dan lahan. Kabak Ops Polres Pelalawan AKP Yul Hairi mengatakan sebanyak 13 personil di Dokes Polda Riau diterjunkan untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat terdampak asap serta personil gabungan yang selama sepekan terakhir berjibaku melakukan pemadaman.
13: Memberikan bantuan kesehatan pada masyarakat yang terdampak oleh asap atau kebakaran hutan yang terjadi di Dusun Aut Kuning, Kecamatan Kerumutan selama 24 hari ini. Kemudian juga kami menjadikan posko untuk cek kesehatan dan tim kesehatan Polda Riau juga door-to-door rumah-rumah warga yang terdampak oleh kabut asap di seputaran desa dari air hitam awal kuning tersebut. Kemudian kami juga melaksanakan pengecekan kesehatan terhadap pemadam kebakaran atau tim pemadam yang berjibaku di lokasi titik api, dicek seluruhnya kesehatan oleh tim Dokes Polda Riau dan juga diberi obat-obatan.
11: Selain di Kerumutan, tim trauma healing Polda Riau direncanakan bergerak ke desa-desa lain di Kabupaten Pelalawan yang masih terdampak karhutla dan memiliki kualitas udara yang buruk. Dari Kabupaten Pelalawan, Santi Yunas, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dengar, pemerintah Provinsi Riau mendistribusikan masker, oksigen, dan obat-obatan ke kabupaten kota yang terdampak kebakaran hutan dan lahan. Femi Asti Yovani menyampaikan laporannya.
14: Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla terpantau masih ada di beberapa wilayah di Provinsi Riau, dengan terbesar terdapat di Kabupaten Pelalawan, tepatnya di Kecamatan Kerumutan yang menimbulkan kabut asap. Dengan kondisi itu dan membantu masyarakat yang terdampak asap akibat karhutla, pelaksana tugas PLT Gubernur Riau SF Haryanto menyebutkan pemerintah Provinsi Riau mendistribusikan masker, oksigen, dan obat-obatan ke kabupaten kota atau wilayah yang terdampak. PLT Gubernur mengatakan masker dan oksigen tidak hanya diberikan kepada masyarakat, tetapi juga petugas atau personil yang melakukan pemadaman di lapangan. Jangan sampai petugas yang bekerja sakit akibat menghirup asap. PLT Gubernur menuturkan jika stok yang ada kurang, maka pemerintah provinsi juga meminta bantuan kepada pemerintah pusat untuk tambahan masker dan oksigen.
15: Nah, ini yang cukup kita perlu waspada. Kita jangan sampai nanti kita terlena dan kita beri dukungan full kepada tim juga di lapangan, dan kita juga menambah peralatan juga dan menambah kekuatan juga. Satpol PP pun kita berangkatkan, dan begitu juga Kadiskes juga kita minta bantuan juga, semua kita persiapkan di sini juga, seperti masker, oksigen, semua ini kita bawa nanti ke pusat, dan kita bawa juga toilet portable juga. Tolong semua personil itu diberikan masker, jangan nanti mengatasi ini juga mereka yang sakit. Nah, ini yang perlu kita antisipasi.
14: Sementara Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Riau Zulkifli menjelaskan, untuk stok masker yang tersedia saat ini sebanyak 110 ribu dan sudah dikirimkan ke Kabupaten Pelalawan 10 ribu masker. Meski sebelumnya Kabupaten Pelalawan meminta 18 ribu masker, namun penambahan akan dilakukan setelah melihat kondisi di lapangan. Selain masker, oksigen konsentrat sebanyak 2 unit juga sudah dikirimkan ke Kabupaten Pelalawan.
16: Hari kemarin kita punya 120 ribu masker dan sudah kita dropping ke Pelalawan 10 ribu kemarin. Permintaan Pelalawan memang 18 ribu, tapi kita tengok perkembangan. Kalau itu nanti kebutuhan 10 ribu itu sudah menipis, kami akan dropping lagi. Itu yang pertama. Yang kedua, kami sudah kontak dari Kepala Dinas Kesehatan Pelalawan untuk memintakan ibu hamil dan bayi yang terdampak. Ya, nanti kita mau kita support makanan tambahan PMT. Ya, kita sudah petakan di kota kita yang ada.
14: Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Riau Zulkifli menambahkan pihaknya juga sudah berkomunikasi dengan Kepala Dinas Kesehatan Pelalawan untuk melakukan pemetaan terhadap ibu hamil dan bayi yang terdampak karhutlah untuk diberikan makanan tambahan. Dari Pekanbaru, Femi Astiovani, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Kementerian Pertanian memastikan stok bawang merah nasional dalam kondisi aman. Aji Permono menyampaikan laporannya.
17: Itu menunjukkan bahwa secara nasional neraca ketersediaan kita itu masih aman untuk bawang.
18: Kementerian Pertanian atau Kementan menyebut bahwa ketersediaan bawang merah di tingkat nasional hingga saat ini dalam kondisi aman. Pasokan bawang merah dipastikan mampu memenuhi kebutuhan dalam negeri. Hal itu diungkapkan oleh Direktur Perbenihan Dijen Hortikultura Kementan, Muhammad Agung Sunusi, saat menghadiri panen raya bawang merah di Bulak Parangtritis Kabupaten Bantul Kamis siang. Ditemui usai kegiatan, Agung menyatakan, pemerintah selalu melakukan evaluasi rutin terkait perkembangan inflasi secara nasional. Pemantauan pun dilakukan secara menyeluruh terhadap stok dan harga bahan pangan. Agung menambahkan, salah satu indikator kondisi pasokan bawang merah nasional dapat dilihat dari harga di tingkat produsen. Ia menilai bahwa ketersediaan dan kebutuhan pasar saat ini masih dalam keadaan seimbang.
17: Kami setiap hari Senin rapat inflasi dengan Bapak Menteri Dalam Negeri, melihat tren nasional masih aman ketersediaannya, terlihat dari angka harga di tingkat produsen masih aman di angka 25.000 sampai 30.000. Itu menunjukkan bahwa secara nasional neraca ketersediaan kita itu masih aman untuk bawang merah.
19: Sebenarnya tidak impor lagi Pak.
17: Wah, kalau bawang merah malah kita ekspor Mas. Kita sudah ekspor bawang merah.
18: Sementara itu, Bupati Bantul Abdul Halim Muslih mengungkapkan bahwa bawang merah merupakan salah satu sumber kesejahteraan warga, terutama di wilayah selatan. Terbukti, produksi bawang merah Bantul menjadi penyumbang tertinggi pasokan bawang merah di daerah istimewa Yogyakarta.
20: Di mana hortikultura bawang merah ini menjadi salah satu andalan pertanian di Kabupaten Bantul yang berkontribusi terhadap total produksi DIY sebesar 70%. Bahwa sektor pertanian di Bantul ini telah kita nyatakan sebagai salah satu sektor strategis, satu dari tiga sektor ekonomi strategis di Bantul, yaitu industri, pertanian, dan pariwisata.
18: Selain produksi yang tinggi, harga bawang merah di tingkat petani saat ini juga cukup baik. Berada di angka Rp18.000 per kilogram, keuntungan yang didapat juga cukup tinggi.
3: Kemendikdasman menyoroti tantangan Indonesia dalam pemenuhan gizi anak, di mana ada anak kekurangan gizi karena faktor kekurangan pangan, dan sebagian lainnya makan terpenuhi namun tidak bergizi. Rini Hairani menyampaikan laporannya.
21: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasman mendorong edukasi gizi dan kebiasaan hidup sehat menjadi bagian integral dari budaya sekolah. Hal itu disampaikan Direktur Jenderal Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Kemendikdasman Tatang Mutakin dalam peringatan 10 tahun program Nutrition Goes to School NGTS di Jakarta hari ini. NGTS sendiri diinisiasi oleh SIAMO, Regional Center for Food and Nutrition, sejak tahun 2016. Menurut Tatang, gizi yang baik dan pendidikan berkualitas merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Ia mengatakan peserta didik membutuhkan kondisi tubuh yang sehat dan asupan gizi yang cukup sehingga mampu belajar secara optimal. Di sisi lain, sekolah memiliki peran penting dalam membentuk pengetahuan, sikap serta kebiasaan hidup sehat yang dapat menjadi bekal anak hingga dewasa.
0: Jadi bahwa hal yang paling penting dalam konteks Indonesia saat ini terkait ada kekurangan gizi di anak-anak, juga ada yang berlebih, dan sekaligus ada tantangan terkait kekurangan gizi mikro. Jadi ini bagian penting yang ingin kita respon melalui sekolah sebagai agen perubahan. Jadi dengan adanya program ini, harapannya nanti di sekolah ada perubahan-perubahan terkait tadi bagaimana anak-anak mendapatkan gizi yang terbaik ya, tidak kelebihan, tidak kekurangan.
21: Sementara itu, Center Director CMEO, Regional Center for Food and Nutrition, Profesor Rini Sekartini mengatakan, pada IGTA sekitar 2.400 sekolah lewat kepemimpinan kepala sekolah dan guru menjadi motor edukasi dan praktek baik gizi di sekolah. Implementasi juga termasuk dengan membuat kebun hingga peternakan yang hasilnya dapat digunakan oleh anak-anak di sekolah tersebut untuk mendapatkan asupan nutrisi yang baik.
1: Bukan hanya sekedar edukasi, tapi juga praktek baik yang bisa dilakukan oleh terutama sekolah. Ya, karena motornya ada di sekolah dan dipelopori oleh para guru dan kepala sekolah. Jadi ada semuanya bervariasi, bukan hanya edukasi tapi juga implementasi, seperti ada membuat kebun ya, kemudian ada peternakan yang hasilnya bisa digunakan oleh anak-anak tersebut.
21: Melalui program gizi untuk prestasi, Kemendikdasman bersama dengan CMEO, Regional Center for Food and Nutrition, terus memperkuat kapasitas tenaga pendidik guna mewujudkan lingkungan sekolah dan madrasah yang sehat, serta membentuk generasi Indonesia yang sehat, cerdas, dan berdaya saing. Dari Jakarta, Rini Herani, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Jerman mendorong Amerika Serikat untuk berperan aktif dalam upaya diplomasi damai terkait konflik di Ukraina. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Menteri Luar Negeri Jerman Johann Wadephul mengatakan upaya negosiasi dan diplomasi Amerika Serikat sangat penting mengingat Ukraina yang masih menghadapi konflik dengan Rusia yang merupakan negara dengan kekuatan militer besar. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Aston Villa menargetkan 3 poin saat bertandang ke markas Brighton and Hove Albion dalam laga perdana Liga Premier Inggris musim 2026-2027. Indra Virgiantara melaporkan.
22: Aston Villa akan jalani laga tandang pada pertandingan Liga Premier Inggris dengan menghadapi Brighton and Hove Albion di Stadion Amex malam nanti. Pelatih Aston Villa Unai Emery menargetkan 3 poin pada laga tersebut. Emery menegaskan timnya harus siap menangani segala skenario permainan yang terjadi pada pertandingan nanti. Fokus 100% dan kerja keras panjang 90 menit disebutnya sebagai kunci utama untuk meraih kemenangan dari tuan rumah.
23: Ready for everything, we must be.
22: Kita harus siap untuk segalanya. Kita harus fokus 100% dan bekerja keras selama 90 menit seperti yang kita lakukan tahun-tahun sebelumnya. Target utama di hari Minggu ini adalah bersaing dan memberikan yang terbaik selama 90 menit demi 3 poin tersebut.
23: In 90 minutes for those 3 points.
22: Meski begitu, Villa memasuki musim baru dengan kehilangan sejumlah pilarnya pada bursa transfer. Morgan Rogers, Yuri Tillemans, Ezri Konsa, dan Lucas Digne sudah tidak lagi menjadi bagian dari skuad. Selain itu, Unai Emery juga harus memutar otak karena badai cedera. Amadou Onana dan Johan Manzambi dipastikan absen. Sementara Joe Gomez mengalami cedera betis saat menghadapi Paris Saint-Germain di Piala Super Eropa. Sementara itu, tuan rumah Brighton and Hove Albion masuki musim baru dengan wajah yang lebih segar setelah ditinggal 2 pemain senior, James Milner yang pensiun dan Danny Welbeck yang bergabung dengan Chelsea. Pelatih baru Brighton Fabian Hurzeler optimis timnya mampu meraih hasil positif pada laga nanti setelah menuai hasil imbang di Conference League.
24: Yeah, overall good.
22: Ya, secara keseluruhan hasilnya bagus. Menurut saya tentu saja ini bukan hasil yang kami harapkan, tetapi juga bukan hasil yang buruk. Kini segalanya
2: ada di tangan kami. Kami telah melalui perjalanan panjang, semuanya berjalan lancar, dan setiap pemain kembali dalam kondisi yang baik. Jadi menurut saya itulah hal yang paling penting. Sekarang kami bisa fokus pada pertandingan melawan Villa, karena ini ada kesempatan yang sangat bagus. Ada dua pertandingan kandang di hadapan para pendukung kami, jadi kami sangat menantikannya. Pertandingan ini juga mempertemukan dua tim yang

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Ya, sudah mendengar dimanapun Anda berada, demikian Warta Berita Pro 3 Jakarta. Sudah kita simak bersama-sama dan kini kembali ke studio RRW Kanan 103,6 MHz. Informasi waktu pukul 19 lebih 28 menit waktu Indonesia Barat. Mendengar Wai Kanan, malam ini kami akan bergabung ke Pro 2 Bandar Lampung untuk mengikuti rangkaian program Pro 2 Bandar Lampung hingga nanti tutup siaran di pukul 24.00 waktu Indonesia Barat. Selamat malam dan selamat mengikuti.

di Indonesia Pro ini masih bareng sama Angga juga. Kesalahan yang sering dilakukan sama musisi ini adalah mereka menganggap satu lagu berarti satu konten, upload lagu selesai. Padahal satu lagu itu bisa menjadi mesin konten selama berminggu-minggu dan juga bisa menjadi konten yang banyak banget. Misal dari teaser chorus lah, cerita di balik lagu, terus behind the scene recording, versi akustiknya, lirik video pendek, atau juga live session, atau juga reaction, ada juga challenge atau open verse, atau juga cerita personal, ajak audiens berinteraksi, dan masih banyak lagi gitu. Jadi jangan pernah bertanya, besok mau upload apa lagi ya? Karena mulai aja bertanya, apa aja cerita yang bisa keluar dari satu karya? Karena karya yang bagus bukan cuma menghasilkan

Masih bareng sama Angga, tentunya masih juga di Indonesia Pro Indie. Ada satu jebakan besar buat musisi indie di era sosial media. Terlalu terobsesi dengan viral. Hari ini viral, besok yang viral lagi, view turun dikit panik, padahal karir musik yang dibangun hanya dari satu video viral aja. Karir dibangun dari orang-orang yang mau kembali. Bayangin aja ada dua musisi. Musisi pertama punya satu video dengan 1 juta views, tapi setelah itu gak ada yang mengikuti perjalanan musiknya. Musisi kedua punya video dengan 20 ribu views, tapi dari 20 ribu orang itu ada 1000 orang yang benar-benar mengikuti musiknya. Mereka datang ke live station, mereka beli merchandise, mereka dengar lagu baru, mereka bagiin konten. Justru itu yang bakalan lebih hidup.

Masih bersama Mangga dan masih Indonesia Pro ini. Jadi sebenarnya apa yang dibutuhin musisi indie di era algoritma? Jawabannya bukan sekedar kamera bagus, bukan sekedar follower banyak, tapi musik yang punya identitas, cerita yang kuat dan konsisten. Musik itu fondasi. Kalau musik kita gak punya karakter, kontak sebat apapun, sulit ngebangun hubungan jangka panjang. Kemudian datang cerita, kenapa lagu itu dibuat, apa yang ingin disampaikan, pengalaman apa yang ada di baliknya. Karena orang gak cuma pengen dengerin lagu, mereka juga pengen tahu siapa manusia di balik lagu tersebut. Dan yang paling penting adalah konsistensi. Bukan berarti harus upload 10 kali sehari, tapi artinya konsistensi itu terus hadir, terus bercerita, terus membuat karya, terus membuat

di tas kamu sendiri. Algoritma hanya alat. Jangan biarin algoritma menentukan siapa kamu sebagai musisi. Keren ya tuh. Well, gak pernah sudah hampir 1 jam. Artinya harus pamit dulu. Ketemu lagi di minggu depan di Indonesia Pro Indie. Bye-bye.

0: budaya adalah bangsa yang kaya.
1: Kaya akan budaya dan bahasa. Kembali ke tanah,
2: ke ibu bumi. Indonesia adalah bangsa yang kaya.
3: Kaya akan budaya dan bahasa. Kita belajar dari masa lalu dan merencanakan masa depan. Di depan, kilau kejayaan terbentang. Kita bangsa yang kuat dan berdaulat.
2: Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.
3: Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.

0: Friends Frequency. Kalian bakal ditemenin sama gue Nisha Angelingga.
1: Sama Raditya.
0: Ya, jangan lupa ya, kalian bisa request-request ke kita di malam ini cuma di Romance Frequency. Real Feelings, Real Story.

0: yang mungkin kalian nemu cewek bingung dan juga cowok bingung ya di kehidupan ini, boleh banget cerita sama kita. Cuma di Romance Frequency, Real Feelings, Real Story. Waktunya cerita cinta lagi sini. Ya teman berdua, nah malam ini kita bakal cerita-cerita dulu, Dit. Kalau misalkan lo gimana kisah percintaan lo selama ini, coba gue mau tahu.
1: Kisah percintaan gue ini kayaknya gagal lagi sih.
0: Apa? Kenapa?
1: Karena gue tuh bingung ya. Nih, gue tuh lagi ngedeketin seseorang nih. Nah, gue tuh lagi bingung banget. Karena si cewek ini nih tuh kayak, apa sih namanya tuh, ada lagi ngedeketin orang gitu loh.
0: Orang juga, maksudnya cinta segitiga.
1: Nah iya, kayak jadi gue tuh kayak bingung loh, pengen antara mau maju atau mundur aja gitu. Kalau misalnya gue maju, nanti gue kayaknya dijadiin ini deh,
0: second choice.
1: Nah iya, nanti kalau misalnya gue mundur, dianya kayak ngasih gue harapan gitu loh. Ngerti gak sih? Kalau lo, Nes?
0: Nah kalau gue sih sebenarnya kalau untuk sekarang nih, gue lagi ketemu sama cowok yang gak bingung. Gak kayak lo sih menurut gue. Mah kayak kalau misalkan dia mau maju, dia maju. Kalau enggak kayaknya enggak sih. Gitu. Jadi menurut gue cowok yang sekarang ini dia bisa ngasih
1: apa tuh?
0: Hal yang dia mau ini, dia ngomong ini gitu loh. Gak kayak lo. Jadi kayak lo tuh kan kayak gue mau maju apa gue mundur gitu. Tapi harusnya lo sebagai laki-laki tuh lo bisa nentuin lah, si cewek ini kalau misalkan mau sama gue, ya gue harus berusaha lebih gitu. Cuma kalau nggak mau ya udah lo pergi gitu. Iya. Jadi lo closer aja kalau misalkan emang lo nggak mau gitu sih menurut gue, nggak sih.
1: Tapi kan gue kan bingung juga sih kalau misalnya gue mau maju, takutnya juga gue apa sih namanya tuh kayak ini apa sih kita tuh namanya tuh kayak takutnya kitanya berharap gitu loh.
0: Oh maksudnya si ceweknya gak suka sama lo gitu.
1: Iya gitu, gue takutnya kayak gitu aja.
0: Sebenarnya kalau itu lo bisa ngebaca sih ya, si cewek itu suka sama lo apa enggak gitu.
1: Jadi ngebaca lewat mana, lewat tarot gitu?
0: Enggak dong, bukan. Maksud gue, selama ini kan lo ngedeketin dia nih. Nah, lihat tuh dari respon dia, dari cara dia nanggepin lo tuh gimana gitu. Jadi kan lo bisa tahu.
1: Ya gue tuh kok, ya gue tuh ya jujur ya, gue tuh bingung loh cara ngebedain cewek itu nanggapin kita, nanggapinnya itu kayak gimana. Soalnya tuh kalau cewek itu nanggapinnya kayak, misalnya nih gue tuh udah kayak nge-trick banget tuh cewek tuh, terus cewek ini kayak nge-welcome gitu loh, kayak ngasih
0: Oke, ngasih lo space ya untuk buat, lo masuk, masuk gitu ke dalam.
1: Nah giliran gue udah masuk, jatuhnya nanti kayak cuman teman doang kan. Guanya nanti yang sakit hati gitu loh.
0: Bingung loh jadi.
1: Gue kan jadi tuh bingung. Lebih baik maju apa mundur.
0: Nah sebenarnya ya teman pro 2, kalau misalkan ngomongin cewek bingung cowok bingung ini gak akan ada habisnya. Karena setahu gue nih ya Dit ya, di zaman sekarang ini banyak banget kisah percintaan atau orang-orang yang menyedihkan atau merasakan hal tersebut gitu. Jadi ya teman pro 2, kita bakal nanti ngobrol-ngobrol sama micin kita ya.
1: Betul.
0: Nanti ya di segmen kedua nanti. Dan jadi buat kalian, kalau misalkan kalian punya kisah percintaan atau kalian jadi korban dari cowok bingung dan juga cewek bingung, kalian bisa langsung aja cerita ke micin ya. Nanti bakal dikasih tahu nih sama micin gimana sih sebenarnya ngadepin cewek bingung dan juga cowok bingung gitu.
1: Iya betul. Atau bisa kalian teman-teman bisa request tentang cerita curhat masalah pribadi di WhatsApp kita di 0811 7925, atau di Instagram kita di Panes
0: di @pro2bdl, atau di another Instagram kita di @broadcasteracademy.pro2. Jangan lupa ya teman pro 2, jadi kalau misalkan kalian punya kisah percintaan bisa langsung aja di WhatsApp ataupun di Instagram kita.
1: Yes, betul.

0: satu kaki kuda yang terangkat, itu artinya pahlawan tersebut wafat karena luka akibat perang. Lain lagi kalau kedua kaki kuda tidak ada yang terangkat, maka pahlawan tersebut meninggal dunia akibat usia atau sakit.
1: Teman terbaik kamu,
2: teman terbaik kamu.
1: Kedua, di Bantu Lampung.

0: namun berakhir sama ya teman Pro 2. Lelah banget ya lagunya Caleb J ini. Katanya lelah.
1: Apa? Kayak lelah. Bener-bener lagunya kayak menghayati banget ya.
0: Iya. Jadi ya buat teman Pro 2 ya, kalau misalkan kalian lelah di hubungan yang sama ya, sama orang-orang yang gak tahu arah ini hubungannya mau kemana,
1: istilahnya tuh bingung lah mau kayak gimana gitu ya.
0: Iya benar. Diulang nih sama Radit itu, itu kan dialog gue, jangan diambil dong maksud gue. Ya teman Pro 2, karena kita udah banyak yang mau cerita ke kita, ya,
1: kita banyak banget nih cerita udah masuk ke kita semua nih teman Pro 2.
0: Ya, kita mau bacain dulu cerita dari 08237255 sekian. Katanya awalnya aku kira hubungan ini bakal serius. Dia sering ngajak ngobrol, perhatian, bahkan pernah ngomong kalau nyaman sama aku. Oke, okay. Kayaknya kata-kata nyaman itu beneran jadi andalan ya.
1: Iya,
0: sama orang-orang di dunia ini. Nah, ada lanjut nih.
1: Apalagi?
0: Dari situ aku mulai berharap lebih. Tapi ternyata setelah beberapa bulan dia bilang kalau selama ini dia cuma nganggap aku teman dekat. Kok sama sih dia sama kisah percintaan lo?
1: Cuman ini doang, omong-omongan doang.
0: Nah nih katanya lagi nih, yang bikin bingung sikapnya ke aku gak pernah terasa seperti sekedar teman.

0: Jadi sampai sekarang aku masih mikir sebenarnya dia yang terlalu memberi harapan atau aku yang terlalu berharap.
1: Kayaknya orang ini deh satu frekuensi sama gua ceritanya nih.
0: Iya, benar sih. Karena tadi yang lo ceritain juga kan ya ke teman pro gua itu hampir sama menurut gua sama kisah percintaan yang diceritain sama teman pro yang satu ini.
1: Iya.
0: Yang pertama ya kan.
1: Nah, itu
0: menurut lo gimana, Dit? Kalau misalkan
1: apa tuh?
0: Nih, lo kan ngerasain juga nih kisah percintaan kayak teman pro dua ya kan?
1: Iya.
0: Kalau misalkan lo ngerasanya dia nih nggak nganggep gue teman, tapi ternyata dia ngomong kalau kan kita cuma teman. Terus anggapan lo gimana? Tanggapan lo?
1: Kalau ini tanggapan gue ya, ini tanggapan pribadi gue ya teman pro dua.
0: Gimana?
1: Menurut gue sih kalau misalnya itu gue mungkin gue ngusahain kayak ngeyakinin kalau misalnya cewek ini entah cewek atau cowok lain ya yang ini. Bisa bilang katanya nganggapnya cuma teman, mungkin gue lebih ini lagi apa sih effort lagi supaya gue tunjukin lagi cinta gue ini ke dia supaya dia tuh dia nggak nganggap gue kayak teman lagi gitu loh.
0: Oke, udah hilang lah ya kebingungan Radit
1: ya,
0: ini.
1: Mungkin kayak gitulah.
0: Jadi kalau misalkan cewek yang lo deketin udah ngerasa lo kita teman doang nih katanya gitu kan. Jadi lo harus lebih effort lagi dan ngasih tahu tunjuk ke dia gitu ya.
1: Iya, gue harus tunjukin dia supaya dia ngeliat notice gue gitu loh. Biar kayak, oh ternyata selama ini gue sisain itu ternyata se-effort itu. Ternyata gitu loh. Okay.
0: Ya sebenarnya kita juga gak boleh terlalu berharap sama manusia ya teman pro 2 ya. Ya udah gak apa-apa teman pro 2, nanti kita bakalan minta saran ya sama micin kita nanti abis ini. Yes. Terus nanti terus ini yang kedua ada cerita dari DM nih, bukan dari WhatsApp nih, kita dari move ke DM dulu. Ini ada @yukari ya. Terus katanya gini, aku pernah ada di hubungan yang sebenarnya enggak toksik atau gimana. Oke. Kita saling sayang, tapi cara kita ngejalanin hubungan itu ternyata beda. Aku butuh komunikasi dan juga kepastian katanya. Sementara dia lebih santai dan enggak suka komunikasi. Awalnya aku pikir lama-lama bakal terbiasa, tapi ternyata malah sering salah paham. Akhirnya kita sadar kalau rasa sayang ternyata enggak selalu cukup. Ya benar sih. Karena mungkin ya teman pro 2 itu hubungan yang katanya dewasa. Yang biasanya tuh terjadi di satu ceweknya kerja gitu misal, cowoknya lagi kuliah atau sebaliknya gitu. Tapi jadi apa sih kesehariannya tuh beda gitu maksud gua.
1: Iya. Tapi ya kalau menurut gua pribadi ya, kalau misalnya satu sama-sama sibuk gitu ya, pasti ada lah
0: ngeluangin waktu buat nyempetin kabar.
1: Nggak mungkin gak sih kalau misalnya kita nggak ngasih kabar. Itu loh, apa sih namanya itu, salah satu hubungan jadi toksik itu karena miskomunikasi loh bisa jadi tuh.
0: Iya, benar sih. Karena kan komunikasi itu harus dua arah, harus ya kan. Jadi kalau misalkan satu orang doang yang ngabarin ya itu nggak adil dong. Apalagi nanti, dalam sebuah hubungan ya kita harus ngejaga komunikasi.
1: Takutnya kan
0: ya
1: satu, apa sih namanya, ngehubungin yang satunya nanti enggak gitu. Nanti kan yang satu yang ngehubungin ini kayak berpikir negatif gitu loh.
0: Iya, karena gak dikabarin itu tadi ya teman pro 2. Jadi ya menurut aku sih ya, kalau misalkan kalian ngerasa komunikasinya gak bener ya kan, mending diomongin aja ya. Maksudnya ngobrol-ngobrol
1: aja,
0: karena
1: gitu
0: dalam sebuah hubungan kalau misalkan gak ngobrol, gak ngasih tahu apa yang gak kalian suka dan juga pasangan kalian suka, nanti ancur tuh menurut gua mah.
1: Iya sebenarnya kata gua kan, daripada walaupun sesibuk apapun kita,
0: iya,
1: komunikasi terus penting guys.
0: Karena ya teman pro 2, lagi-lagi tuh kalau misalkan kita ngomongin hubungan atau percintaan tuh ya kuncinya ya komunikasi.
1: Betul,
0: gitu.
1: Benar. Walaupun gimana sih, apa sih namanya itu, kita sibuk banget itu kita sini kata teman pro 2.
0: Iya benar. Jadi ya kalau misalkan kalian mau ada cerita-cerita lagi ya, karena kita baru bacain dua ya Dit ya. Nah setelah ini kita bakalan ngasih tahu kalian ya, dari micin kita ngasih tips-tips lah ya buat kalian.
1: Pokoknya mungkin tips-tips kalian mungkin bakal diterima ya sama
0: berdua.
1: Siapa tahu jadi solusi, harus kayak gini.
0: Iya,
1: jadi
0: biar gak ngejalanin kisah percintaan yang gitu-gitu aja.
1: Betul,
0: dan biar gak overthinking gitu di kisah percintaan kalian ya kan.
1: Yes, betul.
0: Bener banget. Jadi teman pro 2 kalau misalkan kalian punya kisah percintaan, abis ini kita bakal ngobrol sama micin kita ya. So jangan kemana-mana, tetap di Romance Frequency, Real Feeling. Real story.

0: time for Flash Info.
1: Kaum Pro 2 Flash Info kali ini datang dari dunia fashion. Desainer John Galliano akan menjadi inspirasi Met Gala 2027 lewat pemeran bertajuk John Galliano Horizons. Pameran ini akan menampilkan perjalanan karya Galliano selama kurang lebih 4 dekade berkarir di industri fashion internasional. Galliano dikenal dengan desain yang memadukan sejarah, teater, budaya, dan fantasi. Pameran John Galliano Horizons akan berlangsung di The Mill 5th Avenue mulai 9 Mei 2027 hingga Januari 2028. Sementara itu, karya dan pengaruh Galliano akan menjadi konteks utama dalam tema Met Gala 2027. Itu dia Kaum Pro 2 plus info dari Senja Ataya. Untuk informasi menarik lainnya, kamu bisa cek di rri.co.id atau download aplikasi RRI Digital di App Store maupun Play Store.

0: dan sekarang kita mau ngebahas apa, Jenes?
1: Ya, hari ini kita bakal bacain ya cerita-cerita yang udah kalian kasih ke kita tentang hubungan yang harus dievaluasi, kayak lagunya Hindia tadi ya, ya kan, Dit?
0: Gimana tadi judul lagunya, lagunya tuh?
1: Cuci muka, gosok gigi, evaluasi.
0: Gue gak apa.
1: Gak hafal. Yaudah, nanti dihafalin ya, Dit ya. Kita hari ini mau bacain dulu cerita dari teman Pro 2, oke? Okay? Ya. Ada cerita dari 08223258 sekian. Katanya, Kak mau tanya dong, mending ikutin kata perasaan atau pendapat orang. Soalnya sekarang aku jadi cewek bingung karena doi mau jadi cewek bingung. Nah, pertanyaan ini bakal kita,
0: bakal bahas
1: ya abis ini di sama micin ya. Kita ya.
0: Terima kasih. Oke,
1: nah, jadi teman Pro 2, kita sambut, inilah dia micin kita.
0: Micin.

0: hadir. Coba sapa-sapa dulu Micin. Hai.
1: Halo. Halo teman berdua.
0: Oke.
1: Micin ada di sini nih.
0: Oke. Nih sesuai sama cerita teman berdua tadi ya. Kita mau bacain lagi ya. Nah, jadi katanya penanya pertama katanya, Kak mau tanya dong, mending ikutin kata perasaan atau pendapat orang. Soalnya sekarang aku jadi cewek bingung karena doi cowok bingung. Jadi sama-sama cowok bingung, cewek bingung nih.
2: Coba kasih tau Micin dulu kayak gimana.
1: Oke, tapi sebelum Micin kasih tau, Micin warning dulu ini ya.
2: Oh iya, boleh.
1: Maaf nih kalau misalnya nanti agak-agak pedas ngomongnya atau gimana gitu ya.
0: Gak apa-apa, gak apa-apa banget. Supaya otak teman bro dua itu terbuka biar enggak.
2: Terbuka, bener.
0: Bener.
1: Iya, karena aduh ini kan apalagi soal percintaan ya sehari-hari. Dan iya, tadi pertanyaan apa? Ini harus ngikutin perasaan atau pendapat orang lain.
0: Betul.
1: Kalau kata Micin ya, mending kalian itu kan ngejalanin hubungan berdua nih, deketan cewek cowok berdua doang. Mending ikutin perasaan, jangan ikutin pendapat orang lain. Karena kalau ikutin pendapat orang lain itu belum tentu benar.
0: Setuju sih. Karena kalau misalnya kita mau ngikutin perkataan orang tuh kita gak bisa nyesuaiin sama perasaan kita. Kayak perasaan kita sakit tapi apa? Kita jojong aja, kita lanjut aja tuh ngejalanin apa yang mereka lakuin.
2: Oh iya sih, benar-benar. Iya kan? Pasti namanya tuh perasaan kita tuh kayak gak bisa bohong gitu lah ya.
1: Iya, dan juga kalau misalnya kita dengerin pendapat orang lain, kan orang lain tuh gak tahu apa yang kita rasain.
2: Bener.
1: Apa yang terjadi antara cewek dan cowok ini gitu kan. Jadi lebih baik ikutin perasaan kita. Dan kalau misal kalian sama-sama bingung, kenapa gak dikomunikasiin aja?
0: Ya, nah itu lagi kan,
1: iya kan?
0: Bener,
1: kan kalian itu pasti chattingan, kalian teleponan, kenapa gak diungkapin apa yang kalian rasain itu?
0: Oh gitu.
1: Kenapa? Kenapa harus diem-dieman dan akhirnya sama-sama bingung? Kenapa gak diungkapin aja? Itu yang masalahnya.
0: Enggak gitu lah ya.
1: Iya kan?
2: Karena betul, kan itu kita yang ngejalanin gak sih?
1: Iya. Benar. Jadi itu tadi jawabannya. Kalau bingung antara ngikutin perasaan atau pendapat, lebih baik ngikutin perasaan.
0: Nah gitu, itu tadi ya teman pro dua dari Micin kita ya. Kita lanjut nih. Ini dari Instagram ya, @raka. Katanya, Kak aku mau curhat. Aku sama dia tuh sebenarnya gak pacaran.
1: Wow.
0: Tapi udah deket banget. Masalahnya dia bilang nyaman sama aku, tapi katanya belum tahu mau dibawa kemana hubungan ini. Menurut kakak aku lanjut aja atau jangan terlalu berharap? Gimana Men?
1: Mau tanya dulu nih, tadi kenal dari mana? Kenalnya dikasih tahu nggak? Kenalnya mereka
0: enggak,
1: dari
0: enggak dikasih tahu.
1: Oh ini tadi ini
2: pen, ya.
1: Ini apa pesan dari Instagram ya?
0: Iya dari Instagram.
1: Tapi mereka nggak pacaran tapi udah dekat nyaman.
0: Nggak tahu. Menurut gua,
2: lewat sosmed ini ya.
0: Kayaknya sih kenalan di sosmed ya.
2: Ini ya kayak siapa gitu ya. Ada teman pro 2 kayak gini juga nih. Kayak pasti kayak gini nih.
0: Kita dengerin pendapat Micin ya, teman pro 2. Gimana?
1: Micin, kalau kalian masih sama-sama bingung sama perasaan kalian ya, tapi kalian udah deket dan nyaman, tapi belum ada hubungan nih. Kalau kata Micin jangan terlalu dibawa serius, kayak bawa aja. Yaudahlah, enjoy aja, enjoy.
0: Jalanin aja gitu ya.
1: Iya, buat ngisi kekosongan waktu gitu lah ya. Buse. Tapi jangan terlalu dianggap serius kalau emang belum ada kata suka atau kata kamu mau enggak jadi pacar aku.
0: Oh.
1: Nah, itu.
2: Nggak boleh apa sih namanya tuh, nggak boleh tahu terlalu dibawa serius lah ya.
1: Nah iya, kalau belum ada jalan yang mau diseriusin atau belum ada kata suka, jangan dulu diseriusin.
0: Kalau mau langsung ngajak nikah gimana?
1: Wah, nah aduh itu taruh itu berarti ya.
0: Kedepetan
1: ya.
0: Iya. Soalnya kan ada yang mungkin nggak mau pacaran tapi mau langsung nikah. Gimana?
1: Bisa aja. Iya kalau memang mau kayak gitu kan berarti benar, bagus tuh niatnya. Tapi kalau nggak kayak gitu gimana?
0: Oh, iya.
1: Kalau ternyata cuma mau nyakitin kita doang. Kalau ternyata cuma mau main-main doang, gimana? Kan nggak baik tuh. Jadi lebih baik kayak, ya udah kalau misalnya emang ada yang deketin dan buat kita nyaman, ya udah buat enjoy aja, jangan terlalu diseriusin. Kalau emang belum benar-benar mau serius, dan dilihat juga itu dari cowoknya atau pasangannya, effortnya ada nggak? Dia beneran suka atau emang cuma mau main-main doang? Itu juga harus dilihat. Dan jadi cewek juga jangan terlalu baper-baper amat kalau dibikin nyaman
0: tuh,
1: gitu.
0: Gua jadi kalau lagi dimarahin sama Micin gitu loh, dia takut
2: gue. Berarti gue effort banget nih.
1: Nah, iyalah.
2: Kalau enggak ada gua, enggak ada effort, berarti tuh cewek enggak mau sama gue gitu ya.
1: Jadi cowok juga kalau misal emang enggak serius, jangan inilah, jangan kayak ngebaper-baperin kalau emang lihat kalian tuh cuma main-main dan serius. Itu kata gue. Kasihan cewek ini yang jadi korban. Dia udah nyaman, ternyata bohongan doang. Dimainin, ditinggal, kan kasihan.
0: Nah itu dia. Nah,
2: pedes ya, Micin ini ya. Aduh, ketosok ke hati nih loh, sumpah.
1: Iya.
2: Aduh.
0: Ya, jadi cowok tuh bisa jadi bahan evaluasi juga lah ya.
1: Iya, buat cewek, buat cowok ya kan.
2: Nih Micin, ada lagi nih dari Salsa nih, dari Prensayo. Kak mau tanya, kalau cowok bilang aku sayang sama kamu tapi aku belum siap buat hubungan, itu beneran karena belum siap untuk cuman gak cukup sayangnya, atau soalnya aku bingung banget nih harus nunggu dia pergi atau gimana?
0: Nggak, gue tadi sabar-sabar. Gue takut banget micinya udah reaction duluan, udah aja nih denger.
2: Kayaknya udah, kayaknya gue ngebahas ini udah kayaknya gerget banget nih micin ini.
1: Apa tadi katanya, aku sayang kamu?
2: Iya, dia udah gak, dia belum siap untuk buat hubungan itu.
1: Percaya tah? Percaya sama begitu, percaya?
0: Aduh, jangan
1: terlalu percaya sih. Ya kalian tahu kan, cowok itu tuh manusia yang aduh pemulutnya manis banget kan. Oh, udah kayak gula di rumah tuh habis semua masuk ke mulut cowok kan.
2: Oh benar.
1: Mulut cowok tuh manis banget. Oh, jadi kalau ada cowok yang bilang aku sayang kamu tapi belum siap buat punya hubungan, jangan percaya, itu cuma main-main doang. Pelampiasan.
0: Buaya.
1: Iya. Aduh. Nih ya, sekarang logika aja. Kalau cowok beneran sayang, dia enggak akan bilang enggak siap punya hubungan. Pasti itu udah dipacarin. Kalau enggak langsung nikah kan. Kalau beneran sayang.
2: Kayaknya micin ini dari tadi kalau bahas tentang nikah-nikah, kayaknya micin ini mau nikah.
1: Enggak gitu, enggak gitu. Kita realistis aja. Kalau beneran sayang pasti beneran diseriusin. Enggak mungkin dikasih gantung-gantung kayak gitu kan, enggak mungkin gitu ya.
2: Jadi
1: iya, jadi buat cewek-cewek di sana yang kalau dikasih tahu aku sayang kamu, aku beneran cinta kamu, itu jangan percaya.
2: Jangan percaya ya.
1: Iya, kalau enggak ada effort, enggak ada yang ditunjukin, jangan percaya ya.
0: Oke deh. Ya, itu tadi ya teman pro 2 dari micin kita. Mungkin satu lagi ya ini.
2: Apa tuh?
0: Satu lagi nih.
1: Agak banyak.
0: Katanya ini dari WA sekarang. Soalnya baru masuk nih. Katanya, "Kak, aku mau cerita. Jadi aku dekat sama orang dan kita benar-benar udah dekat banget. Tapi dia tiba-tiba ngilang. Kemarin ngabarin cuma bentar. Terus hari ini benar-benar hilang seharian. Kenapa ya, Kak? Apa dia termasuk cowok bingung?" Micin.
1: Aduh.
2: Terima kasih, Micin.
1: Kalau yang ini tuh patut dipertanyakan ya. Ini tuh dia antara cowok bingung atau emang lagi ada urgent yang gak bisa ngabarin. Tapi tapi kalau diberi-berin gak mungkin gak sih. Masa iya cowok seharian.
0: Gak bener nih,
1: kalau misal cowok seharian sibuk gak ngabarin gak mungkin gak sih. Berarti ini termasuk cowok bingung. Dia kayak gak mau ngedeketin tapi udah terlanjur ngedeketin. Ternyata cowoknya nyaman. Terus dia gak mau tanggung jawab. Akhirnya ngilang. Bisa aja kayak gitu.
0: Oke.
2: Iya. Juga ya jadi ceweknya ya.
1: Makanya.
2: Ngilang gak dikasih kabar gitu. Itulah makanya komunikasi itu sangat penting ya micin ya.
1: Betul banget.
0: Ya itulah ya teman pro 2. Makanya kalian kalau misalkan udah ada tanda-tanda ya, mungkin yang lagi deket sama kalian udah gak ada apa-apa, kayak gak ada tindakan apa-apa, udahlah
2: tinggalin aja, ngapain kita zaman terlalu sekarang tuh nyari tuh yang effort kayak bener-bener cowok sama cewek tuh bener-bener effortnya tuh lebih gitu loh.
0: Apa tuh
2: lebih
0: kalau teman berdua nggak bisa ngeliat lo gitu loh,
2: nggak bisa ya, kayak pokoknya lebih wow gitulah.
0: Oke, maksudnya effort lah ya, yang
2: effortnya lebih tinggi lah teman berdua.
1: Itu tadi saran dari micin buat yang cewek-cewek, jangan terlalu kemakan sama omongan cowok kalau emang belum ada effort, dan kalau bingung antara pendapat dan perasaan lebih baik ke perasaan aja. Dan buat cowok-cowok juga warning, kalau memang kalian nggak serius dan nggak mau, janganlah kelihatan kayak serius-serius amat ngebaperin anak orang itu. Jangan, kasihan cewek-cewek yang udah kebaper.
0: Ya kan? Karena sakit hati dong ya. Kita sebagai cewek, kok kita? Enggak ya?
1: Maksudnya saya juga cewek
0: teman pro 2 juga ya kan?
2: Cowok juga lo berasa sakit hati.
0: Lo. Jadi aduk nih kita enggak ya. So teman pro 2, jadi ya itulah tadi ya. Saran-saran dari micin tolong dicatat. Jangan sampai dengerin, kalian.
2: Siapa tahu dari saran-saran micin ini bisa
0: jadi solusi ngebenah hati sendiri. Kalian bisa membuka pikiran kalian supaya kalian itu nggak terjebak dalam hubungan yang itu aja ya kan?
2: Karena micin udah kasih solusinya, jadi kalian harus terapin itu ya.
0: Iya, so teman pro 2 jangan kemana-mana, tetap di Romance Frequency, real feelings, real story.

0: Pernah dengar bendungan Batu Tegi? Bendungan Batu Tegi adalah bendungan terbesar se-Asia Tenggara. Hal ini diukur dari luas area tergenang yang luasnya sekitar 3.560 hektar. Bendungan ini terletak di Tanggamus, Lampung yang membendung anak sungai sekampung. Sejak akhir tahun 1970, Lampung telah mengalami krisis air bersih, sehingga kemudian muncul gagasan untuk membangun bendungan ini. Tahun 1995, bumi digali dan terowongan dibangun untuk mengalihkan derasnya sungai sekampung. Setahun kemudian, pada 1996, bendungan ini mulai dirakit dari batu, tanah, dan juga tekad. Lalu, pada 2003, bendungan ini resmi berdiri gagah sebagai penjaga, penyimpanan, dan pemberi kehidupan.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: sih mengharapkanmu.
1: Kita berharap.
0: Iya, sebenarnya lagu ini tuh ngasih tahu juga ya ke teman Pro 2 iya. Supaya kalian itu nggak terlalu banyak berharap
1: sama
0: gitu.
1: Orang itu loh.
0: Iya benar. Nah, karena kita masih barengan sama Micin kita. Micin, halo.
1: Halo Micin, coba say hello dulu kayaknya.
0: Iya. Kita masih barengan sama Micin kita ya, teman Pro 2. Jadi kita mau kasih
1: mau bahas lagi ya.
2: Apa nih? Apa nih?
1: Dari Instagram kita, dari Cantika Ramadhani. Dia sering ngajak ngobrol dan selalu ada kalau gue butuh. Tapi kalau ditanya soal hubungan malah menghindar. Sebenarnya dia mau apa sih Micin gitu loh. Terima kasih dulu Micin.
2: Dia sering ngajak ngobrol dan selalu ada kalau dia butuh.
1: Ada.
2: Tapi kalau ditanya soal hubungan malah menghindar.
1: Iya betul.
2: Kalau kata Micin mah ini dia bukan mau pacarin gak sih? Dia tuh lebih kayak
0: butuh temen aja ya Micin.
2: Nah, dia tuh hadir buat jadi temen, buat jadi pendengarnya si cewek ini aja. Tapi dia tuh gak mau serius gitu loh.
1: Oh, jaman-jaman temen ini doang ya? Jaman temen buat dia merasa kesepian gitu ya? Bukannya Micin ya?
2: Iya benar. Jadi buat si Cantika ini, jadi si cowok ini tuh mungkin ya, dia tuh cuma mau jadi teman ngobrol doang. Kalau misal Cantika lagi kesepian, kalau misal Cantika lagi butuh solusi, butuh teman ngobrol, nah si cowok ini ada. Tapi dia tuh enggak yang beneran suka dan pengen dan sayang dan pengen punya hubungan sama Cantika tuh enggak. Jadi buat Cantika jangan apa ya? Jangan terlalu terbawa suasana nyamannya gitu. Karena tadi nyaman itu terus jadi pengen punya hubungan, jangan. Kalau si cowok belum bilang suka, pokoknya jangan. Kata
1: Micin
2: jangan
1: ya. Dengar Cantika. Jadi jangan terlalu
0: jangan terlalu berharap lah.
2: Iya, jangan terlalu berharap.
0: Jadi kita tetap harus menyesuaikan apa yang dilakukan oleh si cowok tersebut.
1: Betul,
0: ya kan Micin ya?
2: Iya.
0: Ya jadi lebih hati-hati ya teman Pro 2 ya, apalagi sama cowok-cowok di dunia ini ya. Enggak ya? Offset.
2: Sebenarnya dua-duanya harus hati-hati ya. Harus hati-hati sama cowok, sama cewek juga harus hati-hati.
1: Cowok terus ya.
0: Karena kan gue cewek, Dit.
1: Ya kan cewek juga gitu loh.
0: Ya sorry ya. Ya udah deh. Maaf ya teman Pro 2 ya, intinya kalian yang cewek yang cowok juga harus tetap hati-hati gitulah ya.
2: Benar.
0: Ada lagi Micin. Apa? Ini dari WA di 08127355. Katanya, gue udah mulai suka sama dia. Tapi sikapnya kadang bikin yakin, kadang bikin ragu. Mending gue jujur atau tunggu dia duluan.
2: Ini mah manusia bingung gak sih?
0: Bingung banget ya Micin ya.
2: Iya kan, bingung ini. Bilangnya suka, tapi ternyata kelihatannya kayak gak suka juga.
1: Iya betul.
2: Hari ini kayak ngiyakinin, besoknya gak yakin, hilang-hilangan. Ini mah namanya bingung.
0: Love bombing ini mah ya kan
1: Micin
0: ya.
2: Iya.
0: Aduh, susah.
2: Jangan, aduh gimana ya. Kalau sama percintaan sekarang tuh banyak mainnya loh. Kalau menurut Micin ini nih.
1: Kenapa
2: kayak
1: tuh Micin?
2: Ya jangan terlalu percaya lah. Apalagi sosmed-sosmed ini kan. Kita kan kebanyakan sekarang cinta-cintaan dari sosmed.
0: Iya,
2: kayak
0: kenalan ya.
2: Iya, kemakan omongan manis. Kayak omongan yang yakinin dikit tuh udah kayak, wah kayaknya mau diseriusin nih. Gue mau diseriusin nih gitu. Tapi jangan terlalu percaya. Karena itu tadi, biasanya dia tuh cuma main-main doang gitu.
1: Yang di sosmed aja kadang ini. Apalagi yang di, apa sih namanya tuh?
0: Kebalik gak sih?
1: Yang di rewife aja. Ini
2: kadang belum yakin kan?
1: Belum yakin apalagi
2: iya,
1: di sosmed.
2: Bener.
0: Makanya jangan terlalu
1: percaya banget lah ya.
2: Iya. Apalagi ini tadi kan katanya bikin ragu, kadang bikin yakin. Itu aja tuh udah nunjukin kalau itu emang orang bingung gitu loh.
0: Bener.
2: Dia nggak mau serius. Kadang kalau misal dia mau serius, dia nggak akan nunjukin sikap ragunya. Pasti dari awal sampai akhir dia bakalan yakin terus gitu.
1: Betul. Tuh mau udah dengerin tuh micinnya tuh.
0: Jadi ya kalau misalkan emang udah bikin ragu di awal ya udah sama
2: berdua
0: tinggalin
2: aja.
0: Kalau laki-laki di dunia ini ya kan Micin.
2: Iya bener banget. Masih banyak laki-laki dan perempuan di dunia ini. Masih banyak.
1: Ini lo ya ungkapan hati lo nih kayaknya nih.
2: Enggak sih.
1: Bukannya nih. Soalnya kayaknya emosi-emosi bener ini.
0: Gue ditatap tuh. Gue jadi takut nih. Takut banget. Lanjut dong.
1: Ada lagi nih dari Dimas dari katanya gue sama dia udah deket banget tapi nggak pernah ada status. Kalau gue ajak serius takut dia pergi. Kalau diem aja gue juga nggak tahu arahnya kemana.
2: Hei Dimas,
1: ini mau tahu dulu Micin.
2: Hei Dimas, ini mah Dimas nggak sih yang bingung ini ya?
1: Iya,
2: dia cowok bingungnya kan? Iya kan dia cowok bingung.
0: Aduh,
2: dia bilang suka tapi dia ragu buat mulai. Dia mau mulai tapi takut dia pergi. Lah Dimas lo yang bingung Dimas namanya. Cewek kalau emang dia dari awal udah dibaperin dan emang udah suka pasti dia bakal ngikut, dia pasti bakalan mau kan.
1: Mungkin gini loh pikiran dia kali, pikiran si Dimas ini kalau dia mau ngedeketin ini takutnya dia yang si cewek ini nggak mau gitu loh,
0: ngebelain dia Micin.
2: Dia pasti ngebelain.
1: bukan.
2: Tapi Dimas dari kan. Awal aja nih ya, dari awal aja si Dimas tuh kan udah ngasih tahu nih kalau dia suka sama si cewek, otomatis si Dimas ini udah ngedeketin dong dari awal. Yeah. Udah ngasih tahu kan, pasti udah kayak ngasih rasa-rasa nyaman. Dan cewek pasti kalau dikasih perhatian dan rasa nyaman pasti bakalan nyaman dong. Dan si cewek juga kalau misal dikasih kepastian bakalan mau kalau emang kalian sama-sama suka. Tapi ini si cowok kan bingung nih, dia ragu buat maju apa enggak. Berarti masalahnya di Dimas dong. Kalau emang dia beneran yakin suka, maju aja. Masalah akhirnya nih bakalan ditinggal pergi atau diterima itu urusan akhir. Penting gue jadi cowok gentleman, Dimas. Maju, Dimas.
3: Dimas,
1: maju. Dimas.
3: Dengerin
1: apa kata Micin, tuh maju Micin. Aja.
3: Gue aja takut. Gue ada depan sama Micin kayak gue yang lagi dimarahin. Eh, Dimas. Ah, elah, Dimas.
1: Iya. Ngomong lagi nih
2: karena ya, Dimas kan nih.

0: jalan-jalan ke luar negeri yuk, biar kita bisa update sosial media.
1: Ngapain ke luar negeri? Di Indonesia aja. Kita ini udah kaya loh, mau apa aja bisa. Kalau bukan kita mencintai bangsa ini, siapa lagi coba? Yeay!

0: time for Flash Info.
1: Nomor 2 Flash Info kali ini datang dari dunia sepak bola. Ukraina masih memegang rekor lonjakan peringkat FIFA terbesar setelah Piala Dunia. Pada Piala Dunia 2006, Ukraina naik 30 posisi dari peringkat 45 menjadi 15 dunia setelah berhasil mencapai babak perempat final. Rekor tersebut masih bertahan hingga Piala Dunia 2026. Sementara itu, Norwegia menjadi negara dengan lonjakan terbesar pada edisi 2026 dengan naik 12 posisi. Itu dia teman Pro 2, Flash Info dari Talita Aura. Untuk informasi menarik lainnya, kamu bisa cek di rri.co.id atau download aplikasi RRI Digital di App Store maupun Play Store kamu.

0: Ya, teman Pro 2, ceritanya jatuh cinta ya. Kalau misalkan kita ngomongin cinta tuh kayak banyak banget ya, Adit, ya pasti ceritanya ya kan.
1: Cinta dari apa sih namanya tuh, hubungan toksik dan lain, bener gak sih?
0: Iya.
1: Makanya tuh kayak cinta tuh beragam-ragam lah.
0: Iya bener, makanya teman Pro 2 nih udah mau mencari cintanya nih.
1: Betul.
0: Adit.
1: Betul.
0: Iya kan. Nah tapi yang satu ini nih malu-malu.
1: Malu-malu ya kan? Kenapa?
0: Malu-malu dia mau kenalan sama teman Pro 2 yang lagi dengerin kita.
1: Coba kenalan dulu boleh gak nih?
0: Tapi dia bisanya lewat chat.
1: Oh lewat chat? Iya, pada mau secara langsung loh.
0: Iya kan, tapi dia malu, dia introvert.
1: Oh, nanti kapan-kapan lah ya, nanti kita kesini.
0: Oke.
1: Ya.
0: Ini katanya, kenalin kak, nama gue Jeje, usia gue 20 tahun, hobinya yapping, nyanyi, nonton drakor, film, main Roblox nih. Kriteria pasangannya nih, dengerin ya teman Pro 2 ya. Kok agak berisik ya ini di studio ya, kayak mungkin ada yang merasa juga?
1: Merasa enggak kayak, ya? Enggak ya?
0: Enggak ya. Nah, katanya kriteria pasangannya nih, dicatat ya teman Pro 2, yang tinggi, yang enggak bingung, ya kan?
1: Tinggi enggak bingung.
0: Yang bisa diajak diskusi dan juga ngobrol.
1: Terus?
0: Suka nonton film dan
1: terus?
0: Bisa main gitar. Yang paling utama nih katanya, enggak bosen dengerin JJ ini nge-yapping.
1: Oh, nah itu teman Pro 2, siapa okay. tuh kira-kira tuh yang kriteria sama dengan teman kita
0: JJ
1: ini,
0: ya, JJ kata JJ, pokoknya dia nyari pasangan yang tinggi katanya. Dan karena si JJ ini hobinya yapping ya kan, jadi dia pengennya punya pasangan yang selalu pengen dengerin bercerita. Yappingnya gitu. Karena tiap malam JJ ini pengen didengerin lah gitu.
1: Oh jadi tuh teman Pro 2, siapa tuh yang suka yapping, nyanyi, nonton drakor, film, main Roblox dan lain-lain itu coba.
0: Ya apa mungkin kalian bisa lah ya kontak-kontak sama JJ. Nanti JJ kasih nomornya JJ kali ya. Apa nanti?
1: Oh, nanti
0: nunggu teman Pro 2 hubungin kita lah ya, ya pengen
1: bener.
0: Sama JJ kak gitu.
1: Kalau
0: ya
1: mau
0: kan?
1: Ya kan.
0: Mm-mm.
1: Atau enggak kalau enggak gua aja lah ya, Des.
0: Lo mau sama JJ? Lo pengen dengerin cerita yapping dia?
1: Oh, mau. Enggak cowok dia ya? JJ tuh ya?
0: JJ cewek lah.
1: Cewek apa cowok?
0: Cewek dong.
1: Oh, cewek.
0: Benar, benar. Kalau misalkan lo mau, enggak apa-apa, lo chat JJ aja. Kan dia tadi ngechatnya di WA.
1: Aduh deh, kayaknya langsung gue chatan.
0: Oh iya boleh.
1: Kalau teman Pro 2 ada yang mau, gue aja kalinya.
0: Lanjut, lanjut, lanjut. Ada lagi nih.
1: Apa?
0: Apa tuh katanya? Katanya kak, nama gue Arya. Umur gue 26 tahun. Hobi naik gunung, menjelajah alam, traveling, udah kerja dan lagi nyari pasangan yang bisa diajak traveling bareng. Sefrekuensi, urusan lain tenang aja, aku yang urus. Wow.
1: Tuh, teman Pro 2.
0: Wow.
1: Yang hobinya naik gunung, menjelajah alam, traveling, udah terus kerja lagi, kerja keras ini lagi ya.
0: Menarik banget.
1: Cocok
0: sih.
1: Bener ini kayaknya ya,
0: iya.
1: Yang mau nih. Tuh. Udah kerja keras apalagi nyari pasangan bisa diajak traveling.
0: Iya benar. Jadi buat teman Pro 2 kalau misalkan kalian udah suka traveling, jalan-jalan ya kan, entah itu naik gunung, kayaknya si siapa nih tadi Arya nih katanya hobi menjelajah ya. Jadi kayaknya alam banget anaknya ya kan.
1: Kayaknya alam bener. Apalagi kan dia katanya udah bekerja.
0: Jadi kayak apalagi di kalimat terakhir dia,
1: apa tuh?
0: Apapun aku yang urus.
1: Tuh.
0: Jadi kayak, ya udah lu tinggal traveling,
1: tuh. Kan? Tuh.
0: Traveling.
1: Buat cewek-cewek tuh, yang katanya yang udah pacaran sama JJ aja, siapa tahu nanti kebutuhan.
0: Bukan JJ, Arya.
1: Arya. Kebutuhan skincare dan lain-lainnya, siapa tahu terpenuhi.
0: Wow, kacau kalau ini. Kayaknya teman Pro 2 mau semua nih sama
1: iya,
0: si Arya ini
1: nih,
0: ya.
1: Kan?
0: Udah hobi traveling, udah kerja ya kan. Kita tinggal ikut aja. Kayak
1: ya,
0: dia
1: sebenernya.
0: Mau... Nah, mau ngajak kemana gitu kan maksud gue.
1: Ke alam gitulah ya.
0: Bebas.
1: Lihat lah ya, dan alam gitu kayaknya
0: iya.
1: Seru deh.
0: Naik gunung, Dad maksud lo.
1: Naik gunung, Dad.
0: Iya kan. Oke.
1: Okay.
0: Ya buat teman Pro 2 yang suka naik gunung bolehlah kan nanti hubungin aja ke Arya ya kan.
1: Ke Arya.
0: Oke. Okay.

0: 5 Pro 2 dari Bandar Lampung, teman terbaik kamu ya, teman Pro 2. Karena kita tadi udah banyak cerita ya, kan benar. Tadi juga udah dikasih saran, solusi. Betul, sama Mimin ya kan.
1: Terima kasih waktunya juga buat teman Pro 2 yang udah request salam dan lain-lain
0: ya,
1: semuanya.
0: Udah cerita ke kita gitu. Dan waktunya kita pamit dari pendengaran kalian. Let the fight share and express your willingness only with Pro 2 dari Bandar Lampung, teman terbaik kamu.
1: 81 tahun Indonesia Merdeka, berdaulat, adil dan makmur. Sekali udara, tetap di udara.
0: Sekali
1: merdeka, tetap merdeka.

Naskah asli proklamasi kemerdekaan yang ditulis tangan oleh Soekarno sempat dibuang ke tong sampah di rumah Laksamana Maeda. Untungnya, naskah tersebut ditemukan oleh Burhanuddin Muhammad yang merupakan seorang wartawan asal Aceh. Sebelum naskah diserahkan ke Museum Arsip Nasional tahun 1992, naskah ini tersimpan dan

0: pesan kopi gak?
1: Jadi dong, sekalian ya sama pesan keknya juga. Eh yang, kopinya yang ekstra gula ya, tambah juga susunya full.
0: Tadi kan kamu udah beli soda. Yakin mau pesan yang manis-manis lagi? Nanti diabetes loh, kamu kan udah manis.
1: Ah, ayang, kalau mau diulang 1000 kali juga aku tetap mau sama kamu.
0: Ya, kalau masih hidup sih yang.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2 RRI Bandar Lampung.

0: kemarin katanya butuh duit kan buat beli skincare.
1: Iya gitu. Tapi
0: nah, pas banget gue baru aja nih dapat SMS dari pinjol. Terus ini mau langsung gue apply. Lumayan buat liburan. Nanti gampang lah bayarnya. Udah gak usah tapi-tapi. Nih pakai punya gue aja ya. Nanti gue beliin.
1: Tapi Git, ih kok kita berani banget ya. Kan itu belum tentu resmi. Mana pinjaman online lagi. Ih serem banget. Ngapain juga sih harus ngutang.

0: semua kan. Jadi kita gak usah ke Juli Mart lagi deh. Mahal parkirnya.
1: Tenang-tenang, Beb. Ini sosis, bulas, perempatnya juga udah ada kok. Emang ada tukang parkir? Tadi aku gak lihat sih.
0: Biasanya nih ya, ada yang muncul tiba-tiba kayak jin.
1: Aduh, Beb. Itu mah jelas tukang parkir liar. Udah jelas ini ada tulisan parkir gratis. Jangan dibiasain ngasih tukang parkir liar. Kalau tukang parkir resmi nih, ada ciri-cirinya tahu. Catet ya, biar kamu gak lupa. Pertama, pakai seragam. Terus, ngasih karcis parkir yang ditandatangani sama Dinas Perhubungan. Nah, jadi sekarang lebih hati-hati lagi ya, Beb.
2: Stop tindakan ilegal, stop parkir liar.
3: Stop tindakan ilegal, stop.

0: Lampung, teman Pro 2, Fili masih temenin kamu di cerita penutup hari ya. Untuk kamu yang mau cerita, kirim langsung di 0811-7208-925. Nanti akan Fili bacain satu-satu. Terus juga Fili cuma temenin kamu sampai di pukul 23 aja ya, teman Pro 2. Karena di pukul 23 hingga pukul 24 nanti, kamu akan ditemenin dengan lagu-lagu yang disiapin music director Fili di Just Music sampai dengan pukul 24, nganterin kamu untuk istirahat ya. Kalau gitu, malam hari ini gimana ceritanya, harinya, kegiatannya, lancar semua? Walaupun hari minggunya kayaknya kerasa panjang banget bulan Agustusnya ya. Fili cuma mau ngingetin nih teman Pro 2, bulan Agustusnya itu berlangsung sampai dengan tanggal 31 ya. Jadi kencangkan ikat pinggang, berhemat semuanya teman Pro 2, supaya kita bisa melalui bulan Agustus ini. Ayo dicek pengeluarannya ya, jangan sampai kamu terlena. Karena sekali lagi Fili ingetin, sampai dengan tanggal 31 loh teman Pro 2. Ya udah kalau gitu ceritain yuk, mungkin udah ada yang bokeh nih di tanggal 23 Agustus 2026. Boleh langsung aja teman Pro 2 ceritain barengan sama Fili di 0811-7208-925. Fili temenin kamu semua nih teman Pro 2 di program cerita penutup hari.
1: 5 FM Pro 2 RRI Bandar Lampung.

0: handphone baru nih. Gue liat-liat kemarin tas, sekarang handphone. Duit dari mana? Bagilah.
1: Iya dong, ini gue punya bisnis nih. Sini-sini, mana HP lo? Buka aplikasi Telegram deh. Nah, jadi lo nih bakal join nih di slot ini. Asli, ini mah gacor.
0: Ih, ini kan judi online. Aman tah?
1: Aman lah, palingan melarat dikit aja. Tapi kalau udah melarat, judi lagi lah.
2: Top judi online dari sekarang.

0: manis unyi nih. Tahu nggak aksara Lampung itu namanya apa? Namanya Kaganga. Terdiri dari 20 huruf dengan mempunyai bentuk dan penyebutan yang berbeda-beda. Konon aksara ini digunakan pada zaman dahulu oleh gadis-gadis Lampung untuk menuliskan mantra-mantra penarik perhatian pada kulit kayu. Tapi saat ini aksara Lampung sudah menjadi mata pelajaran wajib bagi seluruh pelajar yang ada di Provinsi Lampung dan dapat kita temui di setiap nama jalan di Provinsi Lampung. Yang unik dari aksara ini adalah setiap konsonan aksara mempresentasikan satu kata dengan vokal inherent A dan juga O yang dapat diubah dengan pemberian diakritik tertentu. Aksara Lampung terdiri dari huruf induk, anak huruf ganda, dan gugus konsonan angka dan tanda baca. Aksara Lampung sendiri disebut sebagai Kaganga karena ditulis dan dibaca dari kiri ke kanan.
1: Kamu lagi dengerin Pro 2 RRI Bandar Lampung.

0: Gue liat-liat kemarin tas, sekarang handphone. Duit dari mana? Bagilah.
1: Iya dong, ini gue punya bisnis nih. Sini-sini, mana HP lo? Buka aplikasi Telegram deh. Nah, jadi lo nih bakal join nih di slot ini. Asli, ini mah gacor.
0: Ih, ini kan judi online. Aman tah?
1: Aman lah, palingan melarat dikit aja. Tapi kalau udah melarat, judi lagi lah.
2: Top judi online dari sekarang. Top judi online.

Salah satu hidangan yang paling sering hadir adalah tumpeng. Bentuknya yang mengerucut melambangkan harapan agar manusia selalu mengingat Tuhan Yang Maha Esa. Sementara lauk pauk yang menjadi pelengkapnya adalah simbol keberagaman masyarakat Indonesia yang hidup rukun dalam satu kesatuan. Di beberapa daerah, masyarakat juga menyajikan nasi kuning, ketupat, atau hidangan khas daerah sebagai ungkapan syukur atas rezeki dan kemerdekaan yang telah diraih. Tradisi makan bersama setelah upacara atau perlombaan menjadi simbol persatuan tanpa memandang latar belakang. Dalam kepercayaan masyarakat Jawa dan beberapa

0: bagi masyarakat Jawa. Tumpeng itu adalah perayaan hidup. Jadi setiap orang Jawa itu merayakan sesuatu, pasti menggunakan tumpeng.
1: Walaupun sering dikaitkan dengan unsur mistis dan tradisi lokal, makna tersebut lebih mencerminkan nilai budaya dan simbol penghormatan kepada sang pencipta serta rasa syukur atas kehidupan. Hingga kini, kuliner tradisional tetap menjadi bagian penting dalam perayaan kemerdekaan, sekaligus mengingatkan bahwa keberagaman budaya adalah salah satu kekuatan bangsa Indonesia.
2: Kamu lagi dengerin Pro 2 RRI Bandar Lampung.

0: dimohon berdiri. Menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya.
1: Wah, kebayang gak sih kalau lagu sehikmat ini ternyata diciptakan oleh seorang jurnalis? Jadi, Wage Rudolf Supratman yang saat itu masih bekerja sebagai wartawan tidak sengaja melihat sayembara majalah Timbul yang mengajak para komponis untuk menciptakan lagu kebangsaan. Kemudian, beliau ikut mengirimkan lagu ciptaannya yang berjudul Indonesia Raya. Nah, dari pertemuan Kongres Pemuda kedua, Wage Rudolf Supratman mendapat kesempatan dari salah satu tokoh pemuda untuk membawakan lagu ciptaannya ini. Dengan segala perjuangannya, akhirnya lagu Indonesia Raya direkam ke dalam piringan hitam yang berisi alunan lagu beserta suara Wage Rudolf Supratman sendiri.
0: Hadirin, disilakan duduk kembali.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2 RRI Bandar Lampung.

0: Enak banget ya udaranya. Daripada bosen, mending gua keliling-keliling aja deh. Tapi daerah bukit sini bagus juga ya. Ada tanaman. Gua petik deh tanaman langka ini. Terus gua bawa pulang, gua mikain, gua kacain, terus gua posting sosial media. Siapa tahu nanti dilihat sama Furap, sama Fuji, sama Isyana Saraswati, sama Rizky Febian.
1: Woi Dik, lu metikin tanaman liar. Kan itu tanaman langka, dilindungi negara lagi. Mengambil, memusnahkan, memiliki, menyimpan, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan tumbuhan yang dilindungi dalam keadaan hidup maupun mati tanpa izin dari pemerintah bisa dikenai sanksi pidana penjara maksimal 5 tahun loh, dan denda maksimal 100 juta rupiah, Dik.
0: Oh, serem juga ya. Ya udah deh, gua foto-foto aja buat bahan postingan di Instagram.
2: 92,5 FM, Pro 2 RRI, Bandar Lampung.

0: Gue liat-liat kemarin tas, sekarang handphone. Duit dari mana? Bagilah.
1: Iya dong, ini gue punya bisnis nih. Sini-sini, mana HP lo?
2: Buka aplikasi Telegram deh.
1: Nah, jadi lo nih bakal join nih di slot ini. Asli, ini mah gacor.
0: Ih, ini kan judi online. Aman tah?
1: Aman lah, palingan melarat dikit aja. Tapi kalau udah melarat, judi lagi lah.
3: Top judi online dari sekarang. Top judi online dari sekarang.
4: Teman terbaik kamu. Pro 2 RRI Bandar Lampung.

0: bisa datang tanpa peringatan. Hanya dalam beberapa menit, gelombang besar dapat menghancurkan segalanya. Jaga diri, antisipasi sejak dini.
1: 92.5 FM, Radio RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.

0: Ini sekolah lain pada sibuk banget dapat MBG.
1: Iya ya, sekolah kita nggak usah nggak sih, ribet.
0: Ih, tapi gue pengen.
1: Lah, emangnya lo nggak mampu beli makanan?
2: Kenja, makan bergizi gratis itu bukan soal mampu atau tidak mampu. Ini soal bagaimana pemerintah menunjukkan kepeduliannya terhadap kita sebagai generasi penerus bangsa. Program ini dirancang dengan perhitungan gizi yang jelas dan disesuaikan dengan kebutuhan tubuh. Jadi bukan asal bagi-bagi makan. Dan yang diuntungkan dari program ini juga bukan cuma kita sebagai penerima. Program Makan Bergizi Gratis ikut menggerakkan banyak lapisan masyarakat. Mulai dari petani, UMKM, hingga membuka lapangan kerja baru di berbagai sektor. Ayo kita dukung Makan Bergizi, majukan Indonesia.
3: Makan Bergizi, majukan Indonesia.
4: Kamu lagi dengerin Pro 2 RRI Bandar Lampung.
5: 92,5.

0: Belum bisa, belum saya bisa saya janjiin, Mas. Belum bisa, Mas. Ngerti gak sih kalau orang gak punya duit tuh gak bisa bayar? Ya udah, usah nelfonin lagi. Pusing deh. Gihan terus, tagihan terus. Kapan dapat jodohnya?
1: Jurnal-jurnal menyebalkan.
2: Mau kemana itu?
3: Mas Franky, kok udah digembok sih pintunya? Saya kan baru mau keluar. Gak seru banget sih.
4: Kamar udah dikunci, HP udah di silent, akhirnya bisa istirahat juga dari manusia-manusia aneh.
2: Hai, akhirnya jam 12 juga. Waktunya ngunci kosan. Hai, biarin aja lah yang di luar. Nanti jam 5 juga buka lagi kosan ini.
5: Teman Pro 2, sampai disinilah kebersamaan kita sepanjang hari ini. Kita berpisah untuk berjumpa kembali esok pagi pada pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi 92,5 Pro 2 dari Bandar Lampung. Terima kasih atas perhatian Anda. Kami seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat, sampai jumpa. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar, di mana saja Anda berada. Inilah kami, Radio Republik Indonesia, stasiun penyiaran Waikanan, mengudara melalui FM 103,6 MHz, menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini dari Jalan Lintas Tegah Sumatera, Negeri Baru, Kecamatan Upu Sebegu, Kabupaten Waikanan. Kami mengucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Beragam budaya, beragam suku bangsa, beragam tutur bahasa. Negara yang berada di tengah khatulistiwa. Inilah Indonesia. Negara yang penuh dengan kekayaan alam tersusun oleh pulau-pulau di Kepulauan Nusantara. RRI Waikanan hadir di ujung Provinsi Lampung, berbatasan dengan Provinsi Sumatera Selatan. RRI Waikanan hadir menyampaikan informasi, pendidikan, budaya, dan hiburan. Pusat Pemberdayaan Masyarakat, Pro 1 RRI Waikanan, Kanal Inspirasi.
1: Saat ini Anda masih bersama kami RRI Waikanan, Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI dimanapun Anda berada. Pagi hari ini Ardi Husain menemani Anda dalam acara Mutiara Pagi edisi Senin 24 Agustus 2026 yang akan mengangkat tema tentang kemerdekaan setelah hijrah Rasul dengan narasumber yang akan memaparkan materi kita dan menjawab pertanyaan-pertanyaan Anda adalah Ustadz Mukhlis Solihin SAG dari Dewan Dakwah Lampung. Langsung saja kita sapa. Assalamualaikum Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apa kabar Ustadz hari ini? Sehat ya Ustadz ya?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah sehat ya.
1: Agak serak dikit aja.
0: Oh agak serak nih suaranya ya. Baik. Ya semoga nanti diberi kelancaran ya tausiahnya dan menjawab pertanyaannya. Amin. Oke, baik. Pendengar, untuk Anda yang ingin bertanya kepada Ustadz tentang tema kita hari ini, yaitu kemerdekaan setelah hijrah Rasul, Anda dapat bersiap-siap menelpon line telepon kami di 0721-269-720 atau Anda bisa langsung kirimkan WhatsApp Anda dari sekarang juga di 0811-720-7909. Namun sebelumnya kita dengarkan terlebih dahulu tausiah dari Ustadz Mukhlis Solihin SAG. Silakan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'd. Saudara-saudaraku, kaum muslimin, dan saudara-saudara sebangsa setanah air di mana saja berada, kita bersyukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, pagi ini dipertemukan di udara. Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat lahir dan batin. Wabil khusus saudara-saudaraku yang beriman, kaum muslimin, telah Allah berikan anugerah selesai menunaikan salat subuh, ya, terutama bagi kaum pria, ya, tentu dilakukan berjamaah di masjid. Kata Nabi, barang siapa yang salat subuh berjamaah, maka seolah-olah dia salat semalam penuh. Dan begitu juga nikmat Allah yang lain yang mudah-mudahan semakin membuat kita bersyukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan para sahabatnya. Kaum muslimin, kita masih berada di bulan Agustus, bulan yang bangsa Indonesia merayakan kemerdekaannya. Kemerdekaan yang dimaksud adalah bangsa kita bebas dari penjajahan, ya, memproklamirkan diri tidak di bawah kekuasaan orang lain atau negeri lain, dan kemerdekaan itu diakui, maka ini merupakan anugerah besar. Ya, intinya adalah kebebasan. Kita bebas menentukan nasib kita, bebas untuk berikhtiar bagi masa depan yang baik untuk bangsa kita, dan ini juga mengingatkan kepada perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul pernah mengalami suatu peristiwa di mana beliau pernah meninggalkan Mekah bersama para sahabat yang beriman ketika itu, hijrah ke kota Yasrib yang akhirnya diberi nama dengan Madinah. Dan hijrah itu banyak dikomentari di dalam Al-Qur'an. Karena itu merupakan peristiwa penting. Pentingnya hijrah itu mempunyai hakikat yang sama dengan kemerdekaan negeri kita dan negeri-negeri lainnya. Bahwa kaum muslimin dengan hijrah itu telah bebas menentukan nasib mereka, bebas untuk memilih jalan hidup, mengabdi kepada Allah subhanahu wa ta'ala tanpa tekanan dan halangan dari orang-orang kafir. Maka sebagai bangsa yang merdeka, perlu juga kita mengacu kepada bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Allah telah memberikan kemerdekaan dan kebebasan. Yang dilakukan oleh Rasul setelah hijrah dari Mekah ke Madinah. Ya, dalam kondisi beliau bebas untuk menentukan nasib mereka, menentukan masa depan mereka, bebas untuk melakukan ibadah sesuai dengan keyakinan mereka. Pertama dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di negeri Madinah adalah mempersatukan kaum muslimin. Yang nanti akan kita lihat persatuan umat ini begitu kentalnya sehingga dia merupakan kekuatan yang tidak tergoyahkan. Padahal, kaum muslimin pindah dari Mekah ke Madinah dari segi duniawiyah. Ya, tidak serta-merta semua menjadi baik langsung. Ya, itu ada segi-segi yang harus diatasi dengan serius karena mereka meninggalkan rumah, meninggalkan usaha, meninggalkan seluruh aktivitas yang pada awalnya telah ditekuni oleh mereka sekian lama. Ya, tetapi di negeri yang baru memulai dari awal, tapi itu di bawah pilihan sendiri, di bawah kemerdekaan, maka pada akhirnya mereka dapat mewujudkan persatuan dan persaudaraan yang menjadi sumber kekuatan utama kaum muslimin ketika itu. Serangan-serangan orang dari luar Madinah, ya terutama dari Mekah. Kita kenal ada perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq, dan lain-lain. Umat Islam tidak terkalahkan dan tidak bisa digoyahkan dalam pengertian tidak bisa dihilangkan eksistensinya. Kemudian yang kedua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengadakan lobi-lobi dengan orang-orang yang ada di sekitar Madinah. Kerjasama yang baik, termasuk juga dengan penduduk Madinah. Kehadiran Rasul menumbuhkan kerjasama bukan saja dengan sesama muslim atau antar sama muslim, tapi juga antara muslim dengan di luar Islam, sehingga kita juga kenal ada istilah Piagam Madinah. Kesepakatan penduduk Madinah yang melibatkan juga orang-orang Yahudi. Di situ kita kenal ada Bani Quraidho, Bani Kunaiqa, Bani Nadir, juga orang-orang lain dari kalangan orang-orang Arab yang belum beriman. Semua bersepakat untuk menjadikan Madinah tempat hidup bersama, dan mereka tolong-menolong ketika menghadapi persoalan bersama. Ya, walaupun itu nanti dalam sejarah kita melihat orang-orang Yahudi mengkhianatinya. Jadi yang kedua adalah kerjasama dengan orang-orang lain. Ya, yang dilakukan Rasul pertama adalah membangun persaudaraan di antara kaum muslimin yang belum punya rumah, tinggal di rumah-rumah orang Madinah. Ya, sebagian yang tidak mendapatkan tempat tinggal di masjid yang dibangun bersama, dan semua persoalan mereka diatasi bersama. Kebersamaan akan meringankan beban. Kemudian yang kedua, mengadakan kerjasama dengan orang-orang lain dan membangun sistem yang baru sehingga Madinah sudah merupakan komunitas yang mempunyai corak sendiri. Semua itu dilakukan dengan mujahadah, dengan sungguh-sungguh. Dan terakhir, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terus menyampaikan dakwah kepada kaum muslimin ataupun orang-orang di luar Islam, ya, yaitu agar mereka menerima syariat Allah ini, dan dakwah itu alhamdulillah berhasil. Ya, semakin hari semakin kuat, semakin hari jumlah kaum muslimin semakin bertambah, bahkan pada saatnya Allah memberikan kemenangan dengan terbukanya kembali pintu Mekah. Kita bisa membaca sejarah. Ya, kita bisa membaca sejarah. Maka artinya kaum muslimin dalam mensyukuri kebebasan, kemerdekaan yang Allah berikan, bebas dari tekanan dan halangan orang lain untuk menentukan nasib, kewajiban mereka adalah bersungguh-sungguh untuk mengisi kemerdekaan, kebebasan itu dengan kebaikan. Bersungguh-sungguh, kata-kata bersungguh-sungguh itu untuk segala hal yang baik. Kalau dia sebagai pemuda, mereka rajin menuntut ilmu, Rasul juga memfasilitasi bagaimana orang-orang yang ingin memahami syariat Allah. Mereka menghafalkan Al-Quran, mereka mendengarkan arahan Rasulullah SAW. Lahirlah para ulama di kalangan sahabat, seperti Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Abbas, dan lain-lain. Dan semua para sahabat, ya, menjadi sumber tempat bertanya orang-orang sesudahnya. Setelah Rasulullah SAW wafat, ya, syariat Islam tidak hilang. Masih ada pada para sahabat yang bisa menyebarkan ilmu pengetahuan itu. Dan bukan saja ilmu agama, bukan saja syariat yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Dalam banyak hal umat Islam juga berkembang. Tercatat dalam sejarah dunia, umat Islam mempelopori, ya, kebangkitan dunia dalam ilmu pengetahuan. ya kita kenal ada Ibnu Sina dan lain-lain, yang semuanya itu tentu berkat ketekunan dan kesungguhan. Maka kita bangsa Indonesia yang Allah berikan kebebasan, kemerdekaan, sebagai tanda syukur kepada Allah, maka wajib mengisi kemerdekaan itu dengan bersungguh-sungguh untuk melakukan kebaikan, bersungguh-sungguh untuk menyongsong masa depan yang lebih baik, dan bersungguh-sungguh mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah hakikat mensyukuri kemerdekaan. Sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Boleh kita katakan mereka telah berjuang mengisi waktu, mengisi kebebasan itu dengan taat kepada Allah dan bersungguh-sungguh dalam berbagai kebaikan. Ini barangkali yang tersimpul dalam perintah Allah. Wajahidu fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Berjuanglah kalian, bersungguh-sungguhlah kalian di jalan Allah dengan hartamu dan dengan dirimu. Mudah-mudahan kita di Indonesia ini juga termasuk bangsa yang mensyukuri kemerdekaan dengan bersungguh-sungguh melahirkan generasi yang lebih baik dan memanfaatkan kesempatan serta seluruh peluang untuk melakukan amal soleh dengan perjuangan dengan sungguh-sungguh. Sebagaimana perjuangan yang dilakukan oleh nenek moyang kita, pendahulu kita yang merebut kemerdekaan ini. Demikian.
0: Baik, terima kasih Ustadz atas tausiah yang disampaikan. Dan pendengar, untuk Anda yang ingin bertanya kepada Ustadz tentang tema kita kemerdekaan setelah hijrah Rasul, Anda dapat langsung menelpon di line telepon 0721269720, atau Anda bisa kirimkan WhatsApp di 0811720709. Kita angkat penelpon pertama. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Arti, apa kabar?
0: Sehat, alhamdulillah ya. Apin, Candipuro ya?
2: Iya.
0: Sehat juga, Pin?
2: Alhamdulillah sehat, Kang Arti. Mudah-mudahan kalian juga sehat ya.
0: Amin. Ya, silakan bertanya kepada Ustaz.
2: Ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Mudah-mudahan Pak Ustaz juga sehat, Pak Ustaz ya. Sukses, ya,
1: sehat. Sehat, alhamdulillah.
2: Sama keluarga
1: ya, Pak Pin sehat juga ya.
2: Amin. Ini hakikat kemerdekaan, Pak Ustadz. Berarti kita juga harus mensyukuri hidup ini ya, Pak Ustadz ya. Nikmat sehat. Yang penting itu kan sehat. Kalau kita sehat bisa beribadah dengan khusyuk, mencari nafkah, ibaratnya bisa bersedekah dan juga bisa menunaikan ibadah haji kalau kita mampu dan punya rezeki. Nah, pertanyaan saya gini, Pak Ustadz. Banyak orang yang ibaratnya punya rezeki, cuman orang itu menghambur-hamburkan. Contoh, saya tidak membahas yang aneh-aneh apa saja, contoh lah Pak Ustadz pengaruh udah tahu. Itu bagaimana? Apakah dia juga tidak mensyukuri hakikat kemerdekaan atau hakikat hidup, bahwa hidup ini harus memikirkan akhirat, bukan dunia aja. Mohon penjelasan Pak Ustadz. Terima kasih Kang Ardi ya, sehat sekali. Mudah-mudahan selalu sehat Pak Ustadz, sekali udara tebara, mudara untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustadz.
1: Baik, Pak Pin, kemerdekaan atau kebebasan atau kesempatan kita dalam hidup ini merupakan amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau ketika dijajah, ya mereka bisa punya alasan bahwa mereka terhalang untuk melakukan kebaikan. Di waktu merdeka inilah mereka punya kesempatan, dan kesempatan itu harus dimanfaatkan dengan sungguh-sungguh. Maka kalau anak muda, jangan menghabiskan waktu dengan sia-sia. Banyak ya jalan-jalan, nongkrong-nongkrong ya, menghabiskan waktu ngobrol ya, kemudian main game, apalagi berbuat maksiat ya. Kita prihatin anak-anak muda yang menghabiskan waktu dengan tur, jalan-jalan dengan motor, padahal waktu semacam itu ya, itu waktu yang berharga.

0: bersungguh-sungguh berlomba untuk kebaikan, terutama untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Oke, sudah selesai ya. Baik, terima kasih. Selanjutnya, untuk Anda yang ingin bertanya melalui line telepon di 0721-269-720, atau Anda bisa kirimkan WhatsApp Anda di 0811-7209-7207-909 maksud kami ya. Baik, untuk Anda, tema kita hari ini adalah merenungi kemerdekaan ya setelah hijrah Rasul ya, bersama Ustadz Mukhlis Solihin. Anda dapat menelpon line telepon 0721-269-720 atau WhatsApp 0811-7207-909. Baik, Ustadz, mungkin apa yang bisa kita terapkan ya, kemerdekaan setelah hijrah Rasul dan juga kemerdekaan yang sekarang kita rasakan gitu di Indonesia itu sendiri?
0: Ya. Yeah. Ya, kemerdekaan bangsa kita ini, setiap orang yang mampu untuk merenungkan, untuk memahami persoalan. Dulu negeri kita ini dimerdekakan atau dibebaskan dari penjajahan, itu adalah melalui kerjasama dari seluruh anak bangsa. Indonesia yang asalnya terpecah dalam bentuk kerajaan, ya, di berbagai tempat, kemudian datang Belanda menjajah. Tapi dengan bersatunya, dengan komunikasi yang baik, kemudian juga dengan berjuang, bersungguh-sungguh untuk menghadapi persoalan ketertindasan itu, supaya mereka merdeka, bebas, akhirnya Allah memberikan kemerdekaan. Ini adalah pelajaran penting, bahwa kalau umat Islam atau bangsa kita ini bersatu, bersungguh-sungguh, ya, mengesampingkan berbagai macam yang akan memecah belah mereka, lalu mereka juga mengisi kemerdekaan itu dengan mempersiapkan ilmu, mempersiapkan kemampuan untuk bersaing dengan bangsa lain, maka pasti bangsa kita ini akan mampu untuk bangkit, ya. Kemudian juga takarrub kepada Allah, bersyukur kepada Allah, ini penting, yaitu dengan menegakkan ya ibadah, mendekatkan diri kepada Allah dan berdakwah, mencegah fahsya dan mungkar. Kemungkaran itu juga merupakan penghalang untuk lahirnya kekuatan bagi bangsa kita. Di antaranya penghalang itu adalah mereka tidak peduli dengan halal dan haram. Ya, korupsi yang melemahkan bangsa kita ini juga dengan dakwah insya Allah akan bisa teratasi. Ya, walaupun waktu yang dibutuhkan sangat panjang. Ya, juga terutama orang-orang yang punya peranan penting di dalam masyarakat. Ya, tapi ketika mereka tidak peduli dengan itu, bangsa ini akan rusak dan hancur. Demikian.
1: Baik, terima kasih Ustadz. Selanjutnya silakan untuk Anda yang bertanya kepada Ustadz, tema kita kemerdekaan setelah hijrah Rasul. Anda dapat menelpon line telepon kami di 0721-269-720 atau Anda bisa WhatsApp di 0811-7207909 ya. Ketika kita buka sesi pertanyaan baru telepon gitu ya. Ketika Ustadz sedang menjawab, kita belum bisa angkat telepon begitu. Oke, silakan 0721-269-720 atau WhatsApp ya. Dan kita ke WhatsApp terlebih dahulu. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Izin bertanya dari Dedi di Bandar Lampung. Bagaimana mengatasi masalah ekonomi yang semakin sulit di tengah kemerdekaan ini, apalagi melihat pejabat yang pamer harta dan korupsi? Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Saudara Dedi, bahwa ekonomi bangsa kita ini ya menjadi sulit itu karena kemungkaran yang ada. Ya. Banyak terjadi penyimpangan pengelolaan kekayaan negeri ini. Kalau Profesor Mahfud MD bilang, bangsa kita ini kalau hasil buminya, hasil tambang saja itu dikelola dengan baik dan dibagikan secara merata dalam pengertian yang positif, artinya tidak dikorupsi, tidak digunakan dengan cara-cara yang menguntungkan pihak-pihak tertentu, ya, bukan untuk masyarakat luas, maka hasil tambang itu sudah bisa melahirkan kemakmuran, belum yang lain, ya. Jadi bagaimana mengatasi itu? Harus ada generasi

0: yang melanjutkan ya kinerja orang-orang yang kita lihat tidak baik ini, ya, yang mampu memperbaiki keadaan. Dan generasi itu adalah generasi yang siap untuk mengelola negeri ini. Berarti masih panjang perjuangan kita. Ya, sambil kita juga mengingatkan orang-orang yang mendapatkan amanah itu adalah mereka memikirkan bangsa, memikirkan rakyat. Dan itu memang tidak bisa dibuat-buat. Kalau seorang mendidik anak-anaknya, menyiapkan mereka untuk masa depan yang baik, bukan saja ilmu pengetahuan, tapi ketakwaan dan rasa takut kepada Allah. Ya, maka lahirlah ya anggota masyarakat yang baik, berarti mereka telah andil menyumbang anggota masyarakat yang baik, yang diantara mereka nanti akan menjadi pemimpin. Ya, ya, pada akhirnya Allah pasti akan memuliakan orang-orang yang berbuat baik. Ya, Allah punya cara yang mungkin tidak terbaca oleh kita. Kalau kita melahirkan generasi yang baik, maka Allah akan menghadiahkan pemimpin yang baik. Demikian.
1: Baik, terima kasih Ustadz. Dan silakan untuk Anda yang ingin bertanya melalui line telepon, lagi-lagi. Nah, sekarang nih teleponnya ya, di 0721-269720. Atau kirimkan WhatsApp Anda di 0811-720-7909. Ya, silakan. Jika ingin menelpon, sekarang waktunya begitu ya, untuk Anda yang ingin bertanya. Tema kita adalah kemerdekaan ini setelah ini ya, hijrahnya Rasul begitu. Anda dapat langsung bertanya kepada Ustadz di 0811-720-7909 atau WhatsApp di 0811-720-7909 ya. Silakan untuk Anda semua. Terus juga ini kita ingin bertanya Ustadz. Ada yang bertanya, ini Rinda di Bandar Lampung ya. Mohon pencerahannya Ustadz tentang sholat malam. Bagaimana sebaiknya kita melakukan sholat malam? Di jam berapakah? Dan apa berapa rakaat untuk maksimalnya? Terima kasih Ustadz.
0: Ya. Baik, untuk sholat malam, tenggang waktunya panjang. Ya, Rasul diberitakan, ya, pernah sholat malam di antara Isya dan Subuh. Begitu kata Aisyah. Artinya itu adalah pilihan waktu, dan di antara waktu-waktu itu yang terbaik adalah bagian akhir. Sepertiga malam terakhir, ya. Karena Nabi juga bilang, Yanzilu Rabbuna fi thulutsayil lailil akhir. Tuhanku turun pada sepertiga malam yang terakhir. Lalu dia berkata, siapa yang berdoa, berdoalah, akan kukabulkan. Ini artinya sepertiga malam terakhir, waktu yang terbaik. Ya. Kemudian ada ayat juga, tatajafa junubuhum anil madaji. Mereka tinggalkan pembaringan mereka untuk menyeru Tuhan mereka dengan rasa takut dan berdoa kepada Allah. Artinya tahajud itu ya pengorbanan orang yang melakukannya adalah dengan meninggalkan tidur yang nyenyak, kemudian dia bangkit, ya, menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah kondisi yang terbaik. Tapi secara umum Allah katakan, wa minal lail fatahajjat bihi nafilatan lak. Sebagian malam gunakanlah untuk tahajud sebagai amal tambahan untukmu. Dan salat tahajud ini antara Isya sampai Subuh ini adalah salat yang sangat mulia, karena Allah menjanjikan, asa ayyaba'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Allah pasti akan membangkitkan kamu kepada posisi yang terpuji. Maka kalau ada generasi yang dalam kemerdekaan ini dia juga melakukan upaya perjuangan dalam segala sektor, terutama untuk mendekatkan diri kepada Allah, Allah pasti akan berikan kekuatan. Demikian.
1: Oke, baik. Terima kasih Ustadz. Selanjutnya Anda yang ingin bertanya kepada Ustadz tentang tema kita hari ini, masih ya, kemerdekaan setelah hijrahnya Rasul, di 0811-720-7909 atau telepon 0721-269720. Kita kembali ke WhatsApp. Ada ya, ini kita bacakan ya. Ada Pak Deden di Bandar Lampung. Pak Ustadz, izin bertanya, kalau mau tidur baca Al-Ikhlas, An-Nas, Al-Falaq, ayat kursi, tapi dalam keadaan tidak berwudu, itu dosa atau tidak? Terima kasih Ustadz.
0: Ya, tidak. Jadi tidak berdosa seorang yang mau tidur ya tanpa wudu dia membaca qul huwallahu falaq annas ya. Itu kan dihafal ya. Ya dia tidak pegang Al-Qur'an. Sementara pegang Al-Qur'an itu tanpa wudu ya diperselisihkan apakah dia terlarang atau tidak ya, tapi umumnya ulama berpendapat tidak, itu hanya fadilah saja. Dan sebelum tidur Nabi juga menganjurkan kita berwudu. Nah, itu sebaiknya. Barang siapa yang berwudu kemudian baca ayat kursi, baca surat Al-Ikhlas, Falak dan An-Nas, maka malaikat tidur di kancing-kancing badunya. Artinya dia dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari gangguan setan. Demikian.
1: Oke, baik. Terima kasih Ustaz. Baik, kita bisa langsung kepada kesimpulan dan penutup Ustaz, silakan.
0: Ya. Baik. Kaum muslimin, saudara-saudara di mana saja berada, tema kita pada hari ini adalah kemerdekaan setelah hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kalau hakikat dari tema itu sendiri kalau mau diterjemahkan secara jelas dia akan menjadi panjang, itu adalah singkatan saja, tapi maksudnya dalam mengisi kemerdekaan ini alangkah baiknya kita juga mengacu kepada apa yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena Rasul juga pernah mengalami hal yang mirip dengan kemerdekaan bangsa kita, melepas dari ketertindasan, lepas dari tekanan pihak lain untuk mengisi hidup ya, dengan bebas. Maka yang dilakukan oleh Rasul adalah berjuang bersungguh-sungguh ya untuk menyongsong masa depan yang baik ya. Solusi yang dilakukan adalah mereka menumbuhkan kebersamaan, karena kebersamaan itu adalah kunci kesuksesan bersama. Kemudian menjaga hubungan baik dengan Allah, Rasul membangun masjid ya, kemudian mengadakan aturan-aturan, karena kalau tidak teratur, tidak tertib, maka akan terjadi kekacauan yang itu akan merugikan masa depan. Dan mengisi kemerdekaan dengan berjuang, berkorban untuk masa depan yang baik, ini merupakan amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan santai-santai, bebas, membuang-buang waktu, yang melakukan perbuatan yang sia-sia, menghabiskan umur, maka ini tidak termasuk orang yang mensyukuri kemerdekaan. Demikian. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Tetapi saling bersinergi menjadi momentum untuk menyatukan langkah, memperkuat komunikasi, mengevaluasi pelaksanaan program, serta memastikan setiap agenda dinamis.
2: Dan kita membangun bukan hanya daya-daya, itu memang program pemerintah yang memang harus dibangun. Nah, harapan kita ya dari pemerintah, apalagi sih harus lebih ini dong, harus tahu bahwa daerah ini sekarang lagi membutuhkan.
0: Selamat pagi pendengar Berita Daerah Lampung Pagi edisi Senin 24 Agustus 2026 dengan topik berita. Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung memperkuat pendidikan madrasah dengan menyelaraskan program prioritas serta meningkatkan sarana-prasarana digitalisasi hingga mutu guru. Topik berita tersebut akan merangkai berita daerah Lampung pagi hari ini di samping berita lain yang dihimpun tim redaksi. Selain disiarkan RRI Bandar Lampung, berita daerah Lampung pagi ini juga dirilis stasiun penyiaran RRI Wai Kanan. Berita selengkapnya dibacakan oleh Ardi Hussein. Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung memperkuat pendidikan madrasah dengan menyelaraskan program prioritas serta meningkatkan sarana, prasarana, digitalisasi hingga mutu guru. Berikut laporan Galih Prihantoro selengkapnya.
3: Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung memperkuat pendidikan madrasah dengan menyelaraskan program prioritas serta meningkatkan sarana-prasarana digitalisasi hingga mutu guru. Sebagai langkah strategis untuk memperkuat tata kelola dan menyelaraskan program prioritas tersebut, bidang pendidikan madrasah Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung menggelar rapat koordinasi. Kegiatan yang mengusung tema penguatan dan sinergitas program bidang pendidikan madrasah dihadiri oleh para kepala seksi pendidikan madrasah, jajaran pejabat fungsional, kepala madrasah, pengawas, serta pemangku kepentingan terkait dari seluruh kabupaten kota Selampung. Kepala Bidang Pendidikan Madrasah Kanwil Kemenak Lampung, Heri Setiawan mengatakan, rapat koordinasi bukan sekedar untuk menyampaikan program kerja, tetapi juga sebagai wadah evaluasi bagi berbagai tim di bidang penmat. Dia menjelaskan dalam rapat tersebut dibahas berbagai program mulai dari tim kesiswaan, tim GTK, tim kurikulum, tim sarana dan prasarana, hingga tim kelembagaan.
1: Rapat koordinasi ini dilaksanakan bukan sekedar untuk menyampaikan program, tetapi saling bersinergi menjadi momentum untuk menyatukan langkah, memperkuat komunikasi, mengevaluasi pelaksanaan program, serta memastikan setiap agenda bidang pendidikan madrasah berjalan secara terarah.
3: Melalui rapat koordinasi dan penyelarasan program, serta evaluasi bersama diharapkan dapat meningkatkan mutu pendidikan madrasah di Provinsi Lampung. Dari Bandar Lampung, Galih Priantoro melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, pemerintah Provinsi Lampung mendorong perguruan tinggi swasta memperkuat sinergi dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan mendorong pertumbuhan ekonomi hingga tingkat desa. Berikut laporan Siti Triani selengkapnya.
4: Pemerintah Provinsi Lampung mendorong perguruan tinggi swasta memperkuat sinergi dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan mendorong pertumbuhan ekonomi hingga tingkat desa. Hal tersebut disampaikan Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Jausal saat silaturahmi dan ramah tamah bersama Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia atau APTISI Wilayah 2B Lampung. Menurut Mirza, peningkatan kualitas SDM menjadi salah satu kunci untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045. Karena itu, pendidikan dengan kualitas yang baik perlu diperkuat agar generasi muda mampu menjadi penggerak pembangunan. Mirza juga mendorong perguruan tinggi membantu meningkatkan nilai tambah komoditas daerah. Menurutnya, masih banyak hasil produksi desa yang dijual dalam bentuk bahan mentah, sehingga pengolahannya justru memberikan nilai ekonomi lebih besar di daerah lain.
5: Ini saya ingat sekali, syarat Indonesia kalau mau makmur nomor satu, anak-anaknya harus pintar. Peradaban maju, sebelum maju ini, anak-anaknya pintarkan dulu, baru peradaban maju. Bukan dikayakan dulu, bukan dimakmurkan dulu, tapi dipintarkan dulu. Jadi kalau mau Indonesia maju, Indonesia emas, dan lain-lain ke depan, ya syaratnya anak-anaknya harus dipintarkan dulu. Bagaimana cara mengintarin? Ya, dikasih pendidikan, kualitas pendidikan yang harus bagus. Dan saya doakan ya, ke depan juga bisa ikut berpartisipasi, bekerja sama dalam melaksanakan kerja-kerja untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, dan untuk melakukan pemerataan pertumbuhan yang ada di Provinsi Lampung.
4: Selain itu, pemerintah Provinsi Lampung tengah menyiapkan program Satu Desa Satu Sarjana yang ditargetkan mulai dikembangkan pada 2027. Program ini diarahkan untuk meningkatkan partisipasi pendidikan tinggi dan memperkuat kualitas SDM di tingkat desa. Pemerintah Provinsi Lampung terbuka memperluas kolaborasi dengan aptisi dan perguruan tinggi swasta. Sinergi tersebut diharapkan mampu memperkuat SDM dan mendorong pertumbuhan ekonomi Lampung yang manfaatnya dirasakan lebih luas oleh masyarakat. Dari Bandar Lampung, Siti Triani melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pemerintah Kota Bandar Lampung masih menunggu penyaluran dana bagi hasil atau DBH dari pemerintah provinsi dan pemerintah pusat. Hingga saat ini sejumlah dana bagi hasil masih belum seluruhnya diterima oleh pemerintah kota. Berikut laporan Nuria Novasari selengkapnya.
1: Kalau daerah bagi hasil itu hak daerah, tidak boleh kita angkat. Ini sangat membantu.
2: Pemerintah Kota Bandar Lampung masih menunggu realisasi dana bagi hasil yang belum seluruhnya diterima dari pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat. Berdasarkan catatan pemerintah kota, tunggakan DBH dari pemerintah provinsi masih mencapai sekitar 150 miliar rupiah. Tunggakan tersebut berasal dari DBH triwulan ketiga dan keempat tahun 2024 serta sejumlah kewajiban tahun 2025. Pemerintah Kota Bandar Lampung terus memantau proses penyaluran karena dana tersebut menjadi salah satu sumber penerimaan yang mendukung pembiayaan program daerah. Sementara dari pemerintah pusat, terdapat kurang bayar DBH sekitar 32 miliar rupiah. Nilai tersebut sebelumnya berada di kisaran 40 miliar rupiah dan telah mengalami penyesuaian dalam ketentuan terbaru. Dari jumlah tersebut, sekitar 8,3 miliar rupiah telah masuk ke kas daerah. Pemerintah Kota Bandar Lampung kini masih menunggu sisa penyaluran yang masih menjadi hak daerah. Wali Kota Bandar Lampung Eva Diana berharap pemerintah provinsi dapat segera meneruskan dana bagi hasil yang telah diterima dari pemerintah pusat. Ia menilai kebutuhan daerah saat ini cukup besar karena berbagai program pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat terus berjalan.
1: Kalau daerah bagi hasil itu hak daerah, tidak boleh kita angkat. Ini sangat membantu daerah. Dan kita membangun bukan hanya gaya-gaya, itu memang program pemerintah yang memang harus dibangun. Nah, harapan kita ya dari pemerintah, apalagi sih harus lebih ini dong, harus tahu bahwa daerah ini sekarang lagi membutuhkan, bukan hanya pembangunan saja, semua-semua pro.
2: Eva mengatakan, kebutuhan pemerintah daerah tidak hanya untuk pembangunan fisik. Anggaran juga dibutuhkan untuk menjalankan berbagai program yang berkaitan langsung dengan masyarakat. Pemkot Bandar Lampung terus berkoordinasi dengan pemerintah provinsi terkait perkembangan penyaluran DBH. Percepatan penerimaan diharapkan dapat memberikan kepastian bagi pemerintah kota dalam mengatur pembiayaan program hingga pelayanan publik. Pemerintah kota berharap seluruh hak DBH dapat segera direalisasikan sesuai ketentuan. Dari Bandar Lampung, Nur Renovasari melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Waikanan mengambil langkah antisipatif untuk menghadapi puncak musim kemarau yang diprediksi terjadi pada bulan Agustus hingga September tahun ini. Kolaborasi lintas sektor dan penerapan strategi pengelolaan air menjadi kunci utama untuk meminimalisir dampak kekeringan bagi petani. Laporan selengkapnya disampaikan oleh reporter Teddy Herianto.
3: Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan DTPHP Kabupaten Waikanan mengambil langkah antisipatif untuk menghadapi puncak musim kemarau yang diprediksi terjadi pada bulan Agustus hingga September tahun ini. Kolaborasi lintas sektor dan penerapan strategi pengelolaan air menjadi kunci utama untuk meminimalisir dampak kekeringan bagi petani. Kepala Dinas TPHP Waikanan, Palahudin, kepada RRI menjelaskan bahwa pihaknya telah berkoordinasi secara intensif terutama dengan Balai Besar Wilayah Sungai, BBWS Mesuji Sekampung, dan BBWS Sumatera 8. Koordinasi ini difokuskan pada pengelolaan pasokan air di daerah irigasi DI Kombring dan DI Umpu. Palahudin mengatakan untuk mengatasi puncak kemarau, pihaknya telah melakukan koordinasi intensif lintas sektor. BBWS Sumatera 8 telah mengeluarkan surat edaran terkait jadwal gilir air. Berdasarkan surat edaran tersebut, DI Kombring yang melayani wilayah Bumi Agung, Bahuga, dan Buai Bahuga akan menerapkan sistem buka tutup air. Air akan dialirkan selama 4 hari, lalu ditutup selama 3 hari untuk dialihkan ke wilayah lain. Sementara itu, untuk DI Umpu yang melayani wilayah Banjit dan Baradatu, kondisinya membutuhkan penanganan berbeda. Berdasarkan hasil rapat awal Agustus, debit air di DI Umpu dilaporkan sudah sangat kecil. Oleh karena itu, pengaliran air hanya dilakukan selama 2 hari dalam sepekan, yakni setiap hari Kamis dan Jumat. Menghadapi kondisi ini, Palahudin menghimbau kepada seluruh petani dan masyarakat pengguna air agar lebih bijak dalam menggunakan air. Selain mengatur jadwal gilir air, pemerintah juga memberikan solusi bagi lahan persawahan yang tidak terjangkau irigasi teknis. Tahun ini pemerintah pusat melalui Kementerian Pertanian atau Kementan telah menyalurkan bantuan irigasi pompanisasi di beberapa titik rawan kekeringan. Saat ini proses pembangunan sumur bor tersebut sedang berlangsung dan dikerjakan secara swakelola oleh kelompok tani atau Poktan dan gabungan kelompok tani atau Gapok. Oktan. Palahudin berharap sumur bor ini dapat segera selesai dan dimanfaatkan.
4: Guna mengatasi puncak kemarau pada bulan Agustus dan September di wilayah Kabupaten Waikanan, Dinas TPHP Kabupaten Waikanan telah melakukan koordinasi intensif lintas sektor, terutama dengan BBWS Mesuji Sekampung dan BBWS Mater 8 yang melayani daerah irigasi Kombring dan daerah irigasi Umpu. Beberapa strategi untuk mengatasi dan melayani petani, BBWS wilayah Sumatera 8 telah mengeluarkan surat edaran terkait jadwal gilir air, di mana berdasarkan surat tersebut, DI Kombring akan melakukan buku tutup air di wilayah Bahuga, Bumi Agung, dan Buai Bahuga dengan ketentuan bahwa air akan dibuka selama 4 hari dan akan dilakukan penutupan selama 3 hari untuk melayani wilayah lain. Sedangkan untuk DI Umpu yang melayani wilayah Banjir dan Baradasu, DI Umpu akan melakukan pembukaan air selama 2 hari di hari Kamis dan Jumat, dan selebihnya akan dilakukan penutupan mengingat debit air di bendung ini sudah sangat kecil. Hubungan dengan hal tersebut, kami menghimbau seluruh petani dan masyarakat pemanfaat air untuk sekiranya dapat menggunakan air tersebut secara bijak. Nah, kemudian selanjutnya, untuk mengatasi permasalahan air untuk lahan-lahan persawahan yang tidak dilayani irigasi teknis, pada tahun ini pemerintah pusat melalui Kementerian Pertanian telah melakukan upaya dengan memberikan bantuan irigasi pompanisasi di beberapa titik yang mengalami kekeringan. Saat ini pembangunannya sedang berproses dan berlangsung dilakukan secara swakelola di tingkat Poktan dan Gapoktan. Harapan kami sumur-sumur bor ini dapat segera terbangun dan bisa langsung dimanfaatkan petani untuk mengaliri lahan-lahan sawahnya.
3: Sebagai langkah efisiensi air, Palahudin juga mengimbau petani untuk mengubah kebiasaan. Ia menyarankan penerapan metode pengairan berselang atau basah kering daripada mengenangi sawah secara penuh. Metode ini terbukti mampu menghemat air dan memperpanjang masa pengairan. Ia berpesan kepada Gapoktan yang telah menerima bantuan pompanisasi agar segera melakukan koordinasi internal. Tujuannya adalah memastikan setiap petani di wilayah tersebut dapat menerima manfaat dari sumur bor yang telah dibangun secara adil dan merata. Dari Kabupaten Waikanan, Teddy Herianto melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG Waituba menerapkan ekosistem pangan sirkular dengan melibatkan potensi desa dan bekerja sama dengan UMKM sekitar. Selain itu, protokol HACCP diterapkan secara ketat mulai dari penerimaan hingga penyimpanan bahan makanan untuk memastikan kualitas dan keamanan konsumsi siswa. Berikut laporan Rio Tanjung selengkapnya.
1: Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG Waituba menerapkan ekosistem pangan sirkulasi dengan melibatkan potensi desa sekitar dapur. Kepala SPPG Waituba, Ali Rohman, kepada RRI mengatakan, langkah tersebut dilakukan melalui kerjasama dengan UMKM sekitar. Menurutnya, pemanfaatan potensi lokal juga diterapkan melalui substitusi menu berbasis musim. Jika komoditas tertentu langka atau mahal, menu disesuaikan dengan bahan lokal yang sedang panen. Strategi tersebut dinilai menjaga keberlanjutan pasokan sekaligus mendukung pelaku usaha dan masyarakat sekitar. Selain pengelolaan pasokan, SPPG Waituba menerapkan protokol Hazard Analysis Critical Control Point atau HACCP. Protokol tersebut diterapkan untuk memastikan makanan sampai kepada siswa secara aman dan higienis. Dirinya menambahkan pengawasan dimulai sejak bahan baku diterima oleh pihak SPPG. Kualitas dan kuantitas bahan makanan diperiksa sebelum memasuki tahapan penyimpanan dan pengelolaan.
2: SPPG didesain sebagai ekosistem sirkular yang menyerap potensi desa di sekitar lokasi dapur. Untuk yang sudah kita terapkan di SPPG Waikanan Waituba, bekerjasama dengan UMKM sekitar SPPG. Substitusi menu berbasis musim, jika pasokan komoditas tertentu sedang langka atau mahal, misalnya jenis sayuran tertentu, menu akan disesuaikan dengan komoditas lokal lain yang sedang panen raya tanpa mengurangi nilai gizinya. Untuk memastikan makanan sampai ke meja siswa dalam kondisi aman dan higienis, diterapkan protokol Hazard Analysis Critical Control Point atau HACCP. Mulai dari penerimaan bahan baku, memperhatikan kualitas bahan makanan dan kuantitasnya. Setelah itu dilakukan pemisahan area simpan, bahan basah dan bahan kering, mencegah terjadinya kontaminasi silang. Selain itu juga memperhatikan suhu seperti chiller, itu di 0-4 derajat Celcius. Untuk freezer, itu harus minus 18 derajat Celcius. Selanjutnya, bahan makanan akan masuk ke tahap persiapan.
1: Lebih lanjutnya, penyimpanan bahan makanan juga dipisahkan berdasarkan jenisnya untuk mencegah kontaminasi silang. Bahan basah dan bahan kering ditempatkan pada area penyimpanan yang berbeda. Pengendalian suhu menjadi bagian penting dalam menjaga keamanan bahan makanan selama penyimpanan. Chiller dijaga pada suhu 0-4 derajat Celcius, sedangkan freezer berada pada minus 18 derajat Celcius. Dengan penerapan standar tersebut, pihaknya berupaya menjaga mutu pangan sejak bahan diterima hingga makanan dikonsumsi siswa. Dari Waikanan, Rio Tanjung melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Desa Baglen, Kecamatan Gedong Tetaan, Kabupaten Pesawaran, menyimpan jejak sejarah kolonisasi penduduk dari Pulau Jawa ke Lampung sejak 1905. Berikut laporan Agustina Suryati selengkapnya.
3: Desa Baglen, Kecamatan Gedong Tetaan, Kabupaten Pesawaran, menyimpan jejak sejarah kolonialisasi penduduk dari Pulau Jawa ke Lampung sejak 1905. Sekretaris Desa Baglen Lasmono mengatakan, berdasarkan catatan sejarah, sebanyak 43 orang dari Baglen, Keduh, Purworejo, Jawa Tengah didatangkan ke Lampung pada 1905. Mereka terdiri atas 40 laki-laki dan 3 perempuan. Gelombang kedatangan berlanjut hingga 1908, dengan jumlah pendatang mencapai ratusan orang. Saat itu, para pendatang harus menempuh perjalanan sekitar 3 hari berjalan kaki dari Teluk Betung menuju wilayah yang saat itu masih berupa hutan. Sesampainya di lokasi, mereka membuka hutan untuk membangun pemukiman dan persawahan. Pertanian menjadi bagian penting dari kehidupan masyarakat Baglen.
4: 90-an ada kali ya?
5: Tahun 90
4: enggak? 90 tahun apa enggak ada?
5: 90 tahun ya kurang lebihnya ada.
4: Karena itu umur
5: 121.
4: 121.
5: Apanya?
4: Umur desa.
5: Umur desa kita 121. Kalau dihitung berdasarkan itu? 1905.
4: Ya artinya kan setelah masa itu berapa tahun kemudian baru ada lesung itulah.
5: Nah jadi apa dari Desa Baglen ya saya runut ya, saya juga berdasarkan membaca dari apa sejarah yang ada itu, nenek moyang kami itu dari Pulau Jawa khususnya di Purworejo Jawa Tengah itu menggunakan kapal dari jalur laut ya, berhenti sampai dengan kalau sekarang panjang ya?
6: Panjang.
5: Itu panjang, Labuan Panjang.
6: Labuan Panjang.
5: Kalau sekarang ya, tepatnya di Teluk Betung lah itu.
6: Betul.
5: Nah, dari Teluk Betung itu berjalan kaki. Berjalan kaki sampai dengan di
6: Bagelen.
5: Bagelen ini. Kalau dulu kan belum Bagelen ya, masih ya, termasuknya apa jangan dulu ke Gedung Tataan lah. Gedung Tataan. Apa kalau di ini ya
6: Kampung Bagelen
5: belum, sekarang ini
6: belum
5: ya.
6: Ada ya waktu itu ya.
5: Itu masih hutan atau memang
6: udah? Itu masih hutan,
5: masih hutan. Jadi
6: berjalan benar-benar babat alas.
5: Babat alas. Pertama kali turun itu sampai dengan di Bagelen ini itu selama 3 hari. Simbol yang apa namanya di simbol peninggalan yang masih ada itu di Museum Transmigrasi itu bola besi. Nah, bola besi itu itulah yang untuk merobohkan pohon-pohon besar dengan ditarik oleh bulldozer. Itu karena yang memberangkatin kan Belanda. Itu
4: zaman Purwo ya namanya ya.
5: Pak Purwo. Di 1905. Mulai tuh masyarakat membuka las, membuka apa namanya areal persawahan. Itu yang sekarang ada di Dusun 2, areal persawahan. Karena di sejarah yang menceritakan itu, Belanda itu melihat potensi-potensi yang bisa dibuka,
4: titik-titik yang bisa dijadikan lahan
5: untuk dia dijadikan lahan untuk transmigrasi.
3: Jejak sejarah tersebut hingga kini masih terlihat, tidak hanya melalui peninggalan fisik, tapi juga kesenian tradisional seperti kuda kepang, mangsah bodoh, kicang-kecangan, angguk dan marhaban yang masih dilestarikan masyarakat. Kepala Desa Bagelen Merdi Parmanto mengatakan sejarah tersebut menjadi identitas dan kebanggaan masyarakat. Merdi berharap cerita kesenian peninggalan dan dokumen sejarah tersebut harus didata dan diwariskan kepada generasi berikutnya. Lebih dari satu abad berlalu, perjalanan 43 pendatang pada 1905 masih menjadi bagian dari ingatan kolektif masyarakat Bagelen. Dari Kabupaten Pringsewu, Agustina Suryati, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
7: Lintas Lampung Olahraga.
0: Juara Piala Suratin Provinsi Lampung 2026 belum langsung dipastikan tampil di tingkat nasional. Panitia akan mengevaluasi kesiapan teknis dan komitmen para juara sebelum menetapkan wakil Lampung. Berikut laporan M. Priam Budi selengkapnya.
8: Kepala Pelatih MBS Putrat PBFC Dwi Iswandi kepada RRI melalui pesan WhatsApp kemarin mengatakan rasa bangga atas perjuangan anak asuhnya yang berhasil meraih juara pada Piala Suratin U17 Provinsi Lampung 2026. MBS Putrat PBFC memastikan gelar juara setelah mengalahkan Persilamti melalui drama adu penalti di lapangan A1 Mukti Karya, Kabupaten Mesuji. Kedua tim sebelumnya bermain imbang 1-1 pada waktu normal. Sebelum MBS Putrat PBFC menang 3-2 dalam adu penalti. Ia menjelaskan keberhasilan tersebut merupakan hasil kerja keras seluruh pemain. Menurutnya gelar juara menjadi penting karena timnya berpeluang kembali mewakili Lampung pada putaran nasional.
9: Kita harus bisa juara untuk mewakili Lampung. Luar biasa. Dulu tahun 2023 kami mewakili Lampung, di sana kami masuk besar. Harusnya yang untuk tahun ini kita bisa mewakili Lampung lagi, kita bisa juara, ambil juara satu, enggak juara empat lagi. Ini ada perubahan karena harus semuanya harus high fact untuk wakil Lampung. Untuk Lampung ini kan kita bawa nama Lampung lagi, bukan nama daerah lagi.
8: Dwi berharap pemerintah daerah dan pemerintah Provinsi Lampung memberikan dukungan terhadap persiapan tim, terlebih para pemain kelompok usia kelahiran 2009 hingga 2010 dinilai memiliki potensi untuk pembinaan jangka panjang sepak bola Lampung. Sementara itu, Ketua Pelaksana Suratin Piala Gubernur Lampung Budi Yohanda mengatakan seluruh tim juara akan dipanggil kembali untuk memastikan kesiapan mereka menghadapi kompetisi tingkat nasional.
10: Berangkat ke nasional ini ya benar-benar mewakili Lampung, kalau bisa sampai ke puncak lah. Jangan sampai kalah di awal-awal, karena kita kebiasaan kita lu juga di nasional kita nggak. Nah, ini kita akan support pada yang juara-juara U13 Bayangkara, Jan Punggur dan PB Putrat ini nanti kita akan panggil. Kalau mereka tidak siap, maka sesuai dengan juklak jenis yang kita buat, maka itu akan diserahkan kepada tingkat kedua.
8: Menurutnya jika tim juara dinilai tidak siap secara teknis maupun persiapan lainnya, kesempatan tampil di tingkat nasional dapat diberikan kepada tim peringkat berikutnya sesuai petunjuk pelaksanaan dan ketentuan kompetisi. Piala Suratin Provinsi Lampung 2026 sendiri berlangsung 9 hingga 22 Agustus 2026. Kompetisi yang diikuti 128 tim tersebut diawali melalui 9 regional kabupaten dan kota sebelum tim-tim terbaik bertanding di tingkat provinsi dan memainkan laga puncak di Kabupaten Mesuji. Dari Bandar Lampung, M. Priyambudi melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Salam olahraga.

Pemerintah Kota Bandar Lampung terus mendorong kembali hadirnya transportasi publik modern sebagai upaya menjawab kebutuhan mobilitas masyarakat di tengah pertumbuhan kota yang semakin pesat. Selengkapnya bersama reporter Robi Yudestika.

kota tanpa bus kota rasanya seperti ada yang kurang. Kota memang tetap ramai orang-orang kesana kemari, mobilitas tinggi serta kendaraan ramai. Tanpa bus kota, seperti belum menjadi kota yang sebenarnya. Lalu bagaimana dengan bis kota di Kota Bandar Lampung? Dari dulu-dulu Bandar Lampung sudah mempunyai bis kota. Ada bis Damri yang mempunyai trayek Raja Basar Tanjung Karang dan Tanjung Karang Teluk Betung. Ada juga bis warna oranye yang dikelola swasta melayani trayek Raja Basar Panjang. Sempat juga beroperasi Trans Bandar Lampung atau BRT yang melayani trayek Raja Basar Sukaraja, Korpri Sukaraja dan Raja Basar Panjang. Ada juga bus kota yang digagas Institut Teknologi Sumatera bernama Smart BRT yang membuka trayek di daerah Mall Bumi Kedaton. Saat ini Kota Bandar Lampung kurang sarana angkutan umum. Masyarakat tidak mempunyai alternatif memadai saat ingin berpergian. Keterbatasan ini mendorong warga lebih memilih menggunakan kendaraan pribadi yang kemudian menyebabkan kemacetan. Kota Bandar Lampung mempunyai potensi macet di jam-jam tertentu, pagi dan sore hari, waktu pergi dan pulang sekolah atau kerja. Macet terjadi di ruas-ruas tertentu, kendaraan memenuhi jalan raya setiap tempat putar balik atau perempatan kendaraan menjadi tersendat. Salah satu solusi dari kemacetan adalah dengan memperbaiki moda transportasi angkutan umum. Kata memperbaiki itu bisa menambah jenis angkutan umum, memperbaiki layanan, menjadikan biaya menggunakan angkutan umum rendah, yang akhirnya menuju terwujudnya angkutan umum yang handal dan bermutu. Angkutan umum yang beroperasi di Bandar Lampung sejauh ini berupa angkot atau angkutan kota, jasa ojek mobil dan motor, baik yang online maupun konvensional.

0: pemerintah Kota Bandar Lampung mulai mendorong kembali kehadiran transportasi publik modern melalui uji coba operasional bis umum di sejumlah rute perintis. Program ini menjadi bagian dari strategi pemerintah kota untuk mengurangi kepadatan lalu lintas sekaligus meningkatkan minat masyarakat menggunakan angkutan umum dalam aktivitas sehari-hari. Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung Sokrat Pringgondanu mengatakan program tersebut merupakan tindak lanjut arahan Wali Kota Bandar Lampung Eva Diana yang sebelumnya telah berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan agar Bandar Lampung dapat menjadi penerima program by the service. Usulan itu telah disepakati sejak tahun lalu melalui koordinasi dengan Kementerian Perhubungan dan Direktorat Jenderal Perhubungan. Selain mengharapkan Kementerian Pusat, pemerintah kota juga membuka peluang kerjasama dengan pihak swasta untuk memperkuat penyediaan armada transportasi publik di Kota Bandar Lampung.
1: Sekarang yang masih berjalan kan kita suruh uji coba angkot. Untuk bus kita dari Disub memang kemarin itu di perintah Ibu Wali Kota Bandar Lampung, Ibu Wali Kota juga sudah menemui Pak Menteri Perhubungan di tahun lalu agar supaya Bandar Lampung ini bisa mendapatkan program by the service dari pusatnya. Jadi kita terbantu gitu, mudah-mudahan di tahun 2000, di tahun depan ini akan terlaksana program yang kita usahakan seperti itu. Untuk selanjutnya ya nanti kita bergerak sendiri. Selain memang dari kita juga masih akan bergerak, contoh kayak dari jalur ITERA Ahmad Yani itu sudah berjalan, sejauh ini masih 3 bus, tapi akan kita rangsang untuk lebih lagi. Intinya kita harus hidupkan kembali transportasi publik, yang itu yang diberikan oleh Bu.
0: Kota Bandar Lampung berharap pengembangan layanan bis umum ini menjadi solusi transportasi perkotaan yang lebih efisien. Selain mengurangi kemacetan, kehadiran angkutan massal juga diharapkan meningkatkan kualitas mobilitas masyarakat serta mendukung pembangunan kota yang lebih modern dan juga berkelanjutan. Robi Destika, RRI Bandar Lampung melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian berita daerah Lampung pagi hari ini. Selain mendengarkan siaran kami, Anda juga bisa mengakses informasi di rri.co.id. Berita selanjutnya disampaikan dalam berita daerah Lampung siang pukul 13 waktu Indonesia Barat.

Pendengar RRI Bandar Lampung kembali menggelar acara RRI Fest dan Bintang Radio 2026. Dengan rangkaian kegiatan Bazar UMKM, Seminar UMKM, Donor Darah, Cek Kesehatan Gratis, Senam Bersama, Lomba Mewarnai, Penyebaran Benih Ikan, dan Bintang Radio 2026. Pelaksanaan acara akan dimulai dari tanggal 2 sampai dengan 4 September 2026 di RRI Bandar Lampung. Ayo ramaikan dan ikuti acara RRI Fest dan Bintang Radio 2026. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @RRI Bandar Lampung.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Mayday, mayday, deteksi makhluk lapar di area sekolah.
4: Aduh, lapar. Mau belajar aja pusing.
3: Tenang, pemerintah telah mengaktifkan program makan bergizi gratis di sekolah dengan misi agar anak-anak sehat, pintar, dan kuat.
4: Wow, ada nasi, ayam, sayur, buah, semuanya bergizi dan gratis.
3: Benar. Dengan makan bergizi, energi belajar meningkat 100%. Siswa kembali fokus dan berprestasi.
4: Iya juga ya. Yuk teman-teman, kita makan bergizi setiap hari di sekolah.

0: biasanya, sebuah film memiliki durasi kurang lebih 2 jam. Tetapi film pertama di dunia berdurasi hanya 2 detik saja. Meski berdurasi 2 detik, ialah cikal bakal film saat ini yang memiliki cerita hingga grafis yang menarik. Film pertama di dunia dibuat sekitar tahun 1800-an. Saat itu, pencetus sinema ialah Thomas Edison, George Melies, William K.L. Dixon, dan Auguste, dan Louis Lumiere. Louis Le Prince merupakan penemu Perancis dan membuat film bisu tahun 1888. Film Louis Le Prince berjudul Round Hay Garden Scene yang berisi adegan taman. Film tersebut tidak memiliki suara alias bisu. Durasi dalam film tersebut ialah 2,11 detik dan masuk kategori film tertua di dunia.
1: Wah, bagusnya jalan ini. Sini cepet pinjam handphone kamu, Sen. Cepetan, mobil kami nih.
2: Handphone kamu kemana? Dijual kameranya, bagaimana?
1: Susah di belakang, cepetan sini pinjam handphone.
2: Ah, enggak, lagi nyetir kamu itu.
1: Nanti lewat pemandangannya
2: aja. Ah, udah lagi nanti, biar saya videoin dari belakang aja.
1: Enggak enak, enggak kelihatan setirnya ini nanti.
2: Merek udah mobil. Lagi, Le.
3: Ya lagi, kamu itu mau ngapain sih? Udah tahu nyetir juga pegang-pegang handphone.
1: Ya bentar aja, Yang. Tunggu pemandangannya lagi bagus.
3: Enggak, kalau kamu nggak mau nurut, kamu turun aja. Ini kan mobil aku.
2: Nah kan, repot urusannya. Mending kamu turun kalau kamu masih mau terkam.
0: Stop berponsel ria saat mengemudikan kendaraan Anda. Berbahaya untuk Anda juga pengendara lainnya.

memegang kendali setir kendaraan bisa membuat Anda terkena sanksi hukum Undang-Undang Nomor 2 tahun 2009 pasal 106. Secara garis besar, pasal ini mewajibkan para pengemudi untuk berkonsentrasi penuh dan tidak melakukan kegiatan lain yang mengganggu konsentrasi saat berkendara. Jika dilanggar, Anda akan mendapatkan hukuman kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Berkendaralah dengan aman dan hindari penggunaan telepon genggam saat mengendarai.

0: Baik, mendengar segera kita akan bergabung bersama program A3 guna mendengarkan Warta Berita.
1: Pukul 7 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Makanan saya mengeluarkan instruksi Mendagri nomor 1 tahun 2026 yang intinya adalah melarang kepada kepala daerah ya, bupati, gubernur, wali kota melarang pembukaan lahan dengan cara membakar tanpa kecuali.
2: Sudah kita mulai digitalisasi, itu terbukti mampu meningkatkan produktivitas per satuan lahannya.
0: Pemerintah menerbitkan peraturan yang melarang kepala daerah melakukan pembakaran untuk membuka lahan. Program intensifikasi pertanian berhasil meningkatkan produksi beras di sejumlah daerah. Pakistan dan Iran membalas upaya perundingan damai dengan Amerika Serikat. Inilah warta berita selengkapnya Senin 24 Agustus 2026 bersama saya, Zaini. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menegaskan pihaknya telah menerbitkan peraturan yang melarang kepala daerah melakukan pembakaran untuk membuka lahan. Menyikapi kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Avandi.
3: Selanjutnya dimohon berkenan bahwa Presiden memberikan informasi data.
4: Presiden Prabowo Subianto telah memerintahkan secara tegas untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Pulau Kalimantan. Presiden Prabowo Subianto memimpin langsung rapat terbatas penanganan karhutla di Kalimantan beberapa hari lalu. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan dirinya telah menerbitkan instruksi Mendagri.